FM, YFM, YFM gerak bersama segmen Makatri Muhas pukul 6 tok pukul 3 berpagi YFM Bidaya gerak bersama.

Jadi saya mencintai Martina lagu penghibur Masu Alon Lupeng Dayung Bidaya. Asyasi menang Dayung Bidaya kait paguh kone ya. Okey, jadi dah berapa pagi tu aku rasa kunci dengan bala kita. Gaya andu dah mempeluh pada opis Meteorology Malaysia dah ada sumpri yang berang rima 2026. Dah berkuat kuasa masuk pukul 7 pagi, kini hai 2 jam. Jadi gaya andu dah berapa pagi tu hujan. Dekudu-kudu tempat, di kawasan Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, jadi anyap hujan di kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Muka. Gaya andu dadak kami andu ti si mencena ribut petir di kudu-kudu tempat di kawasan Kuching, Serian, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, anyap hujan di kawasan Semarahan dengan Sri Aman. Kita anu malaut Sarawak laut bergelombang kina tuh 0.5 sampai tuh 0.0 meter dengan angin ngumbai masu barat laut kilaju semeheng sampai tuh 20 kilometer ini jam. Jadi suhu da anu ti CM channel debu taruh darjah Celsius sampai tuh taruh 4 darjah Celsius. Jadi saya mencari Martina, gaya andu dah berpeluh pada opis Meteorology Malaysia. Dadak semupri yang berang rimah 2026. Kinuhai semung 2 jam, bikot kuasa pukul 7 bro pagi. Jadi sama-sama kita puan gaya andu de Sarawak. Jadi terima kasih kepada kita ada masih sudi bisa mendengar kami The YFM Bidaya RTM Kuching The berupa kita ada segmen Makat Krim Khas. Jadi kaya kita malam masa, kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur masu Tonius Poji Seraru Gaun.

0: ah atau nosak dia beli inyua tolu setengah orang ti inyua obuak dari patu tato dek turak motor ti nak pedawan dedek muno pakat pek bolas mungkin rotong ido gentungang
1: eh ino nanya jimat tenaga muh le PMX nang jimat tenaga do aku ti do lihat ke kalau turak untuk kata ne muh le motor kata oma bat lagi no dah lupa aku cukupnya monam eh
0: ku cek dia cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku aduh muh obuak tiya eh takut ku nyam IC mu dia yo
1: ah kejap leh kejap deh dah ke sebek duit ke teh okey
0: wah tobal mana bek duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ge hoge nya de bayar tambang ah. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pada berpakai dan nyaa ada kakuk CJ. Nyaa ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

Ish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gip parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sok hat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra hati sok RTM.

Jadi Sam Cinema Tina, lagu Masu Darren Wooden Gun dari Gap dan mengemban 22 minit rempas pukul menghibur pagi. Jadi korang macam komen bila dengan kita ada di Facebook Live YFM Bidaya de berupa giti de bersama dengan aku di segmen Makat Krimohas. Jadi komen masuk Rachel Merican, selamat berpagi DJ D, tim DBP ingat Persatuan Peminat Seni Muzik Bidaya Kuching, request lagu Timenganmu Dayang Kumang, kuana salam manis, so aku di Seberan. Jadi terima kasih nak Rachel Merican. Jadi komen lagi Masu Nurul Atika. Hai DJ D, pengeping YFM Bedaya. Selamat berpagi kau nak. Ngarap kita semua sihat terasing dan nuti. Salam ceria salam manis. Masu JB.

Jadi komen masuk Rosin Gunyau. Selamat berpagi, selamat bertugas di JD kuana. Geng yang awak harap semua sihat-sihat selalu dengan selamat andu gawai kuana darah mendek kuana ya. Terima kasih. Salam damai masuk Serian. Jadi komen masuk Henry Bali. Selamat pagi, selamat berkonti DJ kuana. Salam sayang sok kupuak bumbuk menguping dengan DJ kuana.

Ada komen lagi masuk Dream Kube. Selamat pagi, selamat bertugas menuju DJ di Konti. Selamat pagi tim DBP, Persatuan Pembina Seni Muzik Bidai Kuching. Kuana, salam damai. Request lagu Serama Anugawai, Sir Jackson Boson. Mau kita main lagu DJ ni ya, Dream Kube. Jadi akhir lagi balai-balai dengan kita ada bersama dengan Amir The White FM Bidaya, The Bru Pagi T. Terima kasih. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Peace Band Timengen Mum Dayung Kumang.

Jadi saya macam mana lagu Masu Steny Karim Rami lagi dah berupa gitu. Jadi di jam 5.40 minit, rimbas pukul mahi berpagi. Jadi dah berpagi tu, aku rasa kunci dengan bala kita. Ini program da Ira Doh Natur. Wang ni dengan 2 Hanuburanem 2026. Si Emincana AJKKK Kampung Anak Rais Irak ngatu program Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Wang Indi Anuburanem dengan 2 Anuburanem 2026 masuk pukul prii berpagi sampai to pukul semuhang bingara dek Kampung Anak Rais.

Jadi ahi program daerah Dok Natur da Kampung Anak Rais Harvest Festival 2026. Saya mencana salah indikna, saya mencana demonstrasi gong. Ada lagi persembahan-persembahan tradisional di Beken. Dengan ada lagi pemandek YB Datuk Willy Mongin, Ahli Parlimen Puncak Borneo.

Jadi saya mencedema tindak AJKK Kampung Andang Rais irak ngatu program Kampung Andang Rais Harvest Festival 2026. Wang ini anda beranam dengan dua anda beranam 2026 masa pukul peribu pagi sampai terpukul semangat bingara di Kampung Andang Rais. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu Masu Pokapa Ben Hunters, Babaleo.

dok ut kesok ankah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusin. Kai dapat jakit ke manusia adi dapat teban pinyi kebes. Kemui dok ut kesok ankah dok layat musik nakit ngut tawan anak ngapiin ngasabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Jadi saya macam Martina, lagu penghibur Masu Archie dengan Nadia Masu Band Slider, Sapu Tangan Biru. Jadi de jam ti aku merang emas, tugas aku de berupagi ti. Terima kasih kepada kita ada sudi bersama dengan aku di jadi di segmen Makat Krimuhas dari masa pukul 6 pagi sampai to pukul 3 pagi. Jadi terima kasih semua. Salam Malaysia Madani.

0: MAHA 2026 fokus tarik belia ke pertanian moden. IPT digesa hasilkan inovasi bernilai tinggi berimpak kepada ekonomi dan masyarakat. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia, MAHA 2026 menyasarkan potensi pelaburan bernilai RM8 bilion dengan fokus memperkukuh penyertaan golongan belia dalam sektor pertanian moden. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu berkata, sasaran itu dijangka dicapai menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU dan Perjanjian Persefahaman MOA. Menurut beliau, MAHA 2026 yang membawa tema Penciptaan Nilai Demi Keterjaminan Makanan memberi penekanan kepada penggunaan teknologi serta pendekatan pertanian moden dalam meningkatkan produktiviti sektor agro makanan negara.
1: Kita juga kena memberi semangat kepada anak-anak muda kita untuk terlibat dalam bidang pertanian. Dalam laporan Blossom, iaitu statistik bagi negara kita ini, mendapati bahawa dalam bidang pertanian, orang-orang luar dah mula terlibat dan bergerak cergas dalam hal pertanian ini. Dan mereka ni lah pekerja-pekerja asing, bukan daripada rakyat, tapi mereka datang bekerja dan mereka terlibat dalam bidang pertanian dan mereka kata ia menguntungkan.
0: Kira-kira 800,000 golongan belia dijangka terlibat. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, MAHA 2026 memberi penekanan kepada usaha meningkatkan nilai dalam keseluruhan rantaian agro makanan negara selaras dengan aspirasi negara untuk membangunkan ekosistem agro makanan yang berdaya tahan berasaskan teknologi dan berimpak tinggi. Penganjuran MAHA kali ini juga dijangka menarik lebih 4 juta pengunjung dan 2,000 pempamer tempatan serta antarabangsa.
1: Rakyat Malaysia datang, terutama yang terlibat dalam pertanian ini, mereka dapat melihat, dapat makluman teknologi-teknologi baru yang digunakan dalam bidang pertanian ini, seperti yang digunakan di negara-negara yang maju dalam pertanian seperti China, Taiwan, Belanda dan lain-lain negara.
0: MAHA 2026 berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September depan di Maib Serdang. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal positif disokong kemasukan pelaburan asing dan domestik serta permintaan berterusan dalam sektor kecerdasan buatan, AI, pusat data dan semikonduktor. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama tahun ini berkembang 5.4% adalah lebih tinggi daripada unjuran awal 5.3%, sekaligus menunjukkan momentum ekonomi negara masih kukuh.
2: Dan kita telah melihat kejayaan Malaysia untuk menarik banyak pelabur datang ke negara kita, dan alhamdulillah keinginan pelabur untuk datang masih tinggi lagi. Dan kita masih melihat yang trend digital data center AI masih kuat, dan ini mendorong perkembangan ekonomi yang baik. Saya melihat infrastruktur yang disediakan oleh kerajaan ni antara benda yang penting untuk menyenangkan lagi juga dari segi investment yang akan datang ke Malaysia. Kalau kita tengok di utara ni kan, kita telah ada banyak perkembangan baru yang kita buat.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, konflik yang berlaku di Asia Barat ketika ini masih tidak menjejaskan sektor semikonduktor negara. Keadaan itu didorong oleh keupayaan pemain industri menguruskan isu rantaian bekalan dengan baik. Menurut beliau, syarikat pengeluar semikonduktor utama memiliki ekosistem rantaian bekalan yang kukuh serta berupaya menyesuaikan operasi mengikut situasi semasa.
2: Beberapa barang dalam segmen data yang memang susah didapat kalau Timur Tengah tak stable. Supply macam helium dulu, kekangan yang ada sekarang. Jadi kita telah nampak yang the supply chain dalam dunia ini telah bergerak. Dia telah mencari sumber-sumber baru untuk menggantikan. Jadi buat masa sekarang, walaupun supply is tight, tapi masih berjalan lagi. Jadi kerana itulah saya rasa demand untuk semiconductor AI masih tinggi lagi kerana masih boleh berjalan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Pertikaian komersial bernilai RM250,000 dan ke bawah disasarkan dapat diselesaikan dalam tempoh kurang 5 hari menerusi inisiatif pengantaraan komersial pro bono. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, kerajaan mahu rakyat dan perusahaan kecil memperoleh penyelesaian lebih cepat tanpa perlu menunggu proses mahkamah yang mengambil masa bertahun-tahun.
3: Kalau boleh lah, kurang pada 5 hari. Saya nak paksa dia orang kalau boleh cuba selesai 3 hari ke. Sebab kalau semua bersetuju nak bertemu, dia orang boleh cuba selesaikan cepat. Kalau tidak macam mahkamah apa, tahun-tahun tak selesai. Dan kita tak boleh paksa mahkamah buat pendengaran tu awal. Jadi saya nak galak pada semua yang ada kes di bawah RM250,000.

segmen Yengan di Arun. Berangandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur semangdua Yunandu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Okay, jadi selamat pagi, sama bersama lagi atau dengan segmen yang dengan di arah sana dua ya semong pri yang berana rimo sewak 2026. Okay, terima kasih yang dua sewak beringan sebab mau tetap setia bersama ada koi. Rebrebis saat beringan di so jai ya pukul 9 pagi yang mau buka radio ngaji ta siaran radio YFM dia dengan segmen makat krimo bersama dua DJ dia di bersama lagi dua ko DJ Jess ya dengan segmen yang dengan di arah. Jadi kada biasa setiap anu dua antara pengisi-pengisi program itu yang dah dengar pukul pre-ia setengah pagi itu ya atau dia sama-sama ngojit program Bitoya. Jadi selepas nanti pukul semong pagi kalau tak biasa program live chat atau Bipantun ingin peluang duduk sobra pengojit-pengojit di Rana Suak Bipantun amat peminat-peminat pantun pakar-pakar pantun di Rana Suak Bipantun itu ya saat pengumpulan sobra berapa pengojit itu minggu itu tema pantun itu yang tema dari ini kiri yang nang lelaki lah sebab minggu lepas mau tema dayung tu mesti baras lagi tema dari lagi jak dari tiap merajuk tiap setegal minggu lepas pantun dayung berkaitan do dayung jadi sebab minggu itu doi dari ini tiap jadi sebab aku pilih tema dari lagi saat minggu itu okay, jadi saat minggu panas sobrengan ke atau pantun pagi itu pukul semong atau pukul semong di pagi sejak ya sebab dalam pukul semong di pagi itu atau lagi sesi interview bersama dua pengurusi pengurusi kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Sebuguna Kupuak Tematuk yang nak Encik John Pata James Dumin ya. Jadi lepas itu ada kira-kira pukul ataupun buat interview nanti atau dia sama lagi ngajit info di so penyeruan KI di Giswa dan program tanggungjawab sosial korporat CSR nanti yang CSR saat perayaan Negawi Dayak 2026 jadi penyeruan KI di ke kawasan Bau nanti kawasan Perawan dua kawasan Puncak Borneo jadi kan tu bi bol dia dah ragu punya bol tak seterusnya bagi ni gerongan pejawat nanti.

Okey, jadi ni teh ragu penghibur tu akan buat janji. Ha? Jadi sama dengan di okay, berjanji tu berdengar dengan bagi ti dari guru ngupi kini ni ataupun dari beranja man mikolo kini ni jadi mak nyenang buat-buat komut ya. Terus jaka tinggal ni tiwah ti jaka melaju di buran setegal komut di janji. Berkesungguh mana dan pagi ti dan segmen yang dengan diaran di mempukul pria setengah pagi dia jatuh sesama dia ngajit program bitoya atau pagi ti dia noh program di berperuah ada penyusun ada penerbitan lain di Cimon jadi ngan ini noh jatuh sesama dia ngajit

0: Selamat pagi duduk bala pengajik YFM Bidayuh. Pagi itu yang bersama lagi doku. Dan ini jemuan dan program Bitoyak. Program Bitoyak kali itu, you ada pasal pibu lah sorai. Buat ingat dapat ingat di belakang aku itu. Sampai mempunu sorai, sampai mempaguh sorai di belakang aku itu. Pagi itu, otak bersama dua Puan Khatijah Abdullah. Cerita pasal wakil gayanya apura sorai. So, awak sendiri dengan start pulau sorai itu?
1: Kok start pulau itu dah 2004, jadi terus nak gadis ini.
0: Oh, ini bahasa sorai di pulau yang nanti?
1: Kok itu pulau sorai bangsa dinangnya, sorai itu kawan, dua sorai, sorai di sok India, no, di warna papel. No.
0: Dari dengan topang sorai? No?
1: Topang sorai itu kawan, di bawah asal di sok pengumah, kena uge, mau topang sorai dinangnya, sorai India, no. Ogi pertanian ngin beneh itu kok isa kano.
0: Pedogi jabatan pertanian ngajar ingan waki wat cara pulau sorai.
1: Ogi inya ada muno ni no ngajar kok ina. Semula mulai kok ina u pulau cara incit ye kira iso le. Bukan no kumo coba mun ke pejabat pertanian doh sekian skim jadin kok imo terus sebuah le cukup le. Kau ingin terus sebuah jadi terusan ni so 2004 no gadin.
0: Saya so, daripada yang ingin tepang sorai ngajai dengan pulau sorai pedogi kau ikut dah boke ataupun kau ikut bokon di ingin itu ingan yang anda ingin pulau sorai ti.
1: Selain di so tepangan no ogi yo ingin tuntukan abok le tuntukan abok ayuangan dinangnya tong spray. Ayuangan baja organik toki siwak demo proses no yemo kira lacun le demo nok le dingin ane.
0: Daki so ingan jual sorai ti.
1: Kok i jual di pasal bau. Kok i jual no cara nyami mini cok kok i cara borong. Cara borong kira kok i nun kira sekian kudu permintaannya ada kok i mo. Mau nang talu pat guni, ini kok imo nun talu pat guni, ini kok imo ngilo pakai guni.
0: Ni guni no, kira-kira kudu kilo nyame?
1: Kira agak-agak amo nyamo ni no ogi 25 kilo ni guni.
0: Kudu lo ga ni kilo?
1: Ni kilo 2 ringgit.
0: Dan ni minggu kudu sido dengan jual sorai ti?
1: Yo nuna musim, nuna tingkat asal yo didik musim raya. Kira nek minggu dua sido, maka semua yo musim raya puasa atau di dang di nek minggu no akan ya tak lupa sido. Jadi nek sido nut nanti, mau ya takkan musim raya puasa nanti. Ogi le di nuam juk guni le, di nek sido mun le. Di nek sido mun, nau kan no dabe solai keti ke mun tu je bau. Ogi ane no permintaan di so musik ngene nyaman nih, tonton di supermarket.
0: Aku ingat solai ti setia mulak patah. Kudu osah asok pun solai ti ke pun solai dikat no.
1: Semua yo nuna, taluh ke pat kaki. Pakai takak puluh takak no hodap ni muka uak nu kata tiak yo mau main agak memang betarik tolin ke, betarik tolin ke takak no nih. Pakai yo mau hodap nyedik nyesian ino do, yo mau kada denang ogi do buah warna warna nih. Mau yo nuna bot nih taluh ke pat kaki.
0: Kudu sidoh ngabok nyam sorai te?
1: Mau yo nuna nya umur sorai te disok nyepuluh mau yo one cukup jagaan 6 bulan ke kira mau yo ni ogi talu sidoh ngabok le nyamane takal mo cukup ke 6 bulan le nyamane ke 6 bulan asal mo lepis disok 6 bulan menoge semong bulan yo mo dinang nye oni nya nang no mo bejanak yo mo lepis sawah. Umu tengah nanti mau yo pakai kaki di biasa mau yo on jadi nanti kaki lebih nane mau yo pakai sentimeter no itu di kuun pasti ini adop nanti biasa le mau yo nyame yo sini di so kuun le mukuk kadi ada no memang ni kaki lebih ngajak ke noge topang le topang no dia kepongin nanti
0: kira begu permintaan sore demunki
1: sore teguan.
0: Sorai
1: teguan. Oh, yo sorai teguan sebab yo bangga. Yo bangga, yo warna mepuk lagi. Mau yo sorai India nanti yo wangi-wangi pakai yo kita ngalus permintaan kurang.
0: Biasa permintaan nanti buku musim on layu le dong.
1: Musim Christmas lagi permintaan pakai itu di kota yo tahun hari layan. Hari layan nanti on permintaan on buku.
0: Yang ada gram ini sorai nanti yang adik nono ataupun ingat ada di tod ki pasar ataupun lagi yang aborong kan?
1: Itu ada yang nono gini, bogo mereka pada pokok itu dengan kayak berjuang ogi kaki leh, kau tak nangnya kira talu patnaan kaki kau. Pakai asal dikan di mitiak, dikan tetap mitiak. Ada pe kira kaki kan nanti ogi lagi toke ada pe di sepak sepak kan nih le. Ogi lagi toke ada pe ya asal dia menang kau ilan solai ini nyam telefon kau ih menu nih. Kau ih mau sentesan tu nih asal yo nyam telefon.
0: Oni bahasa tanak di paguh saan pulau solai.
1: Bahasa tanak di paguh yo tak kira tanak di tanak bodoh le yo di tahun piin. Yo di tahun piin tanak lebak. Tanak lebak yo doi doi piin di obu hari doi piin di tahun kau dak dinang kau dak lupak lupak yo ni ke noh di pagu saya pulau solai tapi bodo
0: kudu keluasan dusuk dengan pulau solai ti
1: semua yo nuna ogi 2 hektar pakai idoh di ijo kau dati ne biar di tepat di tubon hogi ke ya yo kau ide ke sikat dati dah tahu permintaan siap bogo mo yo hobu dati kau i mogi ke tepat bogo spe de bokon dusuk kau i sok pulau sok nuna le.
0: Oh, dengan alaan pulau solai, dengan berminat pulau solai.
1: Minat pulau solai, nasi mula ke pulau nak gisit-gisit. Permintaan sikit buku, bukunya ada sikit nak ugit solai, ugit solai. Ini jadi ni, sebenarnya dengan ke pulau solai, itu semadi dengan nama belanja ke sebenarnya ni. Nama belanja ke bila masanya Peru tu, bila belanja ke danok le, lasu ugit. Lasu ugit di nik-nik minggu danok belanja ke. Pakai kau tak dinangnya walaupun logai di berapa paham mupok sekurang-kurang ale ogi ke ogi kado dinangnya dini minggu no 4-5 puluh tuangai sepul ke lainnya melasai ni.
0: Sebab yang cerita waki watnya jaga sorai sok start puluh no yang butuh meh
1: tanya puluh no ti mo yo on mo idip no ti atau mo start asuk ngabok ke temu abok nanti temu jaga le jaga onak ni kadijan nak saya ni ada bisi memang nemoni penyakit le atau yang ni nggak ada pesolai ti sungguh yang nang solai pakai solai lagi ke penyakit ni ada pe ogi masai pakai mbok ni nggak tujuh orang kau bos mau penyakit le no jadi ogi masai solai ti mbok ni puluh itu kadis setiap bujur ni walaupun ni puluh mana walaupun ni tengah hayu sekali ya kau bos le memang ogi puan ogi penyakit dang tanak le. Jadi nak apa nih? Solai ti tunggu senang nih, no pakai onye moknye koyak deh, onye jagai gede, onye sebenarnya nak kejo laju ayu.
0: Mok nyam segera gigi penyakit, wat kiwat ingan duo.
1: Mok yo nyam ogi penyakit, no onye di kita pun no biar kadi deh, biar kadi daripada yo berjangkit di sing di bukon, numut kadi, walaupun selam pun no, dapat aluya berjangkit di bukon.
0: Betul gigi rasun terpakai ingan sembuh.
1: Oh, hat rasun solai ti. Doi lihat siya hasilnya soalnya tapi mau nyenang penyakit nanti jarang gayo ya siya ya penyakit nak ogi masa tertentu aja tapi itu di naik ada bauh di doi tu ati nong nih orang doi orang suka mon gay.
0: Kudu sudah ngabok nyamadang pimuloh solai ti status so ingan gitong pulua dogan ya mutu apa no kudu sudah nyame ngabok
1: pakai ngabok kan otak lu sudah
0: secara berperingkat eh
1: iyo secara peringkat
0: dang ni sowak kudu sudah ngapulo solai
1: ni sowak dua sudah pakai kau pulau solai ti asal yo ogi luang de kosong ja asal ogi luang de kosong kau memang terus sambung dap kau ipuan nang permintaan on ogi itu ho kau mau sentiasa aja bersambung mana ogi luang de kosong kau memang pulau solai.
0: Dan ni punan sorai ti kudu kiro nyam di dapat ingan
1: nyame semua yo one subur mo one subur yo one cukup umur ne sorai tu gawan ti mo yo nuna noke duo ke talu kiro ataupun nok pat ogi gale dini kiro ne pakai semua yo ningak mo di punan ne mo yo punan one baga mo punan one baga lebih di sana ogi ge pakai semua yo punan di mo bisi gale noh ne di mo bisi gale di mo kadi a de kadi pak kadi koboi nanti kadi janak nanti kira mau bisi gila nyaman eh.
0: Osi don tenaga pengajar dengan jaringan pulau solai tidak pagu
1: tenaga pengajar kok iya cikgu Beblin.
0: Yuti sok ki tu maksud aku yuti pegawai sok jabatan ni
1: sok jabatan pertanian.
0: Oh kira tengah jaringan
1: oh yo ngajar kok istat ki mula pulau solai nak uhu yo maanya jalo kok cara-caranya naik, cara-caranya jaga deh. Kau tidak nak buat

0: pencarian tu ge sebenarnya ni mata pencarian tu i age mudah ge bukan solai tunggu hi oni sebenarnya mudah ge jaga solai tu ni itu di kota nyenai kudu di bukon jarak tristi ni solai tu kira agak mudah sebenarnya jaga anan ni sebenarnya ni kira istih le nyaman pakai istih di besok kemujuang di umur baru talu bulan. Lalu sepon ngabok sepatu takut trimming asal di ini. Pakai di alu aku ya. Sampai ya lepas itu kayak trim. Dawana nak kayak mau nabok eh. Kayak mau buka bau lagi. Nah warna. Memang dawan ambut. Memang tidak trim. Memang tak kepongkan dia biar jenak. Kayak yo subur. Kayak yo jadi.
1: You know tiada temu wajib wat ki wat gaya ni apura sorai. Bila pun lagi minggu bau. Dang program kita ya. Salam Malaysia Medani.

Ya, nanti kita mahu sama-sama ngajita program Bitoya ya di beberapa ada penyusun ada penerbitan Leni Jemon. Okey, jadi hari ini kita sampai doa semua nominate lagi yang ada pukul semua pagi. Jadi saan peminat-peminat pakar-pakar pantun di rana suap di pantun pagi ti kepada pakai tema dari dapat terus menyusun pantun dengan dapat terus sampai kita ke Facebook rasmi YFM Bedoyoh ataupun rapat pukul semua pagi ti dengan dapat terus telefon ke konti ke nombor 0-22-25-043 ataupun 25-250. Jadi harap di pagi yang kedua itu seberapa nak ada bisa berapa minat-minat pantun atau hibur semadi yang naik kerja pengguna ingat baik ada dengan bori luar bori ataupun terkait di toyak ke dia tengah nyobu puun rada ke dia pakai sungguh mana radio tetap gak dapat ngoji so bori toyak ataupun naik kerja pengguna ingat ada dengan opis ke ataupun nak kisi saja yang jadi selamat pagi, terima kasih yang duduk dengan Tok Ronald Dennis lagi bersama Tok pagi ini menunggu kepada adik dengan Tok di Bokon you know, di kepada Clifton yang seramai sesan semoga sihat ceria-ceria terima kasih selamat pagi duduk Maria Lin rerebis ambringan di gi like duo share Facebook live Tok pagi ini ingin depan sobat dengan Tok di sobat kami dari pagi yang duduk itu kira supaya dalam sembang 5 menit lagi dengan Tok Ria Bayibur di Pantun dan program live jatuh di Pantun semua noh harap kongin apa anda untuk sobringan pagi itu topi pantun ada dengan ni jam sejak so pukul semong no pukul semong di pagi saja ya jadi pada patah nak pantun dengan terus apa itu ataupun pukul semong tiak terus telefon ke konti ya. Jangan jatuh bibur lagi ngaji teragoh bibur tu terus sampai kita jangan harap lebih sah beringan di poya-poya tika itu mungkin dia pada panu di ke pasar bau kini dia ke pasar serian ataupun pasar pedawan kini lagu so kalau dia keras mana-mana rindu.

0: Jadi aku update baru kerap pantun.
1: Oh, bala dengan gati boh tadi pantun.
2: Maka cium pagi, ku ajawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak bukudu.
5: Baik serian, tinggah dah kakai.
6: Anak popong di sida jompian, anak bidat, ni perang.
7: Dukadutun patang, rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
9: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
10: Digadu asyongku, kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat hujan.
11: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 0 Mai 2 25 Mai 04 Peri ataupun 25 Mai 05.

Saya nak tanya lagu penghibur atau Rami Anu Gawi ya. Seperti ada dua minggu lebih lagi yang tolak nyambut atau Anu Ayuh Gawi ya, sebab 2026. Jadi selamat pagi dulu mungkin lagi pengemar-pengemar atau adik-adik itu ngarek murata tarut nah hari di tu karadang gede dengan legati ya karadang ngatonyu di mo dari kiap aku lebih saja mungkin berguna saat nyamut gawe tiap mungkin lagi aktiviti ke hari ngatur di tonyu mungkin lagi ada persembahan gede ni ya. Okay, di dokumut ya, dah menitiri lagi atau ya, mulut dalam program live chat atau bipantun. Jadi sampai peminat-peminat ataupun pakar-pakar pantun. Karena suap bipantun bagi ti. Tema pantun atau bagi ti, jana, dia pakai tema dari baik nak dari kap ke dari bedoyoh ke dari penai tonok ke dari penai nut umbung ke dengan masa-masa pula. Dapat dan naik pantun dengan dapat terus pay ke Facebook resmi YFM Bedoyoh ataupun dapat terus telefon ke konti dia. Ya. Ke nombor 0-2-2-5-4-3 ataupun 2-5-6-5-0.

Ragu pergi buat tu joget gelinas aku gelinas dengan jadi harap sobra pengajit YFM Riyah pagi ti memang gelinas-gelinas sejak sihat-sehat sejak ya. Jadi sangat beringan di TKT mungkin oleh ruah sobori di ke klinik dia sebab ya gi appointment hanuiti apa makamut sebab ya ruah sobori ti ningak dia dang back kan gi kada ingin tempat ke klinik ingan ino jak taruh jak kemut ya. No klinik kurah-kurah back doi padu hal komutut meja. Jadi kan ini untuk membuat kedang zone interaktif dan program live aja atau bipantun. Okay, jadi sesama atau bipantun pagi yang dua itu asal pukul semang pagi nak pukul semang ni pagi. Bonyi map di tonggon potok manuk tikukul timirib nog abun. Itihleh masa saat itu masa bihibul dua bipantun. Tugu tas tanggak bigatung di tun punua da meja gimari. Minggu repas tema dayung. Minggu itih pakai tema dari. Timun di umuh memasak sangon kuwet tun bredi gaul tun dawon. Pantun mo sedia mak lekajon. Paitlah ke FB teruslah telefon. Iha. Guru di penyat ningat tun bungan ningat potok tiga mul dak tun. Al-Quran ngajak kesuingan jak leh atau bihibur bipantun. Ya, selamat pagi. Selamat pagi bersama lagi atau dak segmen ayat ganti ada pagi yang dua itu. So sama madito nai ko japing nai to pagi ti hanya di poya masai abai tenang moko suku dua sekedine di sepak bori ataupun tengah nyebu pun rada tiga ti ataupun tengah gorong borak kedine hari di jua ataupun lagi nai ke japing nai di tapat keraja lagi masa lagi idea yang ada nai pantun berkaitan dua tema tadi to pagi ti ataupun mo minggu lepas semua dia ke sembai pantun kait itu dengan ini sejak tema dapat ke terus sepait ataupun dapat ke terus telefon ke konti mari ingat untuk ibu dengan tu lebih bisa peminat-peminat pantun dan harap sobrang yang ditihibur pagi tia jauh di YFM budaya gerak bisa mah.

0: Okey, jadi nanti ragu menghibur tu dari gap pun berkaitan dua tema pantun untuk pagi ini. Jadi salam beringan nanti rana sewa bi pantun mak dasa dapat terus telefon ke konti ke nombor 0225-2543 ataupun 2525-50. Hello, selamat pagi.
1: Hello, Jeb.
0: Hello, selamat bro pagi.
1: Saya sewa lagi, Jeb. Tahu minggu, betul-betul sewa. Betul, kubus. Malah kalau minggu sungai dua aku suwa meni kat ibu kuti meku. Mungun boleh kerja di sungai meni kat kuti menyam si. Tahu buos kuwa cua tapi kubu ini kaya sedu. Tahu minggu tangan kuda jalin masing kiri jepnya punak suwa minta maaf ya weya.
0: Ayo terima kasih.
1: Tapi dua tak pantut video ya. Bonku kebut lagi pantut si ganu, minggu si ganu nemu nak tunah kuni lelah. Ya panai lah, bujuk nak guna ahi-ahi lah, guna dua, sedang mapping keping beladen. Ati lucu bang Petel dengan konik de Samarinda ya. Kuji aku di pinggiri, neng umah sambil ku ngebon kesu. Bingare aku ya bingare ku pima dari si pagu. Mati keping bang pede dengan konik nyaut ku ni lagi ya.
0: Okay.
1: Aku ji nak buku pagi ji nyeke buah leset. Aku kiri dari timunomuno gop. Nuju ngejep lah jep tu dari gop.
0: Aduh,
1: rindu lah bi pantun. Muka tiang elah bi pantun sino kerena sino beni tahu. Okey lah, rindu. Mati bela tinje, bela mang pede, mukut lah bi pantun kami aja ya sama tari gawe je. Mati
0: tuju
1: lagi udah pantun keping bela den ya. Bye, selamat pagi. Makasih, Je. Bye.
0: Bye-bye. Okay, selamat pagi. Terima kasih. Hiang Boy. Mua taruh minggu. Dari suwa atau bipantun. Bakal minggu itu. Lagi suwa. Hanya di sembengah lagi telefon ke konti. Selamat pagi. Terima kasih. Hiang Boy. Jadi sama pagi terima kasih yo duduk dengan tu di lagi bersama Datuk Pagi Ti dan Facebook YFM Bedoyo. Jadi seterusnya tunggu aja tiga dengan tu terus lagi telefon ke konti ya mungkin ada suara lebih pantun. Hello, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi. Saya di telefon bagi Ti. Hello.
2: Hello, saya telefon.
0: Lagi kudu pantun tu pagi ti.
2: Agi ni lah.
0: Agi ni pagi. Oh, sino El.
2: Ya.
0: Okey.
2: Telefon aku dia pasal.
0: Ya.
2: Aku pinjam dia pasal dikku.
0: Apa tuhai yo. Okey, sino El kudu tengah pantun untuk dia ni.
2: Agi ni lah. Paham je lah.
0: Yo, jatuh ngojit pantun disok sino El dia.
2: Sebab-sebab dah ya.
0: Yo.
2: Mari kasong dia, Pak S sebelum no. Selamat pagi, maaf petugas untuk dia je. Terima kasih untuk paket kau tu ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Okey. Stop dia. Di Mokak, semayang ke Senabin. Nasak dijual pensel di Dangtin. Dari ku nyayang, Dok Adin, Dok Ismael, dia
0: dah otin. Ah, itu dia. No, jatuh botol. Okey, dah sama El ngajit eh?
2: Baik, baik. Yang ngajit dia dah kaya. Okey, dengan tukang tep ke aneh kamu.
0: Dengan tukang tep ya.
2: Iya, dengan tukang tep yang ngajit eh. Tahu aja ya, Pak.
0: Iya, bagus dengan anak-anak. Sebab

0: Đầu tiên đây chụp bia
1: Về
0: quá nó xong
1: đi.
0: mà em đây ngồi chết tớ giờ tê phải tiền đập đây ngồi chết bà đi
1: Tạm anh đây yo. Mà giờ phải mời đây là đặt phần.
0: Ya, terima kasih dari sana.
1: Ya, apa kita salam saya? Ya,
0: ini salam dengan.
1: Okey, kita salam saya dia. Adik, kita salam sudik ku pipit nak ngin aku pinjam telefon ni dia yang ngin ngaji tano. Nudu juen. Nak ngin tasik dulu, sinak boy, oh sinak boy, ni abai sinak boy. Betul dek jua sinak boy.
0: Yo.
1: Amang padel, amang jeb. Pandorin nak kereta. Ia mau ni ready sih nak reno, tengkar sembuk lemas, cak geng di awal FB ya, di Facebook.
0: Yo.
1: Anu tu sih nak sama Jess, nudu di Jelala, sih sama di Jelala. Jadi nudu ada Jess keluarga Jess saya yo.
0: Yo, terima kasih.
1: Okay, nudu saya mati kau dapat nyaji lagi adi nih jaga babang, tak sedikit. Buang muak, temu nak deh, buang mak buat peninggal baru, kopi sih gak, temu nak deh yo.
0: Yo.
1: Oke, dapat dia boleh ambil lagu yo.
0: Ini lagu dengan Romeo Bercinta.
1: Oke, nak kamu teh.
0: Ya,
1: tunggu sebentar no.
0: Oke, tiap tengah jeda ya.
1: Iya, nak kamu teh dong.
0: Alasannya
1: ada lagi ni telefon aja. Oke, Jess, makasih, bye.
0: Oke, bye bye, terima kasih Sino El ni tengah no pantun. Yo muji sama El apa gitu. Dong main-main. Oke, dengan no tengah jeda dengan tu seterusnya apa gitu. Halo, selamat pagi.
2: Halo,
0: selamat
2: pagi.
0: Halo,
2: selamat pagi.
0: Halo,
2: selamat
0: pagi. Halo. Halo. Ya, sudah telefon pagi ini.
2: Tayung Jeb.
0: Tayung Jeb.
2: Ya, kok kedengar topik dan masihnya.
0: Tampu.
2: Aku terus lah ya.
0: Terus dengan pantun.
2: Ya, topik masih udah belah dari. Aku menang ini pantun ya.
0: Okey, ya.
2: Aku juga pantut untuk Yuti. Itu untuk siap itu. Aku nanek pada tiup. Lebih bagus pada sabi. Aku nyungka anak semua bela dayuk. Kita sama hormat nuk bela dari. Kita pantut Tayung Jeb.
0: Okey, terima kasih Tayung Jeb.
2: Ya, ya, ya. Nak dijemu ni aja ya.
0: Okey, ya, terima kasih Tayung Jeb.
2: Terima kasih. Enahi.
0: Okey. Ni tengah pantun ni so Tayung Jeb pakai tema dari apa gitu. Halo, sama pagi.
3: Wiwit.
0: Wiwit. Oh, si dia pagi ti.
3: Sama pagi DJ.
0: Sama pagi. Oh, si nak Rebecca.
3: Ya, senang Rebecca.
0: Senang Rebecca.
3: Yang satu nanti bayar
0: telefon. Pagi ti, senang Rebecca. Dang pi menu adik kapan tujuh. Adina, baru adik alat batu kita ngah Adina.
3: Iya, iya betul betul.
0: Okey, senang Rebecca. Ya, pagu.
3: Pagu, ya le pasal mu kalau ti patun keti nih bang pagi ti
0: nih. Yo, jat tengah jat eh.
3: Iya, iya ngajit ya. Iya, iya, sama pagi DJ, sama petugas di rumah, udah pagi itu, harap ceria selalu. Patun kopi lagi dua lah, tapi cuma patun untuk berhibur lah, doi oni-oni, sakut paut doa sia-sia dengan jit lah.
0: Iya.
3: Terima kasih DJ, oke. Moka son pagi, aku man luti, moka man, terus bilus jipon. Oni abad DJ, dalam konti. Pada DJ Sonam Tirasun Ani Dami anu bulan anu gawia Ponu ngabang dubala madi Rami-rami DJ Jess kok idoi suwa bigawia Ponu mawah odi kiponti ya bada-badu.
0: Kok iya
3: bigawia di ponti lah kan DJ.
0: Memang mantap bu, pantun dari Cina.
3: Yang marah ya, dah nampak siapa marah ya.
0: Yo, tiap kepala saya. Aduh, tak sama Rebecca soal bi pantun ke?
3: Yo, ni anak yo nyit baju gawiannya abogok baju tempahan.
0: Boleh tahat.
3: Ada abogok dalam kudu pasang lagi, lo abu siap. Tengkiku pakai doma aja,
0: hari. Yo, pakai joget tu.
3: Iya, DJ aku ogi. Ya, ingin salam tentu bala dengan dapat deh.
0: Yo, ingin salam dengan.
3: Ya, terima kasih DJ. Walaupun inoh-inoh adon disobot ko tapi aku dek komut bara-bara dengan oma ko ilek kada.
0: Iya betul. Ano dinanga biapun adon na ini no pak anu bulan itu sama.
3: Iya betul betul. Iya. Kada bara dengan ko dek oma-oma no ulek kada fan club ko i de joman ko i hebat no ulek dang sawa. Mong pi lebih no lah dang sawa no lah. Bara dengan oma-oma ko i kada sok serian ke sok bau sok rapau ke sok nakir-nakir lah sok kupuak tongan kupuak lah sok ni lah sok duo sok sok bara mandi ko daging ngoji radio dah pagi ti aku harap ingan sok sehat selalu aku dah apa dia begawi hati harap naik kerja pagu-pagu dia bisa rezeki ya membazir naik ni dapat tutun naik sejak menomi dapat tomit-tomit lah bisa sekia nyusahkan odot tu lah.
0: Iya.
3: Sebab kami ti bilang konu baba lagi. Jadi dalam kuti nuju kutuduk dengan kudi area selian dia ne kada ngan ride acun ngan Puan Dolin harap yo sabar harap yo gi ngoji tu sebab yo bayo on end halit nang Puan Morning kan.
0: Iya. Inti anak.
3: Tapi iya ya jaraknya moga nak kunang nore bekat ya din. Dok kemut ngan buncu matu demunok ge yo ngan Bapak Julian de timpok ni abalingan Bapak Julian alah pengen sehat dosok de bokon kada ngan ani sama Nino Pak Ngah leh di Riki Nabin dosin no Ngah ni abalingan Pak Ngah dosin no Ngah alah pengen sehat ge dok kemut ngan Puan Nyumoy ke Sepo Gerung Snowball sama Boy di Surakau sinok sama Agustin dosok bala de bokon si de oki ngaji takut pagi ti dok kemut anak buah kada adon jiket deh dengan minat lagu Romeo Bercinta no tiap main searah tiap ke artinya mau dapat tiap bakal lebih mawat tu boleh sih nak kau ni tu dalam
0: yogi yogi ngaji togi
3: itu ya on lah dia ya enak itu ingin ingin salam baku dan bilang kau di kiri ya jadi je dah kamu DJ lah barang-barang dua kon kata dengan ni dek dikunatong sebut ada dengan ya pagi batonnya lagi kayak ku menaik skrip ku kodak jalan kereta api. Dan kemudian ku deh Puan Hasrinda lah mikin living taman setak santak setakan ya. Setakan lah di Batu Ju Adin. Alapnya sehat. Dan kemud semuk gelinah lah Dela Somi Adin. Alapnya lagi ngaji radio. Ya DJ bayangan ya dapat nyamingan tulung main lagu. Oke okay, lagu dapat ke nyamin lagu Gawia wat Adin ya?
0: Lagu Gawia, oke okay, main lagu Gawia tu ya?
3: Yo main lagu so Harry Acidren kan ni kan dan lagu ya balik begawia kan ni kan dan lagu.
0: Mari begawai.
3: Yo mari begawai. Mau tuh dari main lagu demunan main lagu gawain ke DJ?
0: Yo tiada tahu kemana gue jadi ya?
3: Sebab payah tak main lagu mood gawai tadi.
0: Ya betul.
3: Yo tiba lagi nama saya tu Mesis pula. Iya. Ina sejajaknya anak atau awak jangan dia buat gila nak mentang-mentang lah ada petuju ini gila petuju tengah.
0: Okey, okay, ya, terima kasih Nur Wika.
3: Ya, thank you semua. Okey, bye.
0: Okey, bye bye. Terima kasih Nur Wika. Okey, jadi seterusnya dengan tak seterusnya kita telefon ke Konti ya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi.
4: Ah,
0: Mister Komik.
4: Anak tetap betul.
0: Tetap betul. Kudu tengok pantun tu pagi teh komik.
4: Amat ya gi begit tidak pak beberapa namanya pek maki debi mendo kuat. Pakai gi dua sama de sarah kurah. Dah datuk gagal rapur ku ingat.
0: Ya.
4: Pakai agak aku arinya pesat nawa mon aji lega. Aku dengar muk grinas perjalanan anda sudah dapat no kopi. Nganu taruh last week ya anang dada penuh kopi mana ngaji masalah senang pak kemeh ya aku dapat mengatasi masalah ane man tahu saja
0: man tahu
4: tahu ane no goreng tahu ane anak garu na bikin i neman susah man tu bi
0: okay.
4: Aman tu, aman. Anak kira ni berat neman tahu, anak kira mana seberkman mana terumat anu baru man tu bisa. Mundira lagi dua gawat pada itu susah. Nuak tidak iya nampuah. Sipuah. Jadi anak pasal daya dok mendaji dok gastrik teruk lah. Makku dah buat dok gastrik teruk ke. Aku mantahu lagi dengan kuati menegi suara susah payah dah ada jar aku hati manmu anakku. Merebih 200 naan dia buah-buah dana. Mantahu. Jadi hati patut ni ku.
0: Okey, jangan tengok je pantun lagi.
4: Tak kena boy, ane, ayang boy dengar. Dari Dayak, dari Gap, Dayuk Dayak, Dayuk Sangen. Ja atak didiman kiat siakap. Dok tenek dak dari temengen. Ati li bao, ati tersenya marah. Semuk babaiku mari sok taya. Mari sok taya terus anu kupi. Tawa ati atak nyamut gawai daya. Atak tebat nanti tak sangen ngarami. Ada ada.
0: Okey, terima kasih.
4: Okey, okey.
0: Mr. Komik.
4: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Okey, nanti ya pantun di komik kedua tengah pantun. Jadi kan ini tuh bibul dia tuh ragu mengibul tuh satu sahabat kita taruh dari berdaya sepinyong jok dewa FM berdaya kerap bersama.

0: Okey, jadi nanti Ragu Fungi Porto Hatari Temi, Hatari Temi Cup. Bori umuh biti yang prii, bori moh siap sawak 90-an. Dari idoh sebarang dari, dari kap asal sok pedawat. Subi terubap ruah sok penyaan, ponu bergayang bakolub matawan. Dari gap mewah kesemarahan, ponu bergaya doi dapat rawat. Serati moyap dibung muan, daan paman dok tasik serian. Dari gap suak daing raan, raan belingan itoh nyeran. Macam toko bunuh bu. Bila mau dayung ini nadi single lah. Kalian ada dari kap. Mau wata bogo masa megaya. Angan anak sindok. Lebih angan anak mita nombor telefon. Kalian lah. Pakai toko kalian namun dari ya. Mau dari kalian ada dayung lah. Boleh contoh mau dari nah. Kalian dayung lah di kede demai. Di sindoknya nangai sindok tempatnya jual roti ke. Sungguh pun yang mau kuat milih roti itu ya. Sanggup kita paling milih bau gagalan ni. Ala ana sindok ke dayung no mungkin ala ana meta atau penyenang pok meti ana nombor telefon. mungkin lagi nyadi kisah di watino ke dina. Mungkin ngaji titi mungkin dapat refresh pari ku rasa watiti aku dio ne. Masa aku dapat cawan ke wati hemun. jadi ke dina hata ngaji tadi dengan tu di telefon ke konti. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi DJ.
0: Selamat pagi semua kelinas.
1: Yo, selamat pagi dengan mokok ingan duak le.
0: Mau dia duak. Caknya mak gogah eh yo. Dapat pantun.
1: Yo gogah, kedai ingan duak kau-kau ti ye.
0: Mesti kopi no mesti yang nang kau-kau. Caknya do dulu.
1: Asal ingan duak pin kopi kau-kau ti itu tadi ingan pun ayap. Boleh bangang pali ke boleh tong betolok ke betol dengan.
0: Asal betol tender boon naik nyambung naik kerja naik kredit nah. Banyak kredit.
1: Okey.
0: Okey, saya sembuh. Kudu tengah pantun kali itu sembuh.
1: Anak ke pat ke limo ti dio kuninga ti dak no buku lima ku tu.
0: Buku lima.
1: Okey. Adi ke bau man kudu sekali man sapur sayur campur. Otok dari dayung laan bisa pul mundai dari otok sunyi betul tadi je
0: betul no
1: pada teman tu cakap aku pada babai oh si medo aku sinda
0: yo tekan di sinda tu sinduk demai nasi bagi handphone
1: yo he nasi bagi telefon babai dia ane
0: yo mana guru di siapa boleh yang sinda sadik demai lah tak kirim tu nah
1: kaanya anak pakok buat sinda oleh nono ini tiak. Okey. Tolit nelun kai nge mokos ratak. Kiri milih di pasar bau. Kirin dari sangon. Mundo muntolit nelun si jae. Okey ke dari tamun tolit nelun asal dari de popai ne.
0: Wat ki gaya na samun tolit nelun.
1: Bae tolit nelun na di je ya macam yo mayu tapi naing engko enang dati na naing jagonana noi mo jogo umbu yo mayu kringgung ingko ina ano re dari danang nyamun tolit nerut.
0: Oh, waduh ayo.
1: Ya, oke. Tiap ondu aku nyukat orang, tiap ondu malah bigayang. Sambil ku ponu ku kirin dari pak dari no mo pakai tukat. Tak ingin jawab ayo. Sangono tapi no ne bilang ku aku ponu di sekolah ku kirin tapi yang rusuk aku ya pakai tukat.
0: Lagi kena nang hai tidak.
1: Nasib lagi aku kirim yo kabin ke juahan ni sanggup ke mana tahu ni antara umur puluhan luat no. Tak boleh aku sikit nak foto orang juahan no ikin ke oni ke dah men kirim pindu kat pak pak men juahan pak ke tukat. Okey. Odi milih buat bete di kupuk stu muda. Kirim sembuknya kokon kue. Sepe mon sangon. Tui sembuk begere. Rasa-rasa seon dari sekupuk stup muda. Rasa-rasa seon sekano gede-gele.
0: Yo, ano ke.
1: Seon kano ke iyo.
0: Lahirnya
1: karik-karik ni, dok stas, dok ke selapit, dok kupuk selesot. Balik ke kupuk tugang. Okey. Mei surat kabar sok bau. sapuan abal ondu gawia, babal-babal yo, otok sindok ya gawia, ngabang-ngabang ya, da boleh dengan to, mana-mana yang da ogi. Bonal da DJ.
0: Bonal no. Lebih saya bisa dengan dijemput.
1: Mana-mana mau tau ogi.
0: Ya, lebih-lebih semua ogi dengan dijemput to.
1: Madoi cak maduman ane nangnya ane nasi in kopi kalau ane kue keben cukup lah aduk pin kue keben oke tau tipotil aku odi kali tigoan tau tipotil mak kodak tigoan aru oboh mangang pakai alang noh tadi dia jawab kita nen oke mau rasa yo tio
0: ya
1: dua ke dia kita goan nanti dua ni titik dia aku ingat dia
0: tukat
1: dek Pak Nyoma pakai tukat no
0: iya yeah.
1: Oke okay. Dapat ku mesti ragu ke ingin salam kodok-kodok ya
0: iya yeah, iya
1: yeah. Oke okay. Aku ingin salam duk pen krap semua gerinda di sopak akan ni dia berdingan-dingan dikenal aku balas no yang tuak sama aku dek tuak serapit kajian-kajian ke mustahas bau dua mati sikit sudik ku deh samat anu gawia tu susu ingan dek kenal sumuk gerinas dek kira nak kita kira tu DJ ke dek susu bala DJ dek puan sumuk dek bertugas dek su ada sesuai pembidayu hoto dek ku support susu sejak ngawup sejak bapak mitiak lagu gawia ke ataupun lagu biasa DJ
0: ya memang dia lagu gawia atau tidak
1: boleh aku mitiak lagu dek bau yuk lagu bau gawia parik parik cuti gawia so lilian so lilian n ataupun Lisa lilian n yo
0: parik cuti gawia yo tengok tengok je yo
1: parik cuti gawia yo okey thank you DJ
0: yo sabar pagi terima kasih nudo semua ke Glinas ya dah DJ balas pantun nanti ya masuk menoh support kali support ya aku balas pantun so semua Glinas ya. Memang cukup bago peminat-peminat pantun tau pagi dia gaya telefon. Terima kasih yang duduk seberingan lagi ya semua memoyak masa ingan bersama halu aku. Jadi ingan ini sebaik kuri bahasa pantun di lagi dengan tau pacar dengan Facebook tau pagi dia aku pakat lagi dalam di telefon dengan tau pagi dia. Hello selamat pagi.
2: Hello. Hello.
0: Hello selamat pagi. Selamat pagi bersama.
2: Selamat pagi. Adega.
0: Oh, pagu, pagu.
2: Pagu.
0: Medesem, kau saya medesem bawa pantun apa gitu?
2: Dah baru nikarat tu bro.
0: Nikarat. Sedang dan.
2: Aku ti ane ada dah. Raju aku nulis dia jah, sebab aku ada banyak isan-isan tu sebab aku gini ke remin daya dirusak di kapung.
0: Hmm.
2: So aku ngit ni kalau pantun dia lah ha? Aku sebalah bahasa sama ada ya batu lah atau dia lah ha? On saja.
0: Ya, dia tengah jit.
2: Okey. Asikah babe leu-leu arguati daunang bedapol kapa isan-isan hati aku penuh tibabeu-babeu sebab penuh tibabeu-babeu aku maka meja.
0: Ane bak begorot ku rasa.
2: Begorot bak begorot maka meja.
0: Mantap mantap.
2: Kurang ber sebro kurang ber. Ane ada penuh babe-babe maka meja.
0: Ya dia. Repas pantun di bos dia lah.
2: So bro aku ngit na salam di adep bro di berkonti madin kok menebar DJ di beken DJ wife yang berdaya di darui atau dayung di amun barai di penung bau ngap yang bisa nanduati. Jadi ngin salam kaso prik barangan kok menebar geng-geng awah kok menebar baru peminat dua FM budaya dikiri-kiri lagi lebih si baru peminat pantun tak budaya so harap so perkara terima ani baik tani pasal pantun ada kira mana yang ngukit daya ada mana yang kadang ngetin daya menceria-ceria ada hal ada kisah tak mana ngukit ataupun nang daya ataupun nyindir harap daya kan nang daya mati ada di pasal di so perkara suara. So, dia mesti dah dengar aku ingin ceramah. Terima kasih kepada Pak DJJ yang sedang berkonti komnya. So, perbara. Okey, terima kasih. Kak selamat. Anu gawai. Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Terima kasih. Mida Sam, dia tengok pantun. Memang cukup mantap. Jadi, dengan ini, aku bahasa dia pantun di so kulot pitih merah. Ayo nang... Madin, bye-bye. Hagi, hari abis pantun. Okey, jadi itu pantun. So, bye-bye dia. Adi kata ya jika asam jebuk nga maad nag borin duak piin oren. Dari da suku panay bipantun, iyo leh madista ambil the same. Ah, jatok betul pun. No tiya tuang ambil the same lagi telefon ke kau tiyan di tangan pantun mang suku pemantap. Okay, terima kasih. Nudu ambil the same. Ah, iti pantun pujian. So, kulot pite merah. Jadi pantun seterusnya so Sebastian Lotai yang nang mekat isan-isan pagi tinggal mekat isan-isan pagi tinggal bertandu di kuas jawin semangat amun kerja dari gap menyah kemut handsome biar simple asalkan bergaya. Okey, jadi itu pantun ni so dungo dengan tadi ke pai tandang Facebook tapi kini okey jadi seterusnya pantun ni so Brenda Za. Ha ya nang selamat pagi ina ya nang yo wakil Frenzy pagi teh pai pantun ya nang harap yo senyum adi nang ngajit pantun ni ha. Okey wakil-wakil lagi pakai yo ke. Okey jadi tu ngajit pantun ni so Brenda Za wakil so Frenzy yo wakil Frenzy ina. Odi healing menguah ke taman nosak ke market milih latak. Handsome mana mun dari pedawan doi ge nama dari sok beratak. Dang ku guru, dang ku senyum, natong muu otin ku gelisah. Sanggol mana dari no senyum, paduhal jipon ne rawuh posah. Mantap ya pantun di so Frenzy tu deh. Sungguh mana ayo halat agit tad wakil jadi Brenda Za le wakil eh. Agit terima kasih nudu wakil esok bung beratak. Agit jadi ingat ina atau bibul dia dan dia tangan ragu bibul tu bagi tias so Connie Francis ragu dia datang tadi salau.

Okey, jadi nanti ragu menghibur tu dari kap jadi atau aru agak dengan program live chat dopi pantun ni kerana supaya doma pre minit lagi. Jadi terima kasih yang duduk seberingan di tata pagi bersama doko iha pagi ti. Kari siswa sorai umiat misiat-misiat nyapur dang kuari. Dari bedoyoh ponai bijoget, bijoget bihibur tidang bori. Sikut pota tua pakai dumam, makup mopiat nyonduk da asum. Sungguh pun bakoro momonam, sanggup bijoget no gondung arom. Jadi kita dah aku rebasa dia pantun dia lagi dengan dapat ada Facebook tapi gitu. Jadi saya terus so tanda jine payo nang ya bi pantun dia itu ya nang suam pagi nut nanas nanas kai masakari tiap pagi ngoje cumuk linas sina tawah sampai inrami. Okay, jadi pantun saya terus so Lauren Mike ya. Bisika paguh dari Gap Handsome, ira luah penuh-penuh nyiring, sempat kaping laku di main DJ Handsome, nyalu lagu joget so alon luping. Lagi jadi pantun seterusnya so Pony Swim, yang nang sama sesan DJ, aku lagi dua tengah pantun bagi ti. Panu piin siruah kiyung yang terun, doh naoh mun yung mengoh kungarun, nanti tak. Pantun kedua sambil main chess aku mana buat ruku paduha DJ Jazz anak denganku ha? Taruh kerat pantun sejati supaya dah menik tengok nama yap dah nama yap ni. Ok jadi seterusnya so Veronica Set yang nang capan DJ ini ni hao ma atau sinab sinal gitu. Ajak aku sikin cikgu dia tu ya, baik aku nyawa tu ya. Okey, jadi pantun di saya, hao caan DJ, ni hao DJ, san-san pagi penuh kakede, kakede di mana mi kari, ni ngak dari gap handsome di kede. Jadi terima kasih untuk semua beringan ini tetap setia bersama aduh aku pagi ini dan program live chat topi pantun pakai itu aduh tema pagi ini yang ada pakai tema dari apa sebab dengan itu hibur pagi ti. Agak jadi dengan aku kaku apa kau yang melayu jatuh pi pantun pagi ti atau bibul dia aduhan dia atau ngan ragu yang nak ragu so Indonesia Romeo bercinta jok di wifi mudah gerak bersama.

0: Okey, jadi nanti Haragua penghibur to Stadium Mang Kalu ya. Yeah. So Mekis. Okey, jadi kata di sebuah toko jaya dengan pukul 9 di pagi aku dia ogi okay, dinaan tetamu you know hari asina krakar berkaitan do handi program di hari lagi mengatur di kupuk tematu ya yeah, dan minggu bau ya. Yeah. Ada minggu iya dah minggu itu ya dah minggu itu ya nunu lima dua nunu ama jadi hari itu pagi itu bersama dua Ince John Pata James Jumin ya yang pengerusi pengelola tematu Etno Fest 2020 ama merangkap pengerusi kelab rekreasi pengguna dua pengurusan Dewan Sepengguna Kampung Tematu. Okay, jadi sama pagi yang dua ingat ya.
1: Okey, selamat pagi ya DJ Jess.
0: Ya. Okey, jadi ngedi ini aku dah sikit nak saingan lah. Program di hari mengatur dan nuri mohiti. Jadi ini ke atau nak program itu dua sini ke program di hari mengatur dua daki ke tempat ya.
1: Okey. Adan program ti ya tematu Ekno Fest. Jadi tematu Ekno Fest ti ya pondai 22 hon bulan 5 hon 5 22 talu hon bulan limo ononom di pada yura dewan sebaguna kupua tematu program ti ya bo start ondo limo no kira start ngomi ondo ndok tuap ngalom deh yang bo da ononom no so pagi pukul moi ndok tuap ngalom.
0: Okey, jadi seterusnya sebaik itu lah program itu adot na carnival gawia tematu lah. Jadi tol anda ni puan gak so berapa pengajian sopak dan ni ada kesapa apa adot yang boleh tukar di ke tematu Ethno Fest ni.
1: Okey, sebab itu adon program ti carnival gawai tematu bertanding dengan gawai tematu. Jadi adon ti apa nukar dah tematu Ethno Fest kira-kira kita atau you know, upgrade kita adon no jadi dipermodernkan sikit jadi ekno no jadi kira etnik deh etnik yo fest no festival jadi no le kira ni so penjenamaan bau ada mulai deh
0: jadi kiranya yo gabung nanti deh
1: gabung
0: etnik dua festival nanti yo. Mau jadi ethno fest jadi nak kerja puan deh tapi sebenarnya pengisi dengan tetap sama gitu deh
1: yo no Kendai nukar adon sebenarnya dengan ulang tahun ke semong sewak dah lepas 2025 tematu kena pegawai tematu dah mahu cukup semong sewak jadi mahu nukar adon lah.
0: Jadi maksud sewak lepas ya start tematu.
1: Yo. Sewak ti kira sewak nombor dua pakai tematu Innovis lah.
0: Okey. Jadi seterusnya yo. Oh, ni ke tema saat program di sewak ti.
1: Okey. Jadi tema dah abah pilih ke suatu ja di Otin sama to kayak adat atau Bidoyo. Maksud jadi to sama-sama to di Otin deh kayak tradisi dah ogi untuk bangsa atau Bidoyo. Jadi sebab Adin bago generasi dah bau hadin lah. Yo komut oni tradisi tak nai semuk babai atau dan aku. Jadi tiada koi mit tema ti jak ni otin atau sama kayak adat atau video yo.
0: Benar deh. Yo jadi to kayak adat atau video hanya susu program di kedai tiri sekadar ada program bertanding tanding di
1: yo.
0: Okay, jadi seterusnya ini ke aktiviti-aktiviti ya di bagi penyusun ya dengan program itu sebab banyak program itu mengatur dengan dua hantu lah.
1: Okey. Jadi hantu lima ti kalau yogi nai bertanding onak dayung gawai tematu bertanding situ gawai tematu yang mau bertanding onak dari pogan tematu 2025 yang mogi yang ngalam no bagi nai contemporary dress eh. Jadi sepanjang ngalam no ogi nya bejua pinguman ogi jua kawan kraft tangan duo ha ogi ge laki tu apa jua le ngalam no.
0: Okey jadi ruas sino ogi ke di aktiviti di bekon lagi di ge mengatur.
1: Jadi da ono nuam no ha so pagi le koi ogi nai pertandingan bola tanpa gegasi. yang bagi kempen demam darah, yang bawa pemeriksaan kesihatan so Kementerian Kesihatan, yang bawa so pemeriksaan gigi, yang bawa lagi ke pameran so agensi kerajaan, dokon, dua NGO. Jadi lagi naik aerodan, dua zumba, suka nikah kanak-kanak deh, bertanding masak bersama Megi pun lagi. Jadi pertandingan man makan mie pedas gila no, kaya mi dak paling pedas deh. Okey ke. Jadi yang boh singalom acara kemuncak deh. Dayung Gawi Atamatu 2026. Yang boh lagi draw berjual deh ngalam.
0: Okey, jadi aku tertarik dengan ni nanti.

0: tamu kehormat di ogi berjemput ada anog rasmi ke dalam program itu.
1: Okey. Untuk hari pertama, untuk lima, tetamu jemputan oleh Yang Berhormat Dato' Snowden Lawan, Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, merangkap N. Tarupulu Beraingin. Jadi, bersama Gyogi ngalamno Yang Berhormat Dato' Loh Kok Chiang Adun N13 Betulitang. Okey, nanti untuk anu limoh deh. Jadi untuk anu kedua, anu nuom. Jadi tetamu jemputan ke Yang Berhormat Profesor Dato' Sri Dr. Sim Kui Hian, Timbalan Premier Sarawak, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan deh. Yang boh okey ke bersama Yang Berhormat Dato' Loh Kok Chiang.
0: Jadi Yang Berhormat itu di anu sebunga saya ia akan merasmikan lah. Jadi anu kedua ia akan
1: acara penangguhan.
0: Acara penangguhan ya. Okey, jadi dengan pandangan ingat lah, ngejaka kudu kiang nanya akan anu ke program itu.
1: Okey, dan jangkaan aku leh biasa aku ingat saya dah bawa rekod dan omong bah kira kemungkinan ogi taruh ribu mana leh yang anda
0: agak ke mana
1: yang luah mulut leh jadi sedang taruh ribu mana.
0: Jadi kira luah mulut dan sok pagi untuk ngangan om leh.
1: Mungkin dan sekarang no taruh ribu mana leh untuk malam.
0: Okey, jadi seterusnya ini ke kelainan program sawah itih berbanding sawah lepas.
1: Okey, jadi kelainan koi sawah itih koi kali pertama aku indai onak dari program tematu 2025. Jadi itih jual kali ke indai deh. Jadi no leh dah lain so sawah dah lepas-lepas.
0: Onak dari program
1: ya? Ya, onak dari program.
0: Okey, jadi seterusnya dipikir dengan ke ini ke impak program itu nuduk ratus dinog ya rebrebi se kaum atau bidu ya.
1: Okey, jadi aku harap dengan ogi program tak menti ratus dah bogo dapat belajar sebab sedikit ya dan dua ningga budaya atau bidu ya dengan ogi program menti ge ratus dapat dah ge suak terlibat sebab dan oni-oni aktiviti dah mengatur dua dapat ge meningkatkan senario ekonomi ratus eh dah bogo. Jadi aku harap osi dah poyak do dah nuno dapat dendog dah rami no ingat sama so ingat oni aktiviti tradisional dua pertanding lagi bondai ngalam no.
0: Okey. Jadi seterusnya ini ke sini sebaya ingat asalnya hadir anak noga ke program tematu atau pesa itu.
1: Okey. Aku harap ratus dan bogo Robi atau Bidoyo dah rami ada ingat rami tematu enofes dah anu limo tu nom ti jadi ingat dapat nog anu mi dua anu mi anu limo yang mau anu nom no start ni anu anu leh jadi aku harap rami dan munti dapat ingin sekarang kurang ni no atau dapat belajar sit leh tentang budaya atau bidoyo buat no kaya kawa generasi adin bogo so segi pakaian buku otak di tepuan ni tentang panggil mana dengan Japua dengan buku leh alat tradisi lebih-lebih kaum otak dayung yo buku aksesori dah apa pakai ya buku yang mana salah guna kadang ogi atau ada mana beauty pageant atau mana pertanding kadang dayung sangon pak certain barang nombor dah pakai nombor capu aduk dua bang Iban jadi harap lopati yo mesti wara bidoyo yo kena pakai bidoyo mak le campu aduk dua barang Iban jadi aku mid peluang ti an ngin sama anu gawia nundu suak bangsa atau bidoyo nak nyambut Anu gawial leh sewaktu 2026 dekila bangsa Iban ke, ani ke bangsa dokon dah kita nyambut teh. Jadi

0: Tuhan ngin sama anu gawe ati ke nu tu sua ba YB atau bidoyo do iban temenggung penghulu-penghulu kota kaum dos sua EJK tematu Enokfest peserta dan gawe tematu 2026 dua sua bekas dayung gawe tematu sindau gawe tematu anak dayung gawe tematu anak bujang dari pogan tematu dua baradingan dak kenal aku dua sua komuniti atau bidoyo dak kuasaan bau lundu penisen padawan siburan dua serian dak nyambut gawe atre jadi terima kasih ke untuk agensi terlibat kepada MPP, polis, bomba, EEDK, Mai Salam, Hospital Bau, ATM, YFM Doyo, DJJS lah. Okay, polis bagian narkotik, media cetak, dua elektronik deh. Jadi untuk event koi kali ini penaja utama koi oleh 3T, dua produk Maggi. Okay, tiada dah soku.
1: Ya, terima kasih Mr. Jono Pata berkaitan dua pinarang di Hamir Kusin untuk seberatok dan berkaitan dua tematu interface ya di Rebengatul dengan 22-22 taruh untuk buran di Mohiti.

Ya nanti ragu mengibur tu daya rock mai tar gelas supaya doa taruh pro mai minit atau ada segmen yang dengan dia ada bersama dengan DJ Jazz. Dengan tebor Robis saat beringan di agi suwa bi pantun te dang program live aja atau bi pantun jadi kada kunang aja ya atau bi pantun sampai gitu ada ngati pun jam sih ja. Jadi sama pagi terima kasih kepada dengan tu David Nico mendiki sama tu pagi ti yang nang semoga sentiasa sihat tu ceria-ceria selalu sama pagi kan tu Durin Gubes yang nang sama pagi rata ngajar ragu gawi ya ini yo tiada ngajar ragu gawi ya sebab apa bogo dengan pagi ti bogo dengan tu mau miti rata ngajar ragu gawi apakah tu akan guruk saja atau guruk tak akan main ragu ni ragu gawi ya sebab apa batu pilih ini memang cukup bogo lah. Jadi terima kasih yang duduk Fabian M lagi bersama Dato' pagi ini menaga duduk Mak Doles lagi supporter Paita Pantun aku bahasa Pantun dia so Mak Doles ajak dia melajuk dia ayo nang anak dari Odi Bekemah Odi Bekemah Semadi Kari Koko otok anak dari Mak Lima Lemah ini aku mau putus cinta Mak Ia Bitoko. Ayo jatuh betul bu sama Mak Doles di pantun memang cukup mantap pantun nah. Nasib ya dah nyebut pantun oyung yang mantik yung dia. Okay, jadi harapan titik atau kejut nah signal so pengaruh untuk di GSWA ada program CSR ya di mengatur di anuti ya mengatur di taruh tepat ya di kawasan bau kawasan perawan dua orang puncak Borneo ya nah program tanggungjawab sosial korporat CSR ya bertotok dua perayaan gawai daya 2020. Dan Dato' Bihibur di Orago Pengibur Tau Satu Rosa Pagi Tihanya Yang Mu Belaci Jom di Wi-Fi Mereka Gerak Bersama.

Okey, jadi nanti ragu pinggir porta nyayang kamu. Dengan dia nak taruh ke dalam segmen dia tengah di arah nak sana pergi yang dua. Segmen dua sebelum dengan dia tetap setia bersama hadu ke yang nak ke masa itu. Jadi radio tetap on ke nak kenyang segmen dia pukul semua dua tengah hadu. Ini info dari Pekosi Nudo soal berpenguji bagi tih yang pihak AJKKK Kupu Anak Rais di Pedawan Haria Naya Program Kampung Anak Rais Harvest Festival sana sewat 2026 dia bergantur dengan ni dua-dua nubrat nuam so pukul pergi pagi noga pukul semangarum di Kupu Anak Rais ya dan tipu dua-dua program itu yang buka masa program di agi mengatur you know antara dengan ni nubrandum you know agi bertanding dayung sangon beauty pigeon agi ke senah negeri treasure hunt pun agi mengatur ya you know. Seterusnya agi show house open sana ratu-ratu di di agi nog seterusnya agi ke demonstrasi yang main gong saat na pimanok-pimanok ratus di agi nog sana ni nubrand nuam tiada you know program tiada mengatur so pukul pre-i setengah pagi jadi dengan program program mengumi you know lagi api monog yang berhormat Dato' William Namungin yang ahli parlimen puncak Borneo PND pre-i moi seterusnya program dia lagi mengatur dengan dua nuburan you know dua nubrat nuam you know lagi show house galeri yang dibuka you know pun lagi saat ratus di Ranog lagi ke bitanda asar lagi ke persembahan main peratuang dua persembahan main gong luar sini lagi ke pimono-pimono tetamu-tetamu kehormat.

Okey, jadi nanti ragu pergi bolter joget pari cuti joget pari cuti gawi ragu pergi bol. Jadi sama ringan mungkin sawaiti lagi peluang miti cuti dapat dari pari ke kupua ya. Jadi sungguh noh mun beringan di agi plan dia pari ke kupua pakai kereta dan tapa tadi juga ya mungkin paguhnya nang perisa dia kereta atau ke di segi keselamatan kereta tu kena perisa taya ke brek ke ataupun ni sejak ni berkait nyok songot ke salah penyenang pimonu masa pali gawiat ti asrama ti ando ke kupua ya. Jadi mono ke kada penyihat atau doktor perlu gato jaga sebab eh dan musim gawiat ti atau penuh ngabang penuh ketika ni munis kira atau sehat ti mungkin kurang leh do tapo dia tu penuh ke ditai ha you know pala paling atau suka berguna atau jaga you know jaga le penyihat doktor. Jadi dengan ini tapi boleh kita harap punya foto seterusnya pagi ti yang harap aku so Robin Julai joget graji bibat 2.

0: segmen Yengan di Arun Barangandu Sopukor Pri Isan Isan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bersama.
1: Jadi atau arwah kadang segmen aja dengan diaran kerana supaya doma semong di maha ini teragi dengan dia pukul semong dua tengah anu. Jadi selamat tanok kedua sebelah sini-sino di tanok ketika itu naik pengumuman santai anu lebih selera kajon anak ya padi esok sekolah hati ya. Jadi munuh kesan peringan di hari arwah sebori mungkin lagi nanti hari amita onak ingan suku dengan padi esok sekolah. Jadi harapan anak kita ingan cerita mutokar ingan munuh kesannya ada di tempat namun tersikal ya harap ke nak kita pemenuhan di tempat di tujuan. Jadi ragu pengibul tu seterusnya pagi ti yang nak ragu kumang beda yuk. Jadi harap sobrangan di tibur bersama doku DJ Jazz dalam segmen yang dengan dia.

0: Okey, jadi dengan Nino jatuh sama-sama dia bersama tua pengaruh ke di giswa dengan program tanggungjawab sosial korporata CSR di ke kawasan bau kita ki. Jadi pagi tadi bersama dua pengaruh ke jadi selamat pagi ya.
1: Selamat pagi Jason.
0: Selamat
1: pagi. Terima kasih Jason.
0: Jadi terus.
1: Ya. Okey. Selamat pagi Nur Sengan. Nuitih Voice OFM Jaya. Dan kerjasama desua penaja-penaja desua ingin sumbangan dan program tanggungjawab sosial korporat CSR dan the Nuitih do dan teks pagi. Dosa ogiga para pegawai desa opis kebajikan masyarakat bau suak dukai baik juga pada reporter desa section berita Hiwas Masa RTM Kuching sama-sama pun dukai dan pagi ti duh kan kawasan bau bagi rimuh buah kupua de di kaitan bagi rimuh dan penerima ni masing-masing setiap kupua kupua temuti adalah kupua batu spik propong, kupua sekibang, kupuk duyo, kupuk merembeh, dua kupuk podam. Jadi, dia mau pergi ke dikang nanti ya, ia dah kupuk batu speed, ni orang penerima, kibang ni orang, duyo ni orang, dua hadin ke dalam kemono, pergi ke kupuk merembeh, dua kupuk podam, bagi ni orang penerima masing-masing. Dua, kupuk ini tiap, pergi ke kawasan Puncak Borneo, dan penerima ke, ia nak kupuk emperuh terung bagi dua orang kupuk emperuh kiam asal dua orang kupuk punau ni orang dua kupuk beratan ni orang jadi itulah kupuk-kupuk ada di kekang sen CSR yang anuiti semungkin orang ni 2020 sebenarnya CSR ataupun tanggungjawab sosial korporat itu kira apa naik sambut tu gawai daya 2026 dan mengatur bersama dua kerjasama dan sambut putih dan suat Timonggah Sendan Berhad Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching dua negara yang ada individu dan agi suat ingin sumbangan dan CSR berarti terima kasih Nadu Barat Muti dan mengagi ingin sumbangan yang ter mengurang penusaha ataupun meringankan beban badan muti ambut setarah nyambut nyambut gawai daya. Diodang tes pagi sentuh puan dengan lagi para petugas so YFM Bidaya pun dia di kan kawasan Serian kawasan Serian you know, dan kawasan Pasak Bukar dua kawasan Sadung Kupok Tai, Kupok Jenan, Kupok Pelaman Bantang, Kupok Selambi Entukuh kupuk koran pendatuh kupuk mentung berawan di bagi nom penerima sen setiap ni orang penerima sen setiap kupuk di sini sejarah report tu pasal CSR dan kawasan bau dua dan Puncak Borneo pari nudu Jason the tugas dan Gondi Adin.
0: Okey, jadi terima kasih Yenotiah report di soal pengaruh negeri di Giswak dan program tanggungjawab sosial korporat CSR di Bau lepas itu berada di kepedawan dua orang Puncak Borneo. Jadi dengan ini aku ingin berbuka terima kasih kepada soal berapa kejata YFM beri di tetap setiap bersama negeri dan segmen yang dengan dia dan saat ini dua itu semoga beri yang berat rimah soal 2026 lebih saya sambil ingat di agis wadoku ajaya ke dan segmen jatuh bipantun ya jadi sampai minat-minat pantun pakar-pakar pantun ada kamu tu minggu bauh di anu dua masa di sama atau di pantun jadi minggu bauh aku terus oleh notap leh atau di pantun pakai tema gawi ya sebab apa mau dia nyambut anu gawi ya atau bibu leh pakai tema gawi ya saat na minggu bauh kau jadi rapai titik atau dia ngoji dapat ada ngoji program di pakai bangsa sina kaya na di beberapa radio so Miri FM jadi rapai titik abang program yang dipakai bang Sina Beriuh dapat bangun jita pukul nuam ngumi di dalam segmen ngancang petang bersama dua pengarun kaya di petugas dengan ini aku DJ Jess saya mengucap selamat pagi dan kita berdapat bau di segmen 2 di Bokon bye bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing dan semarahan,

Kalau berasa ngedadahin sayung larah mentelah lim ya, menjurang Tuhan hitam dan persoalan ngedau ani. Okey, dan ni hati gate puluh pitan de bulan 5 duman 2000. Sayung larah mentelah lim ya, menjurang Tuhan hitam dan persoalan ngedau ani. Okey, dan ni hati gate puluh pitan de bulan 5 duman 2026. Ni hati gate do dua ya. Lagu lang buka lasan tam doni.

0: FMG 0.7 dan FMG 0.6. Okay, si hati FMG 0.7. Ha, nak rehat tenang ya. Okay lah, dang lim kaita peji hati kelengi radio kayan tamani ngejeloh radio online hati RTM klik teguh kalau payang pala page tam ha radio kayan te link waktu tinan tino kalau dang menyak natua itam dang peji kelengi radio kayan tamani hati matu men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ngejeloh radio online ya. Lahu man kalau bakai-bakai kui alang hipun telefon alang canggih di kalau dang download app RTM klik ani ngejelah telefon kalau ia ti itam dang peji kelenghi radio tamani ngejelah app canto asen kalau teh hipun internet alang sayu internet alang tu lahu jelasan hati RTM klik ani hati jinawan dang tam usai tam sang kelenghi radio tu dang loh ke itam nang TV ngejelah radio tapat app RTM klik kan ni ya. Ha. Okey lah mengkelak bakai-bakai ku alang hipun hawa hitam dang peci. Kira ngelarah ngeluan pahapan dahik ngejeloh live tam ha page radio kayan. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang maring ni peci dahik ngejeloh live mengkelak hadau. Mejuhusu maukusu halam lalu mengkelak hadau kunci. Page temani halasan Facebook lo jasi kahum laan bakeh-bakeh maring alang dang ne peji dah ini tam dang ne kira papan dah ini tam yang lahu kenun tuaka info-info alang ne man radio kaya alang kalau kunci ha page anan dang kelim ka itam ke peji tiah peji jam info anan anan sayu te page radio kaya nani ya. Okey, pentas pejuang dalam segmen tampan aku sang kunci ano program tam doa ni. Ini aku sang meteng nun dengar kelok bake-bake ku alang kelenghi radio kayan jakani ya. Lalu saya kenap man kelok alang teh hapa senaya kucing. Aku sang meteng nun dengar kelok. Lalu man kelok alang teh semunjan. Ya lalu man kelok alang teh bau. Man kelok alang teh serian. Alang teh lundu. Alang teh tembedu. Ya lalu man kelok alang teh asa jaya. Man kelok alang teh seriaman. Kalau okay, mengkelolang teh betong, mengkelolang teh miri, ha bintulu, ha hino to kalau teh saya mengkelolang teh halam dale, hawang dale, ha semenanjung Malaysia, mengkelol hado kunci kyulun gado kelol mengkelol hado kunci dengah kelol peji dahik, ha pestam ha radio kaya lahu. Mengkelo alang teh hipun Facebook mengkelo sang kau kenap ati deng lim kelo kunci dengah kelo ni kunci kilun ke do kelo peji dahik ngejeloh WhatsApp tam ha konti. Okey kenang kalau lebun WhatsApp konti. Ha ini kosang kunci na menitam lim. Ati lebun WhatsApp konti hati kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu. Okey ku pasang ngelo. Kusung jiji telo ji saya kusung jiji patusu ya. Lahu mengkelau alang sang akai lagu, mengkelau alang sang kato daho bahat, mengkelau alang sang kato dengah, mengkelau alang sang bara daho livang kelau di, deng lim ka kelau mata na ngajalah WhatsApp tamani, lahu kelau dang mata na ngajalah page tamha radio kayan, ngajalah inbox. Okey, ngelarah tam jaki, kelenghi lagu, wala kenan Alex Lihan, lagu Tapa Akui Pelemana, menunina aku sang kunci ano program tam doa ni.
1: Hai, nendengah ngelarah jaki, man aku.

Okey, nana men adi tam ngelarah jaki kelengi ji lagu ya. Tindak lagu nan dia gerita hati kerai ni. Tepat pukul 20 pitan minit. Okey, kerana aku sengkeri tam inang kena ke ana program tam dawa ni ngejelos segmen tam. Hati segmen ngelarah ngeluk andahin hapan ya. Hati tepat pukul 22 junang naik tam sampai ji alam segmen ngelarah jaki. Lahuman pukul ji hati tam peji alam segmen dengan halang pah momen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey, lahuman u dengan naik hati pukul ji 25 minit itam sampai jauh alam segmen dahok dawa ni hati aku sengkeri itam pekalai teh dahok ngenyem ya. Lahu man kalau bakai-bakai ku alang jam kena kalau ti ngenyem ni di kalau dah matai nak ngejeloh kata kalau ni ngejeloh page tam hak radio kayan lahu kalau dah matai nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Okey, lahu hati man pukun ji junang itam sampai ji alam segmen dahok tangga dahok tebara man itam lim ya. Lahu man pukun ji 45 hati hitam peji alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati aku geri hitam pejoh alam segmen adat asen dina aku senggeri hitam. Hati pahapan jaki kelenghi tekna, parep, lahu kelenghi sape. Lahu man pukun 2 junang hati hitam sengkelenghi, lung alang jadi tedawani. Lahu man pukun 2.45 hati hitam pejoh alam segmen dengah alang pahmauman. Kasi dengah alang neman hawang dale ya. Okey, dan tuan-tuan ana program tam mata men pukul 22 dengan dawani atang pukul telur lebih. Saya ubladau dahin saya ngelarah men itam lim.

0: Bye. Busy lanjam Kak Karin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lambarang akna ni.
0: Kenu nanandu.
1: Nah, tidak ad ku alam ji grup. Tidak hanya hukui, masparan kui. Kuri umun kui lah hundak teh lubun akan.
0: Nah, mau ini masam-masam. Skamer si anandu. Kami nongkrong lah dengan skamer kere ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Yang berarti sin masuk ke. Nah, delang matu masin masuk kan ni.
0: Kurido Anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam nadu.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangunan ni. Dalo bara im naji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikrasin utung di lah kun hana aku eti. Ap nana tua. Tenaji hangunan ni di ne padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si terlalu nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyu ayakui. Ak telefon, nusi dah nyu ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nanu pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repot tike. Mina tek si, dalo polis teh dang tulung ilau dah halang skema tike. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nunana kulin dah hadi. Pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah? Ika am jiha, nusina ku jam laan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skema mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skema tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Scammer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skema akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.

Ji Pahapan Kelengi Dua lagu ya, lagu Alang Unalo hati lagu Alang Nai Menawan Jiu, lagu Nai Pio lahu lagu kedua hati lagu Alang Kenan Carolan Malai Urip Laki Baya Ani. Okey lahu te napu eh tu we situ te tok lagu ni dia bara sayunah kami ha daleh lirin kere ini nusil nusinah kami mawon laan sepangan nak kami uli kakak nusi nak kami uli pukun cici malak ani nah ya nuna napu eh tuwe situ tak lagu urip lake baya ani dia. Okey, apa yang pecah dalam segmen tam ini aku sanggeri tampayang jaki palapes radio kayan ya. Saya kena mengkelau bake-bake ku elang ni peci dahik lahu elang ni meju husu dahin maok husu halam. Okey, nak lah aku sembara saya kena mengkelau elang ni peci dahik ngajalah pes tam ha radio kayan ya. Nak lah sembara saya kena mengorkot joy saya kena mensyariah Sylvie John Ulo John ya saya saya kena mengkelah, saya kena men payading, saya kena men Dennis Ernit. Ah, tenang kak tu arana ni lo. Ya saya kena mengkelah nane peci dahik, alang nai mejusu dahik maoksu usu halam ya. Okey ini kusam basa te dua komen alang nai men bake tam hini. Ya ti alang guna lo, alang nai men bake tam ya ti. Or kojowi bara sayu bladau DJ lasu matai-matai ha miri ni kena ni liveng tak do aduha tanah hudik. Okay, saya kena menikah Orko Jowi ya. Lahu ini hati nai menbake tam tuwe situ. Alang bara sayu bladau ngadau dau dua DJ rin. Hanitit semdoh kajau dau ha. Kalau dalih lirin uma bawang barem. Menjima ani di an. Nan, kena ni ani DJ hungai telang usan pah nai melah la ani lahu. Saya kena menikah DJ Rin sayu nyadui men ika ha kontinan. God bless itam lebih do dua ani hino tua ngavan kelote bake-bake dio radio kesi hati ha ngavan kelo bake-bake dio kayan miri FM te jaka ani. Okey, nana halang ni men bake tam hati tu we situ ya lahu. Hopi tong mitam lim wina men ngavan tatah alang lasu. Kerani hati mengkelosang lale, kerang ngeledau, mengkelosang lale, sang na hadui-hadui haida matan dau jakani Navin. Hati tiji dengah alang akbasa men adih, matoh men pelupat dau bulan lima. Itam sang tulunga dau alang kira aru, kira taga ya. Lahu hati nana kulung madih, pitok mitam menghadau dui komata, dui ata hati usi hartina kelosan dui ata taburaka, kelosan ta dui ata bisa ka dui ata kula ka ya, yate dui ata tua alang kahum. Ha, nana doh pitok alang nemen aku ya ke. Okay, kerennya aku sang keritam, hati inang info. Hati tetuk. Lun gak dolong minat langsung jadi alam dalih tam Hasarawak darat telur daun ni matoh mendani jima dahin duji ya. Tino info ni aku alang ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati gak te pelupitan do bulan telur duman dua pelupitan do bulan lima duman 2026 hati gak te do dua pedah jima didakyo taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Okey, hati pedah lebih dah kio bahui belare. Minak sang jadi alam kuri-kuri navani hati alam Kuching, Serian, Betong, Sarikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang ya. Lahu dah kio taga alam Samarahan, Dahin, Seriaman. Okey, nanah pedah lebih. Pedah malam dah kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan nyati alam Seriaman, Sarikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Dahin, Halimbang. Lahu dah kio taga alam Kuching, Serian, Samarahan, Betong, Dahin, Hamukah. Okey, hati kesudau dau anih pelupitan dah bulan lima nyati 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nana minak alam sejadi alam dalih tamha Sarawak danih pelupitan da bulan 5 duman 2026 ya 3 T 22. Okey, jima ya 3 T 20 da bulan 5 duman 2026 ya 3 T 23. Pedah jima da kio usan minak sang jadi alam kuri-kuri navan alam dalih hudik.
lahu pada lebih dah kio bahui belarik mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kio usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Okey, kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nanana mina langsung jadi teh dawan ni 20.25 duman 2026. Jima gak teh telok akisi 20.25 duman 2026 hati gak teh dopat. Pada jima dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Lahu pada lebih dah kia bahui belare mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kia usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Lahu hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nanah mina langsung jadi alam dale tam matoh mendani pelupitan 2 bulan atang 2G ya hati 20G25 duman 2026. Okey, kerana ini aku senggeri tam hati kelengi lagu alang kenan Daniel Bampa. Hati lagu Akui Sawi menunin ai tampala pejoh alam segmen tam hati segmen ngelarah jaki.

0: Larah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Terima kasih pada RTM lah, khususnya kerana menjemput agensi yang tidak ada kebangsaan untuk berkongsi maklumat berkaitan dengan pemakanan dadah. Kalau kita lihat, dadah masih lagi musuh nombor satu lah, musuh utama negara. Kalau kita lihat sejarah, dadah ni telah lama di Malaysia dan perisytiharan dadah sebagai musuh nombor satu ni telah dilakukan pada tahun 1983 oleh Yang Amat Berhormat masa itulah Tun Dr. Mahathir. Dan sehingga hari ini dadah masih lagi musuh utama. Dan kenapa masih lagi musuh utama? Sebab berdasarkan data ataupun statistik yang kita perolehi setiap tahun, kita lihat kalau sejak 2018 sehinggalah tahun semasa 2023, purata penagih dadah ataupun penyalahguna dadah yang dikesan di dalam negara kita sekitar 120 ke 140 ribu. Itu setiap tahun, yearly lah dia punya apa ni, jumlah yang dikesan. Dan golongan yang kita lihat berlaku ketara peningkatan adalah dalam kalangan apa ni, remaja lah, yang remaja dan juga belia yang berusia antara 13 hingga 39 tahun lah. Ini adalah kumpulan yang terbesarlah dalam isu penyalahgunaan dadah dan bahan. Di samping berlaku juga penemuan penagihan dalam kalangan remaja bawah usia 13. Kalau dewasa tu, itu kumpulan yang kedua terbesar. Dan yang membimbangkan, masalah dadah ni bukan sekadar isu sosial. Sebaliknya, ia menjadi satu isu keselamatan dan juga isu kesejahteraan masyarakat. Kiranya tak dapat ditangani dengan betul, dia boleh membawa kepada kemudaratan yang besar lah kepada masyarakat. Khususnya dari segi keselamatan dan juga yang terakhir ni kita lihat berlaku peningkatan ketara dari segi kesejahteraan kognitif, kesihatan mental. Jadi dadah ini adalah antara penyumbang utamalah kepada isu kesejahteraan mental ni.
0: Nona nak ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, Radio Kayan.

0: kena nigak bertaman lah.
1: Lan amin dok hindi bara. Asam buka bertaman, man kunan selap.
2: Buka bertaman ni. Aku tak gerik kulak batok. Dahin ke ya. Kamu kuat.
0: Dan tawa ikam. Tawa hipun jebak ke ya.
1: Nak kena. Asam tu gilangnya. Kena selap ni.
0: Tamak dah hinap. Yang umun, kami, bon ke batok.
2: Kaju kurim, antam ni apa je? Kamu kuat?
0: Jo, Jo, asam buka pertemanan. Cepat na, telefon nama. Aku takut ni ah. Cepat na.
3: Beritahu anak-anak anda untuk sentiasa berwaspada terhadap orang yang tidak dikenali atau menghubungi kedua orang tua mereka atau talian kecemasan 999 jika menghadapi ancaman atau ugutan.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia Sarawak.
5: Ha, adik. Nak gula-gula tak?
0: Tak nak lah.
5: Alah, ambil lah.
0: Tak nak.
5: Kalau abang bawa adik jalan-jalan, nak tak?
0: Orang cakap tak nak, tak nak lah. Jangan kacau.
6: Sini kau.
0: Tolong, tolong.
6: Ajar anak menjerit bila diganggu orang tak dikenali. Ajar anak menggigit untuk menyelamatkan diri.
0: Kawan-kawan, kita mesti pandai jaga diri. Jangan main sorang-sorang. Jangan cakap dengan orang tidak dikenali. Ingat!
7: Ngelarah, ngeluan, lahir hapan. Men kucing dan semarahan.

di Tan Pecik, langit lagu langkenan Dayak Kayan Kalimantan. Lagu nyulai kenap sayu ya, tina lagu nan ugri tam kereni hati tepat pukul 22.50 minit belum ada. Okey, ini aku sengkeri tam yang di info alang Naiman Petra Jaya ya. Tino Ilaun, Utung Bulan, Ahli Majlis Adat Istiadat Sarawak, Mais, seandaha tabah ya, men 500 ligit, pala ji libu ligit, matoh menduman 2026, hati Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum, KMKK, lausang terima gaji andaha ju, dahin Ilaun Utung Bulan, men 400 ligit ji bulan. Okey, Menteri Alang Teha Upis Premier Sarawak, Dato' Sri John Siki Tayai Bara, hadi plesani endahna jamenglan gunahna tek daha alenggem hadui adat asen ya jamenglan urip denak tek hang kunan bangu alam dalihani dang pejoh endah pubo. Lalu kunah ini hati hadi plesang ngelua ilawan ali maisa maisa ni di na hati aleng unak loh endahna matoh men endah anau tek duman 2023. Okey, beh mengelawan Putung Bulan dalam ahli majlis ahli mais nindi lahu terima ilawan te tegura tai tengaran ihati ji atuh ligit putung tai nepak tengaran alam anhana dahin limna pat atuh ligit pahkahum alam ji duman ya. Okey, dalam lahu sang dang terima dahin pakai uvung pubat piah piah hati dahin skim dah alang gem masyarakat alang tek behman ke klien ya klien rasmi tia lodge suit suit dahin basung korporat. Okey, kurina hiti meju gaji dahin ilawan Putung Bulan 400 ligit mendelok KMKK sang dah nama toh men bulan ji duman 2026 ya. Tengaran tek tuk telung petula jawatan maring KMKK ia nebara hati te ji atuh ji libu 50 tusuk alang te akai ala udah terima alam lim daleh dahin kerani alam daha pelita daleh inang lebih tumeh te haduyani. Okey, nana hati ji info alang ne men Petra Jaya. Okey, bantu pejalam segmen tam hati tam sampai ji kelengi dengar halang neman undangan Angkasa Puri Kuala Lumpur tempat pukun jin ah. Ini aku sengkeri tam kelengi lagu halang kenan joli jangan hati lagu Livan Doh Kayan ya lahu hati doh pitung mitam lim tempat pukun ji peliman ah hati tam peji alam segmen dah ho doh ni hati tam sampai kalai teh dah ho ngenyem ya mengkelah bakai-bakai kui mengkelah hado metai kata dah ho doh ni ngejeloh page tam ha radio kayan ho kelodang matana ngejeloh ha WhatsApp tam ha konti.

0: Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Dalam perkembangan terkini, 4 rakyat Malaysia dilaporkan masih meneruskan pelayaran dalam misi itu menuju ke Gaza. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin yang menaiki kapal Al-Sayoni, Syed Amirul di kapal Don Juan dan Dr. Tasinah Tanisah dari bot Zefiro. Pusat Gerakan Operasi Sumur Nusantara SNCC mengesahkan 3 bot yang membawa delegasi Malaysia itu semakin menghampiri zon merah. Bot Al-Sayoni kini berada 34 batu nautika dari zon merah dengan anggaran tiba sekitar 4 jam. Bot Don Juan pula berada 44 batu nautika dari zon merah dengan ETA 5 jam 54 minit. Sementara bot Zefiro kini berada 50 batu nautika dari zon merah dengan ETA 7 jam. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pimpinan negara-negara sahabat bagi memastikan aktivis global sumber flotilla GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata Malaysia mendesak agar kesemua aktivis yang terlibat tidak diberikan layanan buruk serta dizalimi. Semalam, SNCC mengesahkan 9 kapal GSF yang dinaiki 16 rakyat Malaysia telah dipintas tentera laut rejim Zionis Israel IOF setakat 8 malam waktu Malaysia. Ketua Pengarah SNCC Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata kapal mereka dihampiri secara agresif oleh IOF ketika berada di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan aspek pembangunan sukan dan kebajikan atlet kekal menjadi keutamaan kerajaan meskipun berdepan cabaran ekonomi global.
1: Jadi sekarang kita tekankan bahawa kalau mau jayakan sukan olahraga negara ini, tumpuannya mestilah kebajikan para atlet. Itu menjadi faktor nombor satu. Lebih selesa, lebih mudah, tempat latihan lebih baik. Dan walaupun kita kata ada kegangan kewangan, saya bagi jaminan, beritahu dah Taufik dalam Surat Jemaah Menteri, acara kegiatan dan kebajikan sukan tetap kita pelihara sepenuhnya, tidak ada potongan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada Majlis Anugerah Sukan Negara 2025 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri turut menyifatkan pencapaian sukan negara sangat membanggakan kerana sering melepasi sasaran ditetapkan sekaligus membuktikan disiplin dan semangat atlet mampu membawa kejayaan lebih besar kepada negara. Ucapan beliau turut menekankan peranan sukan yang menjadi medium penting menyatukan rakyat serta membina masyarakat yang lebih inklusif. Perdana Menteri tegaskan kekuatan sukan terletak pada dua aspek utama iaitu penyertaan rakyat secara menyeluruh dan usaha mencapai kecemerlangan.
1: Penyertaan dan dukungan itu spontan. Orang tak kira sama ada yang score goal itu Melayu, Cina atau Kazakhstan. Dia tak Melayu sama ada yang smash badminton itu, begitu juga India atau Cina. Ini kesemewaan. Malah ada kajian, ada kajian akademik, sosiologi yang menunjukkan kelainan dan hampir semua berpendapat bahawa salah satunya kerangka untuk mempersatukan rakyat adalah dengan kegiatan sukan olahraga. Jadi para atlet punya peranan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam majlis sama, Bergu Campuran Utama Negara Chen Tang Ji Tok Iwei masing-masing dinobatkan sebagai olahragawan dan olahragawati kebangsaan bagi tahun 2025. Kejayaan cemerlang gandingan itu pada pentas antarabangsa, terutama muncul juara dunia di Paris tahun lepas, membolehkan mereka berpulang anugerah berprestij tersebut. Bagi Iwei, anugerah itu bukan sahaja buat dirinya dan Tang Ji, malah untuk seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa memberikan sokongan kepada mereka. Selain turut menyifatkan pengiktirafan tersebut sebagai batu loncatan untuk terus memburu kejayaan lebih gemilang selepas ini. Sementara itu, Tang Ji berkata beliau merasakan bahawa tanpa Malaysia, dia dan pasangannya tidak akan mencapai kejayaan seperti hari ini. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway yang susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta ringgit bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Lebih 11.2 juta imej bahan arkib berjaya didigitalkan oleh Arkib Negara Malaysia ANM setakat April lalu. Ia sebagai usaha berterusan memelihara khazanah sejarah negara dan memperluaskan akses kepada masyarakat. Timbalan Ketua Pengarah Setor Perancangan dan Pengurusan ANM, Syahlin Ali berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan capaian bahan arkib, malah penting dalam usaha memelihara dokumen fizikal daripada risiko kerosakan. Menurut beliau, proses pendigitalan itu masih berjalan dan memerlukan masa.
2: Dan proses penyitaan ini masih lagi berjalan lah dan memerlukan masa sebab proses penyitaan ini dia bukan setakat mengimbas, dia ada proses-proses editing, penyuntingan, quality control dan sebagainya dan untuk memasukkan tera air, watermark. Jadi dia memakan masa lah.
0: Usaha pendigitalan bahan arkib telah dilaksanakan secara berperingkat sejak 1997 sekaligus membolehkan bahan tersebut diakses pada bila-bila masa tanpa mengira lokasi. Berita seterusnya. Bekas pengarah Jabatan Air Negeri Sabah, Awang Muhammad Tahir didapati bersalah selepas dipercayai terlibat dalam kes pengubahan wang haram bernilai lebih 45 juta ringgit. Manakala isterinya, Fauziah Piyut, serta bekas timbalan pengarah jabatan itu, Lim Lam Beng, dibebaskan daripada pertuduhan tersebut. Perkembangan luar negara, ribuan orang turun ke jalanan di Itali dan Greece bagi membantah serangan Israel terhadap Global Sumo Flotilla GSF. Agensi Anadolu melaporkan bantahan di Rom dan beberapa bandar lain sebagai sebahagian daripada mogok umum di seluruh negara yang dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja dan Kumpulan Masyarakat Sivil. Mogok itu bertujuan antaranya membantah peningkatan kos tara hidup, menentang dasar perang selain menggesa kerajaan Itali supaya tidak bersubaha dengan Israel serta menyatakan solidariti terhadap GSF. GSF yang terdiri daripada lebih 50 bot berlayar dari daerah Marmaris di barat daya Turki dalam usaha baharu memecahkan sekatan Israel ke atas Gaza yang dikenakan sejak 2007. Susulan cuaca panas ekstrim di Mekah, Persediaan Kesihatan Jemaah Haji Malaysia menjadi fokus utama Lembaga Tabung Haji TH bagi menghadapi kemuncak ibadah.

semasa seorang pengawal keselamatan pusat berkenaan. Beliau memaklumkan kejadian di kawasan Claremont itu disiasat dan berkemungkinan melibatkan jenayah kebencian. Siasatan dijalankan bersama Biro Penyiasatan Persekutuan FBI. Sukan pemain Perancis Benjamin Pavard akan meninggalkan Marseille selepas hanya satu musim secara pinjaman daripada Inter Milan. Ketika memenai ucapan di media sosial, Pavard yang memenangi Piala Dunia pada 2018 memuji semangat rakan sepasukan. Pavard yang membuat 37 penampilan memulakan musim dengan baik, namun prestasinya merosot pada penghujung kempen. Masih menamatkan musim di tempat keempat dalam League One dengan 59 mata, jauh ketinggalan dengan juara Paris Saint-Germain yang mengumpul 76 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia, negara sahabat, pergiat usaha bebaskan segera aktivis GSF. Pembatalan peluru berpandu dari Norway, Malaysia hantar notis tuntutan lebih RM1 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedal atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, dengan nama nadi tanpa ji hati kelengi dengah alang pahmau man undengah angkasa puri Kuala Lumpur ya. Hati tam dan peci alam segmen ani te jaka alang pel ante dau jima. Okey, kerana hati tepat pukul ji pelutusu minit hati tam pecah alam segmen tam dani hati segmen dahok dani hino aku sengkeri itam. Hati pekalai te dahok ngenyem ya. Okey, hati kenungkah reti ngenyamani empal aku sang barat menitam kenungkah reti ngenyamani unak lah aku sang barat sayu kena menitam alang nai peci dahik men kalau alang nai nyamau ngajaloh segmen dahok dawani ya. Okey, unak lah aku sang barat sayu kena men orkot jowi sayu kena men tuwe situ sayu kena men dawbli ke bajang sayu kena men payading sayu kena men kitanuban sayu kena men Rusu Tina Zai saya kena men Miguel Mike Jawi ya lang nai peci lang nai nyamau lang nai mejusu mak uku su halam ngejelos segmen tam dani. Okey, kenangkah reti ngenyam ani nyati tegu tamatai na alam bahasa Melayu untuk memerah benda di antara tangan. Okey, nanah reti ngenyam ani ya arti kata lak teh ini ihati im ngenyem sayu uro anan empayan ika maruna. Okey, nanah reti etapa kata dahok doni tetuk ngenyem ya. Okey, ini kusambasa kena mengkelu alang nepeji alang metai kata dahok doni. Okey, nalau kusambasa alang kata halang baketam abo lovely metai ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey, aku sembasa nak menitam lim kena kerti ngenyam mani di. Okey, alang kata alang nai men abo lovely hati tegu uyu ngito uro anan tenah tenah iha mayau na nusi loh te iha tenang ngenyam ngenyam uro anan te ata. Jadi tenah uyu na dapi jihangun enak sak ke beka ngahid loh ka avenu si teh ha ngenyam ngenyam na sayu ha mayau na minak di te minak di te ata jadi noh na sa sendiri pa sayu laan enak kani ha ut te sak. Okey, nana kata halang neman bakai tam abo lovely ya. Lalu yang ini hasang akai lagu Usu Jan Atang alang kira sampah pantam ngedawani ya. Okey, saya kena menikah abo lovely alang metai kata dahodoni ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Okey, lalu ini alang metai kata dahodoni ngejeloh page radio kayan. Okey, nak laku sambasa hati kata alang neman baketam ngang jauh ya. Okey, kunina ini darah ngenyam Papa Uwe D. Okey, saya kena menikah ngang alang metai kata dahau dani. Okey, alang kedua alang nei nyemau alang metai kata dahau dani hati alang nei membaketam kitan uban. Nyati te dahau ngenyam mani di. Sayu ngedau DJ Avin. Okey, ini kata naya. Awi giuk dia akui dui burak anan Avin meki usudohaya areh ngenyam papa anandi ha. Okey, saya kena menikah kita nuban alang metai kata dahok dawani ya. Okey, alang ini alang nyemau metai kata dahok dawani hati baketam tuwe situ tek telok kata alang nanah ini. Okey, alang unah lah kusambasa hati sayukah kuin tuwe ini ya. Sayukah uen lu lebui. Okey, sayukah uen lebui mayau sayu kah usuna nandi nureha iha ngenyam papa anandi. Okey, nanah kata halang neman baketam nyati tuwe situ ya. Kata halang kedua halang neman tuwe situ ngenyam una uro mi anan kereng. Okey, aku bisa keluar hati ngenyam una uro mi anan kereng lau ke ani nuraim nyagah na dahin teloh ti. Wow, geling lah dapin. Saya kena mereka tuwe situ lang matai kata tetok ngenyam mani ya. Lahu hati lang neman baketam tuwe situ im ngenyam sayu lisa masik ana duyu ateng yak na
Kelugau Dahin Masik Anandi. Okey, saya kena menikah tu we situ mentai kata dah doa ni. Lahu mengkelo bakai-bakai ku langsung mentai kata dah doa ni dan loh ka kelo mentai na ngejeloh page tamha radio kayan lahu kelo dah mata na ngejeloh WhatsApp tamha kunti jasa aku basak na laan ku si nak peji dahin dalam bakai alang kelengi radio kayan jakani ya. Okey, kali ni Itam Sampah Hapan kelengi lagu Alang Kenan Luluan dan Tuku Kami lagu Ika menunin apa lalu ngepnu penghakai bakitam abu lovely hati lagu Usu Jan Atang men Itam Lim.

0: to you. Happy birthday Mika Baun.
1: Kena menikah Rin.
2: Jah, tepana tujuh minggu ni te kuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, te tu ya.
1: Jah, jah, dang lokah. Hidup sentai lo.
2: Baik, te kita lo nak bantu. Okey.
1: Okey, okay, dang lokah.
3: Ujung minggu.
2: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nana nan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ke dia dah.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Aduh, lelan ku ho. Kan lupa ku ada no nirem. Lelan ku ada keren ni.
2: Agak ya, tu ni.
4: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
2: Nah, itu nak info ni baun. Nah, kayak beg kat mana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nasi apa jadi, teh bayan saman itu lah kan. Teh ngalui lesen ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, oh nalo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kereni yo. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh nasi kak. Dahok hitu kembali tamlim, asal nadau kanak, hitu bakal lesen kelita, lorepah.

0: Hati, hati kelenghi. Lagu lengkenan Alex Lihan hati usu jan atang ya hati ngepnu penghakai baket tam abo lovely. Okey, kerana aku sendiri di info menitam pentam pejok alam segmen dahok tangan dahok terbara men itam lim hati teji hadui atau paji pelamai sang dahat na te 22 do bulan atang 23 do bulan 5 alang sang naya ni hati gak te 25 dah hindo 6 minggu ani ya hani hana dau kira pelamai Hari Belia Negara 2026 Negeri Sarawak, Peringkat Negeri Sarawak hati ani senahna ha bau ha Redeem Center Singar Bau Sarawak. Okey, kenung kalim hadu-hadu sang dah najaka ani. Okey, hati menhang nan hasengna hati pelisa age lahu sang te persembahan kebudayaan dahin tenan lagu adalah nyanyian ya. Tada sang na demonstrasi latihan dahin kemahiran. Okey, lahu hati dasang na hati jualan Rahmah Madani. Lahu sang na juan barang penguman, barang kuman. Lahu tena petading mewana menha anak tam tebing nyam ya. Lahu tena auto show dahin demonstrasi RC crawler. Lahu tena petading karaoke menha tebing nyam. Tena aktiviti mari mencoba naik mesak kena dan najakan ni. Ha, lahu tena petading quiz. Lahu aktiviti santuni belia peci dahin Roy Zon Sarawak. Okey, lahu tena majlis perasmian HBN 2026 peringkat negeri dahu bahasaan ikra lang neman belia Malaysia te pameran interaktif menkahum naan agensi. Lahu te petading isukan hati PUBG Mobile hati kunci ilmu marung penciptaan peluang pekerjaan melalui kemahiran. Lahu te program keusahawan belia best dari B-Base tena talk show loya belia tena kom-kom naan aktiviti agih halang sendhana jaka ani. Lahu hati dahasang itam sang inang dah main atapa pelawan tayangan skrin besar pelawan walang bayar loh kliah bun piala Malaysia Kuching City lawan nahin JDT Hatasek Biru Food Village Bau. Okey, nana hadis sendhana te ujung migo ni ha bau hati dau pelamai dau belia negara 2026 peringkat negeri Sarawak. Okey, kerana ini aku sengkeri tam hati kelengi lagu empain tam pecoh alam segmen tam bi empainan itam peci alam segmen dahok tangan tam unalo.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, bon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Kulan alang murid paan halam Tuhan. Kulan alang sang ngebuah jamaah teguh jakana. Kulan alang murid paan halam Tuhan ane. Sang diberkati ataupun sang dipun kat alang tula. Kat alang anak nah alam murid na. Jalan alam murid pusing tanah ane. Kanan to kat alang anak nah. Kat atas sang halong. Avinun, avin te Tuhan alang sapol. Halam hadu yuna. Alam nun to kat alang anak nah. Halam musuh tanah ane. Ini ame harap alang anyalam halam alam Tuhan. Jalan katok Tuhan. Lim katalang antam na sun tanana. Mahujinun Tuhan tay alam. Ada ang tulad jan dang nanunun. Alam urut tam alam adui tam. Tetapi tegu Tuhan nanti hanya dui ngajeloh tingan alam urip tam kul na sun tanana. Ada ang lim katalang tam na ati sang long. Ede kui pasaya nahin nyaji Tuhan ane. Alam paan may aje mentelok may aman mentelok aman telok nakat alang antara na suntanane. Ati hana kasih anugerah Tuhan. Alang Tuhan ini mentelok kemurahan dahin kebaikan Tuhan. Alang teh alam murid telok. Awin telok pun murid alam ha. Tuhan ati sang tolong telok. Alam menentukan alang telok na.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngahngan alang kenan kutuk perah influenza A. Kutuk ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata alam musang menba jaka duan niken dahin siben. Nunokai tanda-tanda perah influenza A. Laramaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tam dang nekang perah ani. Mengtai pala ngaban kahum kelunan, hujan dahin ngaban ala utek kelunan uga pegai. Menghadap pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Ala tusuk cekang perah influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dahak alang nyadui hak uma perah.
0: Dahak halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Nun ini melek nan.
2: Jankah orang nun tak ke ok menjam tok na abek, situn, dahin kulat ok nunan?
0: Nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mang melak bek kena dalam baku nanan. Masih ketakut kelunan sampai metat na menikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tawa apa ya aku lebak kelunan tini.
0: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajam kelunan kahu mayak dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tepuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak dini. Nah, tukai ini saya berapa harga? Kenapa? Biar tu ini.
0: Piah-piah ni tam lawat hinok tua itam tae, awin hadui jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngaban.
3: Alang pickpocket kun hati gu daha pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nginang kare ni damano anan ho marungtok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anan lang lebih lang kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

0: Perkini nana menadih tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan ibau ajang sepui do sepui ake ya. Hati lagu ni ugeri tam kerini hati tepat pukul 2.5 minit. Ok, pada ku sengkeri tam pejo alam segmen adat asen tam. Ini ku sembasa hati komen alang ne alang ne men baket tam hapes radio kayan. Ok, alang unalah aku sembasa suka na pelahu men kelo alang maring ne nyemau ne peji dahik ngejenoh lifetime doa ni. Lalu saya kenap men ulau John, saya kenap men Cecilia lulau ya. Alang ni maju usu dahin ma'uk husu halam ngejenoh pestam hini. Okey, ini alang ni nyemau hini hati ni men baketam Afian Mahyus alang ni men mempawah Kalimantan Barat. Okey, DJ Rin, saya bula daud. Sayu kira ceria DJ atau tabi men pakai-pakai alang teh radio kayan Miri FM hahino tu adalah teh sayu bladau sayu kira melu-melu pagat saya kena menikah DJ Rin sayu mano hadui ya saya kena menikah Afian Mahyu salang nai nyamau pecidahik ngejelon lifetime dawani ya lahu ini hati alang nai men pakai tam Cecilia lulau alang nai kira maten emoji nak peace kena ini ya. Saya kena mereka Cecilia. Lahu hati. Kerana aku sengkeri hitam, hati pecoh alam segmen tam. Hati aku sengkeri hitam kelenghi ji tekna alang naiman inai unyang apa. Hati pekeluan duman maring. Lahu meunin apa lo pecoh hitam kelenghi ji sampai lenggang kakong ya. Okey, saya ngelarah sayup. Sengaram ni tam lim ya mengkelasang masan-masan radio tam pejona pecid hek atang itam segmen ngang anihin hapan hai pejolan alam segmen pecid hek kelon love ya ni
1: panopiwe pedah te alanan plihe sayu di mahlale kalau man radio kayan bara sayu keneplan menitam

0: Lauren.
1: Tang lo le le, tang lo le lo le, hangon tu ji.

Dari puyak telok di kahakalo lusan hina nate kalong kilong puyalam dapuhuso hati kalong kenak dek.

sila tak tenat menerimu ridang bulan. Nono, kita dua, empat dawa, ten mata.

ஆலி பூயாங்கள் மங்கள் அவர் ராசி ஆயோ தெரியுஷ.

Hiduplah bangsa Tandilah uban ku di tengah Anu sang juta Ini dalam dukungan kulit Awan-awan ikat ingat

Aku dah nyam.

Sarawak yang didalih lengi penlebanan bangsa adat lali dahin adat asal. Tak alam aturan mayat dalih Sarawak, alangnya berhusun loh yang di Pertua Negeri, Wanan Jureh Premier. Layang dalih Sarawak yang jatuh 24,450 kilometer, nerepah 41,050 batu persegi. Hanengnya ujab hukah kelunan Sarawak langatna tak lem duman 2024 ianya 2,537,105 loong. Dahin nun erti huruf K di ujung tingki kelunan Sarawak. Anan ianya tadana hitam anak Sarawak. Sarawak lingkah enrana dihin aran Sarawak Bumi Kenyalan di wilayah hak Malaysia. Sarawak yang di negeri alang beranaya hak Malaysia layang nak tiah dihin ayan dalih semenanjung Malaysia. Haitam nyenang petap tino awan dalih Sarawak ni tak lemep yang dah hak Malaysia Timur. Tepat hak barat laut Busang Borneo pekateh dihin wilayah Sabah alang tek petap benji Timur Laut Kalimantan. Wilayah Indonesia alang tek hak Borneo Selatan dahin hak Mawi nyenang dalih Sarawak tahin dalih Brunei yang dah timur laut dalih Brunei. Hinan dalih Sarawak kena Kuching. Jipa seraya alang tek tak lem dalih Sarawak dan hinan dalih Sarawak lasanaya awan puboh ekonomi negeri dahin nepun ayak lasan men lim hadi mayak dan puboh dalih Sarawak. Hukah bahagian alang tek hak Sarawak kena 22. Lim bahagian anan yakna Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Limbang, Miri, Mukah, Semarahan, Serike, Serian, Sibu, Dahin, Sri Ahmad. Dahin, awitam hinang map dalih Sarawak yang dah petap garis khatulistiwa petap meluak map dalih usun tanah. Dalih alam pek petap garisan khatulistiwa ni haga nak putung duman pegiang gak usah. Tuan nak himpun lepaan-an urip urok kayo dahin tulan alang murip hak hunge dahin hak banget nak. Jidapan dalih alang melegah, tekep entam puboh atang hiran-hiran.

0: Tampeci hati alam segmen adat asentam hati tampeci kelenghi jitak na alang naiman inai unyang apa hati tetuk pekeluan duman maring lahui tam kelenghi ji sape lenggang gangkong menitam lim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2:30 minit aku senggeri tam hati pejoh alam segmen tam leviani hati segmen lung alang jadi tedawani. Okey, dah ni hati gatai pelupitan dah bulan 5 2020 telah yaitu perenang orang kelainan upaya OKU alang hai ipun cacat penglihatan undang inang ni ya. Yaitu nerana arana Faid Adnan Ungalung ji sejarah daleh tinoihan ni dan kira nyatung alam darah 2 jam 20 minit telah 10 saat ngejeloh selat Pulau Pinang. Anak sekolah hati jurusan pengajian Melayu Universiti Malaya alang teh pun cacat amdang amlalek dang inang ya menhanyam de oh matoh nyatong su 5 km matoh menpukun pitan jihima faitan de nyatong alam ji bakah khas ya ha tinoi hani tulunga kahu masam tiaga kenu sangat dong kaya dire aga sangat obo-obo lahu hati alam tena bakah ni dilahu kira tasa ga lupak alang de kaya. Okey, lahu hati. Ya lahu udang kira pak nyatung nani kira kumpul ji 30 minit jehima. Kliah nyatung ngejeloh selat Pulau Pinang ni lahu hana alang unalo andahana. Ya ti peci hinda lo persatuan sukan rekreasi orang kurang upaya Pulau Pinang ya. Ya ti person puks puspakom sinar berhad dahin upis belia dahin sukan Pulau Pinang. Okey, nantana hati lung alang jari tedau ni hitam dan peji alam segmen ni te jaka alang pilihan tedau jima.
1: Cukupi harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Saya mulakan dengan keluaran dalam negeri KASA ataupun KDNK negara bagi suku pertama 2026 mencatat pertumbuhan sebanyak 5.4% melepasi anggaran awalan yang diumumkan sebelum ini iaitu 5.3%. Prestasi ini didorong oleh permintaan domestik yang kekal berdaya tahan, disokong sektor perkhidmatan dan pembuatan yang kukuh, peningkatan pelaburan swasta serta ketibaan pelancong asing yang terus merangsang aktiviti ekonomi domestik. Pertumbuhan ini juga lebih baik berbanding beberapa ekonomi utama dunia yang lain yang mana mereka juga telah mengumumkan prestasi KDNK suku pertama 2026. Contohnya Singapura 4.6%, Filipina 2.8% dan China pada 5.0%. Namun, dari segi angka, Malaysia lebih rendah berbanding Vietnam yang mencatat 7.8% dan Indonesia pada 5.6%. Dari sudut pasaran buruh, prestasi guna tenaga negara masih kukuh dengan kadar pengangguran kekal pada paras guna tenaga penuh iaitu 2.9%. Ini menunjukkan asas ekonomi domestik masih stabil walaupun persekitaran global semakin mencabar. Jadi angka ini akan menjadi asas untuk kita bertindak lebih awal, lebih tersusun, proaktif dan responsif kerana kita tahu suku pertama itu merangkumi Januari hingga Mac. Jadi impak krisis berkelan global dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan juga pasaran buruh. Bagi tempoh 11 hingga 15 Mei 2026, Purata harga minyak mentah Brent meningkat secara sederhana sebanyak 3.5% daripada $106.16 setung bagi tempoh 5 hingga 8 Mei 2026 kepada $109.85 setung. Peningkatan ini didorong oleh sentimen pasaran tenaga global susulan ketidaktentuan geopolitik yang masih berlaku dan juga kebimbangan terhadap kestabilan bekalan minyak mentah dunia. Dalam tempoh yang sama, kita juga teliti dari segi harga minyak mentah Brent yang bergerak dalam julat yang masih tinggi, iaitu antara $105.62 setung hingga $112.15 setung. Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia. Saya beralih pula ke gas asli, cecair ataupun LNG untuk kita lihat bahawa purata harga meningkat sedikit iaitu sebanyak 1.7% daripada $17.41 per million BTU kepada $17.71 million BTU. Peningkatan ini menunjukkan pasaran gas global masih berada dalam keadaan terkawal dengan inventory yang mencukupi di pasaran utama dunia. Sementara itu, dalam sektor tenaga juga, kita teliti dari segi harga arang batu yang mana menunjukkan penurunan sebanyak 1.3% daripada $133.19 per ton metrik kepada $131.50 per ton metrik. Perkembangan ini menunjukkan permintaan dan bekalan arang batu global masih seimbang, khususnya bagi sektor penjanaan elektrik di Asia. Setakat ini, kita juga lihat dari segi kesan kepada pasaran kewangan domestik yang masih terkawal. Indeks FBM KLCI ditutup pada paras 1740.22 mata pada 15 Mei berbanding 1748.06 mata pada 8 Mei 2026, iaitu penurunan 7.84 mata atau sekitar 0.4%. Sepanjang tempoh 11 hingga 15 Mei juga, indeks tersebut bergerak dalam julat kecil antara 1740.22 mata hingga 1750.56 mata pada penghujung dagangan harian. Ini menunjukkan sentimen pelabur masih berhati-hati tetapi tidak berlaku gangguan pasaran yang mendadak. Hari ini juga kita telah mendapat data terkini yang dinyatakan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun DOZM untuk kita lihat kos sara hidup, iaitu melalui Indeks Harga Pengguna ataupun IHP bagi bulan April 2026, yang mana melalui indeks ini kita laporkan kadar inflasi negara. Jadi kadar inflasi telah menunjukkan peningkatan kepada 1.9% berbanding 1.7% pada Mac 2026. Walaupun terdapat peningkatan, kadar inflasi Malaysia masih sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau dan ekonomi utama dunia. Jadi kalau kita bandingkan dengan negara seperti Filipina, inflasinya pada 7.2%. Vietnam 5.5%. Indonesia pada 2.4% dan Republik Korea pada 2.6%. Jika kita teliti dari segi peningkatan inflasi domestik, terutamanya dipengaruhi oleh kumpulan pengangkutan yang meningkat daripada 1.6% pada Mac 2026 kepada 4.1% pada April 2026. Faktor utama adalah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung Malaysia kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac 2026 serta kenaikan harga RON 97 kepada RM5.06 seliter berbanding RM4.03 sebelum ini atau bulan sebelumnya. Untuk kumpulan maklumat dan komunikasi turut mencatat peningkatan kepada 2% berbanding 1.4% berbanding bulan sebelumnya. Ini antaranya dipengaruhi oleh kenaikan dari segi harga yuran langganan televisyen prabayar dan bil pasca bayar talian telefon bimbit. Namun begitu, kumpulan utama lain bila kita teliti seperti makanan dan minuman serta perumahan masih kekal terkawal dan tidak mencatat perubahan yang ketara. Ini menunjukkan tekanan inflasi domestik masih tertumpu kepada komponen tertentu dan belum merebak secara menyeluruh kepada perbelanjaan isi rumah. Trend harga barang ataupun harga bahan makanan juga masih stabil. Purata harga bahan makanan terpilih yang dipantau untuk tempoh 11 hingga 17 Mei 2026 secara keseluruhannya bergerak dalam lingkungan negatif 3.8% hingga 4.7% berbanding minggu sebelumnya. Perkembangan ini menunjukkan langkah pemantauan dan intervensi kerajaan masih berperanan dalam mengekalkan kestabilan bekalan serta mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Sebagai sebahagian daripada usaha untuk kita tingkatkan ketelusan dan kesiapsiagaan awam, angka-angka yang saya nyatakan tadi juga boleh disemak melalui dashboard pemantauan krisis bekalan global yang mana kita telah muat naik dan boleh diakses oleh orang awam melalui laman sesawang Kementerian Ekonomi sejak 15 Mei yang lepas. Bagi mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global, kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan budi madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Bagi pesawah, insentif pembajakan kepada pesawah ataupun IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan pada hari ini. Langkah ini penting kerana kos bahan api dan kos operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30% iaitu untuk tujuan jualan rahmah yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa. Untuk mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun M10 pada hari ini, kita telah mendengar pembentangan daripada Persekutuan Pengilang-Pengilang Malaysia ataupun Federation of Malaysian Manufacturers, FMM, berhubung impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global terhadap industri pembuatan negara. Sektor pembuatan merupakan antara pemacu utama ekonomi negara, khususnya dari segi sumbangan kepada ekspor, pekerjaan, pelaburan serta rantaian bekalan domestik. Jadi pihak FMM telah mengadakan tinjauan yang melibatkan 225 syarikat daripada kira-kira 4,200 syarikat ahli FMM, yang mana tinjauan itu merangkumi 29 subsektor pembuatan. Bahawa tekanan yang dihadapi industri adalah menyeluruh. Isu utama yang dibangkitkan meliputi bekalan bahan mentah, peningkatan kos logistik, tekanan aliran tunai, daya saing ekspor, perancangan pelaburan serta keperluan mengekalkan guna tenaga. Dan menerusi tinjauan tersebut, FMM mengenal pasti 5 subsektor yang paling terkesan, iaitu otomotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan juga petrokimia, serta elektrikal dan elektronik. Secara keseluruhannya, dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan. Jadi kita bagi ruang kepada pihak industri untuk menyatakan pandangan mereka. Justru di pihak kerajaan pula, kita sedia maklum bahawa perusahaan kecil dan sederhana atau PKS adalah lebih terdedah, berikutan ruang kewangan mereka lebih terhad untuk menyerap tekanan kos yang berpanjangan. Sekiranya keadaan ini tidak ditangani secara berkesan, ia boleh menjejaskan output negara, prestasi ekspor, pelaburan masa hadapan dan juga pendapatan isi rumah. Oleh itu, kerajaan telah pun menyediakan sokongan pembiayaan yang bersasar bagi membantu PKS mengekalkan aliran tunai, mengurus tekanan kos dan memastikan kesinambungan operasi. Sokongan ini termasuk SME Stabilization Relief Facility, yang mana SME SRF ini digerakkan oleh Bank Negara Malaysia berjumlah 5 bilion bagi menyediakan pembiayaan modal kerja kepada PKS yang terkesan. Selain itu, kerajaan turut menyediakan sokongan jaminan pembiayaan kepada PKS melalui program Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan Berhad ataupun SJPP merentas sektor ekonomi termasuk sektor pembuatan tertakluk kepada kelayakan skim. Jadi kita juga bagi maklum balas kepada FMM bahawa SJPP ini juga layak untuk dimohon oleh industri pembuatan. Kerajaan juga menghargai usaha syarikat-syarikat yang mengambil langkah dalaman untuk kita terus kekalkan guna tenaga dalam keadaan tekanan yang dihadapi. Ini supaya pekerjaan itu dapat dipertahankan. Seterusnya, M10 hari ini turut meneliti cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi atau yang dikenali sebagai SKDS yang dibentangkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup atau KPDN. Berdasarkan data MySubsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 398,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam. Cadangan penambahbaikan SKDS tersebut adalah mengenai penyelarasan kuota subsidi diesel yang akan dilaksanakan secara seimbang supaya kawalan ketirisan dapat diperkukuhkan tanpa menjejaskan operasi perniagaan dan rantaian bekalan. Maksudnya, perkara ini juga selari agar supaya subsidi kita yang kita salurkan ini lebih bersasar. Jadi M10 bersetuju perkara ini akan disusuli selanjutnya oleh pihak KPDN untuk perincian untuk makluman pihak industri juga. Sebagai rumusan untuk ketika ini sepanjang tempoh krisis, M10 telah bersidang secara berkala sebanyak 10 kali termasuk mesyuarat pada hari ini untuk kita menilai situasi semasa dan mempercepat tindakan kerajaan. Setakat 12 Mei 2026, sebanyak 24 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah kita bincangkan dengan 96 keputusan diminitkan. Daripada jumlah tersebut, 11 keputusan telah selesai dan 78 keputusan masih dalam peringkat pelaksanaan. Ini menunjukkan pendekatan kerajaan bukan bersifat reaktif semata-mata. Sebaliknya, tindakan kita adalah secara berterusan melalui pemantauan mingguan, penyelarasan merentas kementerian dan semakan status tindakan bagi memastikan setiap keputusan diterjemahkan kepada pelaksanaan yang segera dan berkesan. Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif. Jadi kerajaan akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan lain supaya setiap maklum balas dapat dinilai secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan dasar dimuktamadkan. Dalam mendepani cabaran ini, keutamaan kerajaan adalah untuk kita kekal kepada kesejahteraan rakyat dan daya tahan ekonomi negara. Angka KDNK yang baik memberi keyakinan, tetapi realiti kos sara hidup rakyat, tekanan operasi industri dan ketidaktentuan global menuntut kita untuk terus berhati-hati dan bertindak pantas. Kita tidak dapat mengawal sepenuhnya harga minyak dunia atau konflik geopolitik global. Namun, kita boleh mengawal kesiapsiagaan negara, ketepatan dasar, keberkesanan pelaksanaan dan keadilan dalam menyalurkan bantuan. Itulah tumpuan kerajaan pada masa ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian.
3: Saya kena jadi tolong orang kelas ni. Kalau lebih dah, mana dia ni?

Tapi mai sekena mana dijerin dalam negeri tamak mana pekala perlu dua berdua do atau ngah pekala telok lebih ani dia aku sunukong pijidin telok dalam sek mana PDK pijidin kalau atau ngah pekal 6 lebih.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul peduak ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ia selebih sangat nak men kalau lima telah mengarah peji dihina kami dua ni hak nak ada dua agak tak puluh pitan ada bulan lima telah madu mana 2026 di tengah hamil tamlim utama dapat kedua telah lebih ni.

Puji dan kami telah mengkarah tam lebih ni hitam puji telah mengkesudahan program tam hui nak mana kelak lang tak puji dan kami mana yang program mana pekau nak berdoa belado. Kita menyenang telah mendapat kedua telok lebih ni terpukul telok junang ha opitan peji dalam program sanggun lebih telok lebih ni dalam ke alangu ni atang lebu studio lebih ni peji dehin hari na telok eti enci dinner joke ya ya na benhari pengkayan Sarawak dehin ya lim kelahu ahli jatana kuasa penganjur program alang sang anakawa agri wanakawa petuan peji dehin na kelok dalam maklarah melebih ini ke titik jauh ramai budaya Barama 2026. Ya anan hendak terbuka dah kalau pergi dengan kami Media FM Kayan tak lama kelarah tamat tak buka dah telok junang lebih ini.

Ya, lu sangat dah nak dongkan lagu langkanan Daniel Bampa dan lagu-lagu Mak Datah Benuang langkanan Awan Jiho Langkiri Tam Temu Talam Kerah Tam lebih ni. Ya, apa nanti setelah ada terbuka dah tam terbuka lah telok Jiho Lang Habitan Peji dahin hari ni telok Daniel Jok hati alang menbeh ni menbeh peng alang pubuh hadui Nerepa Festival Budaya Baram alang anak jenderaan ujung minggu ni. Dahin aku ngiu hadui pahau hari matoh mana perlu saya ada bulan dah korea aku nak teme-teme alang anak alasan ya mana kok lim alang tak pergi dan naik kemek Miria FM kaya nasan hadu dahin tak mana hang tok lekem jam nak gaya teme anu program nasan hadu pergi dan naik kemek lahu ok nuna nak tokan anak riang kita mau pergi tak jauh dah barat tak jauh kyo layan do lebih ni tak lama dari tam Sarawak kan ngiu bahui belarek kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin malam menyusun usan kuri-kuri awan alang tak tak lama dari lirin dahin nagahan kesuk do. Ya, nah mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Jima ada telok 20 do bulan jima angin usan ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin lebih angin bahu belarek ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin dahin. Malam na angin usan ha kuri-kuri awan langtek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo ya nah mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dapat 20 ji do bulan hati di mana angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih angin bahui belarek ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan kesud do hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Ado lima 22 ado bulan jihma anyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nunan palu lebina anyo bahui belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin agahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Ado nama 20 telok ado bulan jihma anyo usan ha kuri-kuri awan lebih anyo bahui belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam mengi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Dahin ado minggu hati 24 ado bulan 5 jihma anyo usan ha kuri-kuri awan lebih anyo bahui belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam anyo usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin nagahan ke sudo hena mana 20 telok atang 34 darjah Celsius. Nona ni tama peji tak alam dengar abara tak jauh kyo layando manita malang tak alam dalai hani we nak men kelok lang sang te hereti tak alam dalai kena tambah deng na teme teme ab ampayan tam leka maya hadui alang antam na temu peji dan nak kami rido kayan Mir FM ngabji itam dalam segmen PDK atang ngapukal 6 lebih.

Ia telah ngusan tanah kuih lagu lagu naruh zian aurai mana telah langgerita mesumak melaka jiminan an ampai tama peji melok tengaran petuat dihen hake ala ngone lebu peji dihen telok ha studio telok lebih ni jadi kena ha kalau dengar peji dihen kami ala tam jam lim tak jauh dengar-dengar ala ngesang anna daripada dengar rame ala ngesang anna we nak hari mana 22 ada bulan datang 20 telok ada bulan anak-anak nak dua-dua ramai ayah alang anak kungyuk tak apa hadi-hadi alang habis lahu anak matau mana puluh saya ada bulan dia kuriak nak dengar mentrok lang tehak long lama kerana ambai tama pijin di nakai lang ni lebo pijin untuk lebih ni aku kena tamak dengan larah jaki ngeriang dah ke sampai ani ya petai telok atang kuasa telangusan lebih ni lah ha sebab ini mentrok lem.

0: Murid saya.
1: Okey, macam tu ke tubuh kau ad hoc telah pergi di hina kami Radio Kaya na Miri FM lebih ani kita mah pergi di hina je hari na telah alang kira ji mana dah alang apa boh hadui alang anak kuma atik dalam program festival budaya Barama 2026 ni hati taman lepas hari ni telah dinarjok dah hina tak lama nuti tak lama hadui alang anak higam tak lama pengkain Sarawak na hiak na bandari dah hina tak lama jatuhan kuasa pengajur program alang anak long lama alang anak kawak geri tengaran lebih ani dah hina lahu hina itung menbeh bandari nak lahu jadi selebih menika hari na Daniel
2: sayur lebih ani
1: ya dah dengar
2: sayur saya kena pabong lan.
1: Ya ya. Jadi aku ngio jandaran an kuriak te nah hadui-hadui tu para ramai-ramai yang alang yang sang anna te da hinang telok pangkan Sarawak nunang pelahu te da community da community alang te halong lama dahin nunang pelahu pergi di henda pengpangalang ha beh lahu. Jadi tak lem klarah tam lebih ani pergi di hari na telok ni alang ne bara te jo program ani dang ka bara riang te jo latar belakang hadui napa program alang sang anna dalam majaka alang sang tangane.
2: Okey, saya pernah parin anak kusuna ani di lamai lang sang tamna alang an YB Dato Dennis chairman ngatun man-man doman languna tang tamna ji kliah di lamai tujuana hanang bantam kliah sayu pahabong papsuk pajamat alam keluan jam alam mungai belu baharuk mutau dahin kahom keli alang sana tegu ngedau malam ujung tanah alam pasan alam dewan JK si kitisku long lama.
1: Jadi duan tak oka tejo program ane areng arin Daniel hena tejo teme-teme meniran tolau na hari matok na teme hadui ani de.
2: Sayo. Atala na mendani na dalo o mato na mai ngavan o manmigore na o dalo bersih tebing bahe. Hungai long lamanan dani dalo mato na mai pasanan ai ngavan. Haruk nyangai awan kelita awan hasang na gerai uma ngaban dah pejuan malam ni menino dah nem telang neman miri merudi den dalo long jaga hadi man be jabatan perintah sedia mendani dau 20 ji kelunan hakai sangatang dasang na raptai belajar dalam masuk pertandingan dasang reptai ngatun dasang cabut undi hilang nak tanya van hilang nak tanya belubak dahin nalang daun nak lah nusulnya na 22 dua bulan daun lima dahin 26 daun 6
1: ya dua na tak lama kelarah tam lebih ni barang tu jauh program malang anak telok na jadi dan kekak barang ok kuria ke tejo tujuh hadu yang ni anak tejo tujuh program ni anak hui nak men telok community alang teh ha kuasa na telangusan jana mana telok alang teh ha kuasa na long lama tua aku ngiu ani ha na halum nak men na telok alang teh ha kuasa na telangusan
2: ni arana ni win persatuan kayan Sarawak alang atuna di taklana menitamlim alang muri palam kawasan baram mande kenya kayan kina dalol ulama kelabit andal hivan pelim te anjemput nei ami bagian tujuana na awan aikorek menadi awan tam pepsup ngeluan keliah pejiren jie lai tamlam kawasan jasitan sayu pabong dan lebih nak menbe ekonomi jatam tepeh hituk marung budaya marung hadi di kedai ka tambah lajan pralo.
1: Menjemtok na daho mariang kerana gastronomi kan daho na premier tam de.
2: Marukuman, toris.
1: Jadi di hadui awan putulah bara kuasa na telok telung salahu men dalih-dalih menawang. Jadi aku ngiuk te program alang sayu alang menjat dah kelunan menawang. Nengiuk program alang an kelok na ni. Jadi dan kabara kurinaan keliah nuripah petad yang alang an kelok na teguanan.
2: Okey, alang dah kayak lo rin anak usun ya na bulubah haruk mo tau kahum naan pak kenarana di kuda. Dalang mata melima kuda 10, 25, 20, 30, 50 aku paham dalam langatun pengeluh desman dalam atang jatuh horsepower kuda kentang main laju dan anak-anak batang program bi tegonan ni tansan nak kelih tegadalo marung pelawan pengumanasan jam dalam na lisam kinjir lisam uting
1: siang bawui payo
2: dasar na pelawan na luku na kue bangkuan pitko kadalo ani ansa dia menuma sama anggeri 22 de bulan pelawan tegadalang wak tahalang kena juri na ano lang kajo ling dahin na pelawan marung nyivan sin laki do utearan odasuk mereka pelawan nyivan dat nyivan aru datun julut kentam kenyah nyivan joh kentam kayan dahin tepa pelawan sukan rakyat ajam pelawan hilang haman ngejala ani men 22 de bulan dahin 20 pahabung malam 22 anan dari tanjong sang kahi kenaran Tata Muhammad Tam YB Sanita Michael Mujah alang ahli Dewan Undangan Negara Malaysia sang mai jadi Tata Muhammad buka lamai malam anan ni hati marung pelawan nundi nyivan sin teman-teman mereka dia lang selap di mana ni dalam sang pelawan nyamdoh nyamdoh ratu ibu ini sang pelawan basung
1: ratu kebaya ibu
2: nan. Ratu kebaya ibu ni untuk dalam hui puluh lah orang kurik dahin malam anan te harin anak tam tidak asing lagi alang ama lagu ati jemputan dah nanti Rusia nak urai sangat mawetan na papa ni tak malam anan lah anan program malam 22 memang te pagat dahin YB Danis alang sang te malam anan jema 22 anan itang sang mato inang dah belum baruk lah mato anan di damalalaan 23 pahabung laan sabung pelawan bot laju ni menjima dahin YB Danis langsung na prasmiana taina dahin sang na jima ngedau dua tulanan dah sang pelawan nyeput dua naan yang dipakai seput lang asen lang na pakai usu dahin pelawan nyeput tradisional alang modern anda nak pakai nun pakai pipe langsung nah sang tepat kategori laki do nyam langsung masuk kanan malam 23 malam 23 anak-anak teng lamailan alang Tata Muhammad anuwi ujaji sang naya na YB Datu Sebastian Ting Chiu Yu Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin seni persembahan Sarawak memang miri YB Tam memiri sang mai YB Datuk Demi salang sang mengirihan datang lebihanan dahin lebihanan lahu tak dah sang na tam na country rock band alang tidak asing lagi alang selalu anda undang alam dalam Sarawak sang na lagu lonan jadi malam ini tang sang pelawan inang dah pelawan nyivan datun julut kerani ute saya kumpulan urjista kui jam dalo u na briefing do miri ni dahin dalau na undi hilang sang ona hilang sang bayar malamanan. So nana nang program malam 20 telok so no.
1: Ya. Jadi doa na tak jauh man telok alang jatuan kuasa penganjur men lima dah alang terima dalam program ni nunak men beh dah tangan kak men dah huina tak nyelang lebat an program jam tok na petade yang ngejala te suntana depa menjala di atas darat te lahu petade yang pengumanasan te lahu petade yang ratu kebaya ibu dahin kuri-kurin an petade yang alang hak bengwa hui nunalim kah te jo long bot power long lama Powerboat Race 2026
2: ni. Okay, usik ku sangkawa te hal pubuh dia ni win dah lang andalo ku kalau nginah pubuh ni memang utek pengalaman men be belum paharuk utek pengalaman dah dalo uwi kuri-kuri manghawi jatuh la ong hasang nene telang nene Brunei man Sabah man Kuching Bintulu tatau dah lang belum baharu kan ni orang lain pembuah dui dan mereka menbe adi-adi ujung tanah menbe keke pol dalo cikgu asim polu desman dalo ni dalo menbe dah menbe jabatan kerajaan tek tulung cilia tegonan so mengkawa itam pegap naik japak uwi tegonan lah.
1: Jadi duan tak terjauh program ni nun kajo nak nurepa unik nak festival budaya Baram ni men Teluk Kelunan dalam Kelangan saya sendiri nunan pelahu dah Kelunan lang ni menawang di membeh pelamana ka
2: ini anak-anak abin ji kebudayaan tam orang ulu ni anak unik membeh kanan tam membeh hewan tam membeh penguman tam ya, ji dua Teluk bangsa alang sam perlawanan ni bikaum lang abeh tak mampu peluang lah peluang sang merasakan keunikan makanan orang ulu makanan asan tam halong lamanan a dan mereka keberian tam biarlah tujuan adalah ni tengah bantam keluaran kali asal saya.
1: Ya, pembe dah petokak mana dah kuna bangu alang ni dalam dalam pelahu mana wang dalih alang ni nampak hilang ramai ni.
2: Okay. Paget nangen ani tamalaji peluang itam jadi GB seda men tamaru ulu men bekayan bara kaitam itam jikunan lang sayu lang nyalam lang sayu haman pebuhar di Jawa Barik dahin aku nangen itam pakaian kalau pakaian inang sayu no long lama pasal long lama ni tanjam am cukup nuno ngawan melok kulita bite dalo alang jaga hari ni tu te sedia ngawan melok kulita jenamin tanah halah jasitam am kena di hilat lalik te awan jilau bin long lama ni usi cukup ngawan melok hotel jadi itang nangan metang homestay harin-harin kawan-kawan lah te amiri boleh melok ha long puak kurin dolo nore ke dolo ni pun amin hadipah long lama ataupun long pasal long lama.
1: Jadi apa ini tak nyenang pasar miri ni sikit sulalek malong lama kurek kira dua jam winunan kah
2: ini mereka aku nangan dolo balai dah boleh dolo main kili ulit daw balai hari main majima dahin lebih ke damtam uli bintek jabatan saya long lama bilang perlu nak itam aman pelihai driving dalam ujung alana.
1: Jadi itong jutan kuasa penganjur itong ne man be pangaya alang pubong hadia ni. Jadi nun dah ka man lima kelo alang jutan kuasa alang pubong hadia ni la jah di pejoh din sayo.
2: Terima kasih ayah manarin tamu ibi danis alang nyadi ayah kahi belajar sponsor dan lim-lim dalam alam pembawa adi terima kasih dan kalau kaum lah kelahan adi terus yang pembawa so menghongok putus asa lim-lim adi memang te keberatan ke te challenging nak dan taman permai tangan sayu.
1: Ya, apa te dah am halum te jo tangkui nuno te lang sang ima mi alaan te program alang sangat na halung lama.
2: Sayu kalau metang dah halang gamadi TO and publish baik kalau ngena masuk arahnya kalau pelawan-pelawan ini boleh menteng boleh menteng.
1: Ya, we nak dah lengan jalan anda.
2: Nyeput lah.
1: Ya, nyeput lah. Jadi macam tu petadi yang Ratu Kebaya, Lunan Pelahu, Tek Jo, petadi yang paksa penguman. Kep lah 2 bulan nak 2-5 ada. 42 loong dah api bagi. Lunan Pelahu dah alang perang haruk. Tek Jo, ukah mariang alang ketua kaum harin telah Paul Paran Bara dah lam deh. Hendah we 2 atu dah umat penyertaan ban lima van tak lem dari tam Sarawak ni masuk nak dah mendaleh Brunei. Iya. Tak lem mak nun tua man hari na telo depan taman na telo Daniel Jo kalangan teh hawah ne bara teh jo program lebih ani teh jo festival budaya bara ma 2025 kena tamlim ala lim hadui long ngiah man be kena tamlim be talem nuti sebayangkah ala do ne paen megang jarun rame ane.
2: Iya. Atau kau mail tu sahaja.
1: Iya. Iya. Tapi apa hangwa peji dah hangwa Arin Daniel tak lama dengah dengah alang habeh ngeruak. Iya. Saya kena.
2: Terima kasih. Thank you. Terima kasih.

Ya, saya kena mana tok lemah nona tama peji din hari ni pa nore pa hataman tok dener jo keti bendahari jadang kuasa penganjur program di festival budaya barang 2026 tindak mata program alang nak barang hop deh nah mana 22 atau 23 2 bulan 5 ane. Jadi mana telok lim kina tamak deng pejirin kami telah mendengar langjak nguak temu pejirin kami Radio Kayan Miri FM. Dan kita telok pelahu hani keling hidaka sape angi halang kenan Vendelan Rogers Jam mana deh halang gerita saya minat sampai datang pukul 4 lebih. Ya mentrok lang lebo pejirin kami Facebook Radio Kayan Miri FM masuk kena mana kelok lang majusu. Jan hawa bahasa dahun kelok ngap deh bi telah mati kami pan mai so kena men kelok lang ni lebo mana alasan telok Radio Kayan Miri FM. Ya selebih men jangkut 40 dan pelahu man hari ini telah Bernard Marble long lama ngelidam kena ya saya kena men kalau alang teh long lama bara teh jo do alang teh long lama ya saya kena men nama asa kan hari ini telah jangkut 40 ya saya kena men nama Daniel Jok dan di Jauh kena harap lancar lim urusan telah kena nanti makin hak lim tak lama program alang ana hak dalih awan telah teh jana dalam maji 7 tu habis lebak 7 alang ana ji program mati pun program mati ana dalam maji ji awan ya mana telalim hari do kaya Miri FM asan hado malam ani hi kalang api kligit orang ulu alam peringkat state negeri lebih ni ha permai jaya sangan hari lihin men telok lima kungyuk tak menhang telok un hari lemeh kerana kuriak empayan telok tilaga hindang dah petadiang keligit orang hulu men peringkat dalih Sarawak dah lam deh nah bidayo dan malam ini nah bagi tam orang hulu

sen hado ha kalau ikam masang apa habong deh na penyanyi lang na lagu dolo doh ni hatiarin telah rosena orang ni malam ni kalau teh permai jaya eti dalam program patadi yang kali gitu orang ulu peringkat Sarawak 2026 tino kelunan aya alang sang pelong hadia ni ya anak yang bernama Dato' Henry Sumagong ahli parlimen P 222 lawas. Jadi penyanyi lang yang sangat pahani kelunan bangun malam ini yakna artis telok Rosanna Wright dan Edward Sling anan terbuka dahok telok malam ini kena kelo alang tek dalam kawasan utara hui nak hak mirip dengan tang lim sukong men telok lim sukong hadui bedenik gak tek jauh adat kebudayaan tam kelunan dalam hudiak. Okey, ngoi tam te payang hindang telok puji dan hari ni telok lang teh ha Facebook Radio Kayan Media FM so kada payang men hari telok mengge Mac Joy selo sayu Jihma kena men Walwis be Namibia kena Jihma jaka ani mendalih awan nak nyadui nyengam doh ni 24 degree maaf tu ani kena nusik te malah matando ake lagu kalau yang DJ kena kato tabi men bakeh men panak alang teh hamiri god bless mani tamlim lahu sayu nyadui men DJ sayu kena DJ kena ya so kena menikah mengge Mac Joyce jam nak nyoba jema duit kopi hari ni telo ama gue Mac Joyce ha daleh Namibia kerana itu ngem 44 degree itu kerana tapi ni lasu kerana pukul 4 lebih kerana ada tamat Sarawak.

Tuan Tegu Harami Duladoh kan tama kayaan lulana pada hugawai kan dahrin telah hebat ni tamat nyinang tak lama dengar-dengar halang nyemo halang jadi jarun bulan lima ni tak lama dari tamat Sarawak lebak program nada do gawai hak putung bahagian alang anak dan pelahu hejan hadu pengakayan hangat kucing sendiri nah program alang kumak kayan heritage showcase 2026 alang nama 22 atang 24 do bulan 5 ani hak kucing alang kenan pengakayan Sarawak hangat kucing ya selebih nu dengar mentrok alang ngate hak kucing adahin lahu tejo program alang jak ngerua anna dalam bulan lima ini mukeh men kuri-kuri program ala ngajak na ha daleh apa na telok te tak limakah program dah na lebu nada lebu saya pulu duman uma aru long bedian dah na bertemu dah lok na do norana dek do ledoh dah lok alang anna menji tanggal 2 ado bulan nak namani dehin jam nak lebak program alang anna lahu dehin nak kliah-kliah alang anna tegu jaka anan jadi alang ngatakan ta ikam lan hena haja jana teh hado hena pengumuman lepun ta makanun pengumuman lepun kuman asal tam na dinu na selukung na peto jin anak kliah halang mijat antah hendang anak kalau nak kerani hendak ada pelawan nak takal ham daripada takkan ham tak kalau nak nak kerani hui nak anak hendak ji nora nak ada kliah tradisi kliah tradisi tama kayan hak kata arah nak tih lah anak kumak takal ham mati ah mijat tak hendang dah nak petani yang kriah takal ham tugu na rame tak lah murid pak kerani kena kalau ada kursi bara anu nak untuk gaya kriahanan deh nak kena tak menang telok na kriahanan rame lah anak dah telok tak jarun na rame lah dah deh nak gawai ni ya ngap dah pengakai dah rin telok lang teh nak bibia lebih aneh

0: Oh, Rin. Usan lan jarun ane. Jan tatu juk do ane au. I men ita malang panau hiriti alam dale mejohurip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
1: Hituk te daha kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.
2: Iya, panahat menita malang teh dari hudi kawinnya tak nyenangan teh jo kyo layan do payang membe usan hinte balik awan alang teh balik hudi macam tong nak dahari na telok alang teh long busang teh balik awan lewa alang u lenya pada dalam deh kena tam tu ani hungi u ne melah kalau nuti panahat teh jo keselamatan tam lahu hina menita malang murid petap awan alang melik lanenyap metam lang hipunoma nurapak kampung alang jelang dahin na bahaya hunge. Okey, peji nguak din dah harin telok langin ni lebo peji din telok ngedah ni dah harin telok mankusi yang harin telok Daniel Lonel meran lasu hadadeh siang ngawan ni DJ kena. Ya, saya nak man telok lang teh kusi yang lang teh atang bara dengar. Ya, selebih man hari ni telah dapat nak baca Frisila hubung lah Petrus Wan Payak Ding dan perhuman Mira Larung Roland Tua Agatha Luja Yoya Lawing dan perhuman Kristina Wan Rita Lahong kalau man Clara Peji ni nak kami hari dokayan Mira FM Jan Hado dah hari ni telah lang teh merudi hari ni telah jangkut 40 yang selebih lahu mana telah alang teh tak lama dah leh merudi tak lama lasan alang dangap jita melim Peji sayu pihak babju awi kun ragu lang kena nak bobi laeng wah ni habis tanpa jita nama program age.

0: Saya Luvi Melimita Melangkelangi Radio Kayan Dawani. Aku Dr. Kizia Ubung Yusof Men Klinik Pergigian Bandar Miri Sengbara Marung Agih Ipak Doh Mali. Unak loh, aku sang maok sayu kenap lan menhava halang uh an uk men akui naik kongsi dahin itam lim lunan bangu nunok tuk sang jaga agih ipak tegu mali. Tekam pernah kelanghi dahok nunih ya, alang kumak dak doh mali sengpah emte ipak haud dihak mali. Nusi dahok anan tenang. Ngam angba pelesa agih ipak dahin pubat ipak kenan duktun ipak alang hipun ugek dahin pekalai marung ipak sengdang masih itam jangesu men ipen tampah emte alam batam. Ihakkah haud doh mali anyihu nai pelesa ipak lahu tegu tai pelesa ali ha klinik sekurang-kurang nak jihangun sepanjang tempoh ali. Jah, nunuk nah tuk sang jaga ipak jasi emelai tasak tegu mali sikak. Awi alang uk bara man adi mesti nai na plesa ipa. Avin tugu mali ni tek kuri-kuri naan perah ipa dahin ba alang layau endoh mali sang kumak tek masalah. Unak loh perah sin ipa. Avin kenan hormon estrogen dahin progesterone sang pekalui nai bau tugu mali menlai betung sin ipa. Sini pak alang nunak mageh nunan melai daha tegu musuh ipak naba bujiak lebih nak awi urap ipan an ngemaang sayu. Awi ne pubat perasin ipak ani tai dara-dara duhai ipak avin usik nah sin ipak ati denggam ipak analan. Tip pekajian alang kumak perasin ipak ani deng mempengaruhi ageh hapang alam ali. Kutuk perasin ipak deng na hapang alam ali jadi kurang bahat dahin tek risiko nganak sukup bulan yakti sepangan menuh tolak putusu minggu. Ani terjadi avin kutuk perasin ipa anan deng masuk alam anau daha ngejeloh tai halah anak an mali ati. Tepa boleh hinan mali alang ngenap lan kuman ket mih tegu mali awi coklat gula batok hat ni. Ani alang na ipa tasak. Gula alang hui alam ket entam kani ani nah tavit ipa deng jadi ngeluvang. Perlu landoh mali jaga kuman. Uzihap men agih ipa deb men agih batung dan agih hapang alam ali lahu. Tegus pangan ali hagan aring-aring mali kehum doh mali alang mengalami morning sickness yakna melai sang nuta. Kandungan utama membutit yakni yakna kelalau bau asid. Asid ani deng na ipak nyipih. Awi te nyipih ayak melai sensitif na ipak anan. Penting mang pelalau musuh ipak uh nuta abin kenan asid men uta lemak keadaan ipak. Sukup maya ba ti atak tua. Pidah atang uh ji jam nunan uredang musu ipak awi am selesa teh noh rasa uta lemba. Avin tavit lim anih ihakkah kami hak Kementerian Kesihatan nangan lim doh mali jasi ne plesa ipak tegu mali jasi deng kesan sepangan awi tek perah ipak dahin sin ipak lemba. Mong melai kela tek dahok alang am tenang. Awi tek nunun keraguan nainah lalau hak klinik pelesa ipak. Puboh agih ipak tegu mali atak perlulan jasidoh hinan alang mali atih sayu henoh sepanjang ali atang hapang uh an kanak. Ani tuaman akui tehavah jangun ani pasuk tamaan tehavah alang laan. Sekenap jangun laan men RTM kayan men havah ani.
1: Ya, saya kena mana Dr. Kezia Ubung Langabara Tejo Age Ipa Doh Tugu Doh Mali.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Ya, Pak Ana PGD nak kami telah mengklarah tama pita minatul an apa yang tama pemohon dengah jangan kira majaka u sangat tanggapan apa pemohon dengah lebih ni lebih mantra lim dengan pelahuman Anthony Jok Ngau yang lebih DJ mani tamli mani jusun kena yang saya kena pelahuman Eka Anthony telah mengklarah teh apa deng ngejo jaki PGD nak kami alasan radio telok kaya ngabji hitam. Okey, mana tulak ngua alang te ne lebo peji de na kame ngua lebe ni so kena mana kalau lang mejusu mana kalau lang ngamat ngamat kame lebo ha was I predo kaya na mere FM so kena payak mana kalau lem kita menyenang tak lama program malang ana alang ana ha apa na tulak dalah tulak kaya ni murid pewi na men be hadui na kena na persatuan na kaya Sarawak juang balaga itu te petadi yang bela tampar doh dehin main bola ke pitan loong Jibyang. Lasan apa nak dah na ya na padang serbaguna umah kahe belaga de bulan na ya na mana 22 atau 24 de bulan 5 2026 ga de 5 atau 2 minggu. Jadi ni ya na ji program alang ana terbuka jinuna ana na mana dah alang te tak lama kuasa nak belagah di tua. Jadi hamawi tak menahang telok lang ikam lebang kendap ikam jamat peji dalam program alang andah lok na ni kalau dang telefon hari na telok menbeh doh alang ngapu boh petadi yang bulat tamparan ni petadi yang bertebah kentak. Hati hari ni telok piang lisu 0GG G4 0 Pitan 2 6 4 4 dan hari ni telok doh angkui 0GG 2 saya 4 4 Pitan saya Pitan 0. Ana nombor telefon ada hari telok rusut dia langau puboh telok dah langi kam ngiuh petadi yang bola tampar wanita anan mana telok laki lahu kalau dang telefon Jeffrey 06 saya 54 saya telok 64 hin kuleh 04 2 saya tusu saya pad. Jadi ane ya nah aranda harin telok de nombor telefon langdang ana kelok tang mawi te men telok puhu-puhu kayan anak men kekuasaan ja alang teh hawa te jamat peji de hin halo dalam kuliah halang ana hati petandi yang bola tampar wanita de hin bola sepak 9 sebelah alang kenan pengkayan Sarawak Juangan Belaga. Nunana tekto kanan ngua ampai tama peji dalam madengah alang ja ngerua kena hani peji kengri lagu tadah hari na tolak lang tek ke lagu ame kan dah lo lagu ame anak tua lagu ame kan dah lo tek tam teh lam WhatsApp dah lo ari ang ke lagu ame na tuju madlim ame alang tek peji di radio kayan lebih ni DJ kan dah lo jadi ke lagu ni tuju madlim lakai taman ya selebih mana tolak lim jadi tolak tek ji lagu alang kenahan bobit lain alang kuma ame wanding hapitan peji tak lama dengah lebih.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Ia kerana pukul 4.30 minit lebih.

Ya, temu pencidihin kami dalam kelarah tam lebih ni nona perahu men kalau langgar temu ni lebu dalam kelarah pencidihin kami radio kaya nak Miri FM dalam Facebook telok lebih ni kena kui line dari awan dan telok terang bente balik balik awan orang petunga dihin alan dan apa lain internet alang jana sayu. Okay, selebih mana telok langgar jusu pencidihan kerua lebih ni selebih mana Petrus Wan. Nunana pelahu mana hari entlo Elisha Wan tuwe situ saya lebih saya kenap. Nunana pelahu mana hari entlo Orkot Joy ya saya lebih mereka Orkot Joy dengah kak lebih ani. Kai lagu amene alang kenan Rosana Urai ak 7 mad 5 dah alang jam akui tamakina kalang teh long laput lim dah lok panakui alang teh uma long laput sungai dua Sri Kenawan long lama long miri long pilah miri bintulu kucing dehin hak tanah Melaya God bless ayo kena parin di Jerusalem kan harin telok Orkot Jo dalam mengarah telok Leviani iya kayan napi kak ni do ale aku mah beh kena ya kayan tengen. Kita dalam berkarah puji dan kami rido kayaan wani habitan puji dalam mendengar usun tanah.

0: Teka niya, niya, hudungan kita. Teka na, kasi na ko itong takitanan ni, kurin ba ka ako tayo lagka? Kalan na saluan ko ni, birak saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dako yung house. Sige, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, nung tayo kakas? Yan, niya muna rin ke. Hayo kika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyam lah dia. Sip pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam lah dia. Itu sayulan ke?
1: Sayul aku nak dia. Sip pernah aku nak ke. Debi. Aman aku boleh mau aku nak membuang ke. Aku mudah lang teh. Tapi buang aku. Kayak separik kayu. Ataupun aku dia batuk. Aku nak dia separik ke.

0: Ya, mana terlalu lima teman peji dalam madengah Husun Tanah lah biar ni. Ya, teman peji dalam madengah halangan ni mana adalah Sydney, Australia, halangan teh barat. Dia lah ke umur 32 man, anak barat, gak ayak. Tak lama tu sah lah anak barat. Jadi, dah lam deh. Teguh lelaki ani anak barat. Teh banget dengan masyak iu teh barat dari Australia. Tu sahanan anak barat jadi tegu pukul 10 jema ada halam deh. Awang banget busang Rodness dilang dengan Pasaraya Perth. Lang selamat lagi ani ada bilun ada kruna lang nah adui nyelamat lang ati selamat lagi ani yang tak talang mengkurina dengah ada sang jalan jiribu telah atu tusah tubuh awin kena tusah tubuh kena nama siak iu hari kau tak alam madana Australia matoh menduman jiribu tu suatu pitana puluh ji unak deh dihin hui 260 nah anak bara pemo tusah pate masyak iu an kerunan tek tanam dari Australia. Wanah nak ngau etama peji tanah madengah mandalai New York kalangan tek bara ji doh mali na kluna lebak tak jatu ha nganak ji anak ake ha belua umah besara hena ha alam umah besara Brooklyn alang penuh tua kena kelunan tegu ha penga pertuduhan tek ha awin na patrung ngak dihin uki hipun dadah. Samantha Randazu telok puluh telok duman nganak alam mama besar anan jarun hak pengah dah maweh hak din dah sangna pendakwaan pendakwaan teh ha abin dah sauna tegu ha ngana kanan dah hak kluna lang nyadui tak lam mama besar anan alang belikung ha jarun dah ate blusah dohane nganak alam tu sah halang anak bara jadi uma besara jenayah Brooklyn nak do lima alang u arede. Tuana nak dohani anbara hajak maliaya pengajaga awan nganak tual an bin up atang ngepitan bulan. Dohani an hilang nyaman-nyaman melok te baku te padung lemu ma besara. Temoh hata musang dehin tuguanan hat temoh nganak dehin ada alang nyadui tak lem umah besara anan alang ngapu bohya jarun dah men opisagi atang alang ngapu bohya lahun. Dona tama peji tak lama dengah suntana tak lama kelarah tam lebih ani apa mau mitam tak lama kelarah dua kayaan gak biji tam tak lama kelarah lebih dua dua puluh pitan dua bulan lima 2026 dengah suntana apa mau ngeruak tek jaga alang ngapiah nguak jimam.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Ya, tawid lahai kan Christopher kalau yang mana troklim nonok mentrokleng aran liban lebih ani. Lebih ani petani yang kerikir dorong lu peringkat dari tamak Sarawak. Nak permain jaya Miriam Senado.

Bantuan Budi Badani Diesel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Badani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.

0: Yelah ke lagi dengan David Juman lagi tamat temu peji dalam program tu kita lebih ane
1: pano piwe pedah te alana pelihe sayu asen di mahlale.

0: Alangte Habaram dahin belagah paanah beji dahin radio tam.
1: Okey, dalam program tu kita lebih ni hena kita pihak beji tejo kenun gunah. Gunah na hiti ayap dalam murib tam kelunan ayap ni jenun dataran na anda pakai apa tama na sepa tua ayuhi nak mentrok lang na sepa bi te gunah na men hadi pubatam hui nak men telo alang ngekam pakai pubat lepun ayap ni lebak gunah na. Macam tu nak dah alang madam ayap ni dang entam maru dah nak dah anak-anak ta malang umadam dak so telo alang umadam madara nak perlu long telo sedik lahu jenu nak so noh telo ayap ni hai tam du atan ayap alang u antelo maru dah entam du pelat dah nak tah ngam dah entam du pana nak dang nak na leng tam bengka. Adahin na jan nak tua awan tam madu lata ma tugu tam amnuno sayuh noh tam tugu tam madama kanure be ayap ne lem kah lahu dang anna jadi teh macam tok na taklam masyarakat tam noran nak dekayan ne dan pelahu dah kena dah dang na teh ne ayap ne dah na jadi teh anda api ji itu teh anda dak teh dalam tebok anda dak teh dalasu ala atan nayap teh musang dahin teh nah ata atih ngam ya anda dak duwe be jantan nak pegiang anda nak mijat anu dalam kelahu dah noran adeh kina nana anda dak nak teh anda dak duwe awit anda bara deng nak leang tambangka macam tok na ita melang perabutit ya pakai teh dui atan ayap ni hena jalan pakai noranak de ubat lepun hitam jadi kama pakai ubat-ubat dalek leng ni jadi kama pakai ubat lepun dapat ubat ji alan dapat ikhtihar tam aban tam na leang tam ni sayu. Adahin na lahu dah bara ayap ni limka sayu dang na tekanan dah tamti dang pubohon darapah kawal tiah kurin ham. Adahin na lahu mana telok lang ngikam jam kenun gunah na ayap ni lahu te agai tam ya na te bale api itu na ayap ni anda tepak taru-taru anda dah terkep te awan-awan alang perah macam tok na menita malang hipun semua hipun na wa'ok lahin nureh pelahu te pun tuman tulang tam malang betong macam tok na bukong tam betong ka takel tudak tam betong ka takel leku tam betong ka ayap ni antam tepak dan antam kepah te pun tuman tulang dapat lepet tam alang betong ati de. Ini tambah peji tak jauh nun gunah nak ayap ni atau agak tambah kerunan.

dah hen hapak telo noran nak deh sebo nyenang aya palang u noran deh ngelaban tu mori pate beh uma telo apa atok te anutak na mebat nak bilang lanak lebak apa guna sayu nak ayap ni dalam batong ta meklonan dahin nak ban telo alang pun ba alang bu pelahu te guna nak itu nayap ni antam noran nak deh antam menyepa mebet bu batam on antam bet na ata na tengok repa lemura musang ada ni tam dang luku batam ma pake ata paru itu nayap ne mendah alang medam anu na pelahu mendah alang lihok repa asma anda api itu nayap ni anda lem toh te usuna pui te nak pana anda te nak te usuk dah alang madam dari perahu dah alang asma daripada dah alang lihok ati de mana telok alang ikam sang api tu nayap ni mana telok du kita madang maru na atang-atang atan ayap ti ne musang bela wan antam tampak le dari nata nara nak datang ngam hatelo jeli kam nak lasu la le dang apa nak telok do ada hen nak dang lim kah itu nayap ni ana bara dang na ikar tama ne laru heti dui ada nayap elang ana telok maru dari pahalangan telok na jadi teh ada hen mana telok elang arando ane sayun alahu men kebersihan itam elang arando kita mempunyai tekjoh tu kita lebih ni tekjoh kat alang dang antam api jelang-jelang adihin kuasa no matam luna pelahu mana tak alang hipun tubuh ayap ni sendiri tekjoh gunah nak ayap ni tak alam agih tam kelunan heti nurepa ji hadir daripada ubat alternatif alang dang anda telah pakai. Okay, saya kena mana kalau orang tak ngeri yang radio kayaan lebih ani nunan telok peji dalam batu kita telok jadi mana hari ini telok kita nuban buat tawi tubuh ini ulo kena magat na dapi tangoh dahin na put sadin na kena saya lebih ta malang u ne lebo ne na nyange mahnoh awa dahin na pepanah amin na Tuhan na ngepah ita mata alam halam na kan harin telok kita nuban na manak miri ya saya kena mendahrin telok lang teh miri alang teh mai pantun alang sayu mentelok lebih ni di pantun tebara alang kena tamdang atang peji ngepah halam rasa radio kayan jana hado melahu mendablin ke baja alang teh ngeri radio lebih ni.

Ya, saya tak tahu melaku alang pertengarana tak jauh li bang tak panah karin alang kiran dan ini alang kereta pejoha tak lama dengah keliah telok lebih aneh dengah alang tak barat tak tusu naan keliah ya alang uan padme pengatang rame lebu duman do kenanak resmi yang di Pertuan Agong peringkat Sarawak 2026 tinok lansan alang amili hangunan ni hianah betong ramainan sang matuh mana puluh ji tanggal puluh pat dua bulan enam madu mana ni ngiha dahun nanti malam Menteri Belia Sukan Dehin Pembangunan Usahawan Dato' Gerard Rentap Jabu Tek Bara ramai ni hak nah dah hak tekna kuri-kurin anak kuliah hawi na betong kitchen hadi putula barah tek jo pameran raja kita kut bahas dehin tek dah na majlis kesyukuran agama-agama lain teguan lahu. Ya, lang tek lang na ni matuguanan hak na dah na majlis kesyukuran majlis jamuan teh dehin konsert rakyat. Majlis jamuan teh anak teh puluh pat dua bulan enam alang dapat nak tuguanan yang di Pertuan Negeri Tun Pihin Sri Dr. Wan Chunadi Tuanku Jafar dan hawa nak Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi dan majlis kesyukuran agama-agama lain jikdo empayan dahak na majlis jamuan teh anan alang anengiu sang pelong hadir ni hana premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johri Tonopeng. Dahin barate anengiu dalam 5000 long kelunan sang dapat nyelang konsert rakyat alang sang ana de puluh pat de bulan enam ane. Datuk Gerard Duanunan dalam dahuna teguh hak jadi hak PJ melok barang tejo dengan hanan hak Sarawak FM RTM Kuching. Ya, anak-anak tak jauh dengar, hati dah betong sangat memilih itong lasan awan na rame lo hati ulang tahun keputeraan rasmi yang di Pertuan Agong Peringkat Sarawak Dumana 2026 mana. Wana nangwa itama peji dalam dengar Festival Budaya Barama 2026 matang mana 22 atang 23 2 bulan pas terlong lama jadi tak manhang telok alang teh long lama man telok alang nyadui kena telok heria ketek jauh dahok bara alang ante tek papan tek tewe baran alan ngio hayang alan alang u anabara amin nyenang man beh dahok bara alang ne man juatan kuasa alang puboh hadui Festival Budaya Barama 2026 tek dah sedia tada papan alan dah nayutan uli teh alan pala jalan pala ubung imang tek dah nayutan tinan kena hatlo pedah sayu asam timah dehin apa anheria ke tejo keselamatan tunggu tamate napa rame-rame alang anda talama dale ya nunan palahu mantlo alang te talama pansaraya miri eta menyinang talama program alang anda malam ani hena petadi yang kligit orang ulu patgu te do gawai daya peringkat Sarawak 2026 pejauh anah ni ada na bazar di temu ada na Ethno Cultural Festival malam ini man baik bagi telok orang ulu alang sang anah anah man telok alang tak dalam dalih miri nunai tak mapeji dalam mendengah keriah tak lama kelarah telok lebih ni dan temu peji di nak amat dalam kelarah peji di Radio Kayan Miri FM Ali Pangumaru kan Izra Music mana telok lebih aneh.

Ya, saya tak dalam lagu Lebang Umar Aru Ken Ezra Music mana telok nunak mana telok ujung mi gua ni nak hayang nak apa nak telok teh ting larah jaki ha Umar Aru. Ya, padah kah tak lama hadui lang anak kelok na. Ya, amat kelok lang majusu pejirin na kami ha Radio Kayan. Hati ha Facebook Radio Kayan. Ya, selebih mana Venus Jonas selebih selamat lebih season radio. Radio Kayan Miri kena okay, lagu benci tapi rindu kena lagu ni nak tuju mandak bakai-bakai halang tak ha hungi asap belaga. Nana pelahu mana peminat setia kena mana Sungai Biar Bakung Barang Miri kena. Nana pelahu mana bakai-bakai halang tak halang bemang long lama kena. Kami sekena mendeja sun season radio Miri kena. So kena men Venus Jonas kalau mereka kelarah peji di kami lebih ni kena ada halang teh utara Sarawak teh peji ngeri yang ada katok ka lebih ni. Tama pencirin dah rin telok alang te itam teha WhatsApp telok ya saya kena mana kelok alang ni WhatsApp pencirin kami hari dua kaya Namira FM selebih DJ ake lagu dangdut lagu dangdut lagu dangdut nolo ya saya kena pamin te pencirin kami lebih ni kena te lagu dangdut long pasak an telok apa momen telok lebih ngap. Hei, nasan hadu untuk pukul 5.45 minit lebih dah mengelarah jaking hapa tak lama dengar hadi dagang mandahrin trok langit tawin tak lama dagang-dagang alang anda na ayak duok hadi kelok ya asan hadu penjirin kami hari do kayaan bara dagang alang anak kelok na tiawin jam ni hati jam 4 jam 5.45 minit lebih lang lanah na awang alang anak kami ukeh mana kelok awan nak kelok bara terjauh hadui dagang alang anak kelok hipun. Okey, apa yang tambah pergi dalam dengah temi alang baiklah program Sarawak Ku Sayang tino lasan dapat hak nan lenguak hangunan ni hak nak bintulu hitama pihak peji kelenghi lagu taman hang telok alang hipun aran ada Laida lagu lang kenan just straight mana telok lebih ni lagu irama country ni saya lebih mentrok lemah.

0: Pahwin kelompokan pihak pejirin kami Miria FM Betul Kaya na pahmo adaho.
1: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng timah lalek.

0: Alang Pekha Baram dahin belagah Pak Anak Beji dahin Radio Tam.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini nak duan telok nyam. Nyam maksud kita melang remaja. Muda-mudi lah kekurin tam-tam sam muda-mudi ha. Aku ingin nak nangan itam, ja itam, anak ageh tam, is priority. Elang dah kaya lang. Amin kahom masalah kesehatan elang antam hadapi kerana usik mili umun, usik mili nyam, usik mili dah kaya. Itam jam, ha, kes-kes kerana kahom lelan kes lang ujadi. Jadi saya utam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan ku mana tam bi long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together pejine physical dehin food intact nutrition.

Sebungas temutik pun-pun abar. Sarawak pakat odope jadi hub acara dagang dua kroja nomi. Sarawak terima pimonog 2.24 juta pinomi dang suku sebungas soa 2026. Sarawak kakat 22 jatuhkuasa kroja penyedia sukan C 2027. Sarawak ngumi bersama Dr. Indi Jemon dang abang ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Otak tajau pakai report Udung Dewan Undangan Negeri Dun, Sarawak, Onu Kiju, San Udung Sebungas, Penggal Kilimo. Menteri Perancangan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, MTCP, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, Ngurung Sinai, Onu Iti. Dan pinggul sampai Yohanang Sarawak Adin Ketubuk Togap, jadi destinasi acara dagang, dua kerja nomi di rantau Iti. Nog Sawak 2020, lima pertaruh acara antarabangsa memucur obah tapot. Iti ngecakak yang norik robih 25,000 delegasi bayar teman pasas ekonomi robih 205 juta ringgit. Siri bulan 4 diropas 20 acara dagang mengubah ngatur. Ia nang robih setengah sok delegasi menamah tipoh roh dati saat pun mua. Dua iti mengingin bogo utung duduk industri kerjanomi dua ekonomi tempatan. Semadi ini Datuk Seri Abdul Karim Nang dang suku sebungas sewak 2026 kira 2.24 juta pinomi monoki Sarawak bitamah 4.5% dibanding tipo sama sewak ropas. Pinomi ASEC kita buat jadi pinomi di kason Bogok yohnoh 52.6%. Sok dek yang ino 40.5% yoh repinomi sok negara-negara ASEAN. Semadi ino pinomi domestik kita buat jadi pigorak industri kerojanomi negeri yohnoh 45.0% dan tipoh desama. Sungguh ngejauhin pinerak krisis global statistik pikiran industri kerojanomi Sarawak kita bubi komang duh makin togap. Dang pingusap desama Datuk Seri Abdul Karim Nang, program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H mau pikiran pimasang de suku pagu tan program ino oboh na diribu opis menteri dang soa 2020. Siri berempat soa 2026 kira 2,100 peripunik pemitiak mu'oboh ngibonar dibanding 1,240 pemitiak santipoh 2,000-2,000 pri. Sirik bulan ni, nog bulan 4 sawa itih, 120 pemitiak ngelibat 200 peserta mu'oboh ngibonar dekason bogok sok China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura duah Taiwan. Program ino mo 205,000 ringgit tokot yuran proses sementara simpanan tetap bi tokot 25 juta ringgit. Penyedia San Sukan C 2027 dibuat kluster Sarawak mo pendu pagu dua nunak jadual. Takang ngulung sinai di Dewan Undangan Negeri Onu Iti, Menteri Belia Sukan Duh Pimasaknya Adagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang 22 jatuhkuasa kroja mengubah kakat saan prati bidang-bidang operasi utama. Jatuhkuasa ini bertanggungjawab duduk bogok masam aspek dekodak pengurusan duh tekniker saan notap suap penyedia obah penuh secara bersepadu pagu duh nunak masai. Sarawak tong abuah ngin geh pisaya saat ngatur majlis pibuka sukan si Malaysia 2027 dan semuanya oni beran pri soa 2027 di Stadium Sarawak. Sarawak tong jadi geh tuan rumah saat semongju so taruh pemui acara sukan do buah bitanding. Tanggung jawab itih pikiran Duman Sarawak Sukub Ayu dan pingatur Sukan C Malaysia 2027.
Semadi ino Dato' Sri Abdul Karim Nang Sarawak Nyukat 200 taru penuang 5 juta ringgit an sukan si 2020. Kroja-kroja kakak takah semong ni pemuda sukan mau jurah pono nunak tipu dribok plan Malaysia ki semong taru. Kuda soe Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Bowl, pusat latihan wushu, di pusat tenis Padang Sarawak. Projek kakak takah Stadium Sarawak ni cakap siap dang 20 on bulan ni Sowa 2027. Kroja-kroja kakak takah semong adok pimudah de bokon ni cakap tajoh dang suku kedua Sowa iti. Suak venue ni cakap tapot apa pakai dang suku sebungas dua suku kedua Sowa 2027 jadi penyedia san sukan ino. Sebab ini Dato' Sri Karim Tong Magah Perintah Negeri Mongi Bonar nukar adon Stadium Negeri jadi Stadium Taha Arifin. Iti nganya anak tong duman bidau Dato' Haji Muhammad Taha Arifin yonohnya ada mura-mura kakak Persatuan Main Bol Sarawak FAS dang Sowa 1974. Ia mau naik ayu duman dan pemasang sukan amo teh main bol di Sarawak. Sarawak mau tapot bogok pemuju dan bidang sukan dukudak jadi juara Piala FM Malaysia dan Sowa semua peri peri-perdua baik juara Sukma taruh sidoh bijuju dan Sowa semua peri peri-puruk semua peri peri-perdua dua semua peri peri-perpat. Pemutus ino ia retana hormat terpatut abuah ngin duduknya ada mau naik ayu duman dan pemasang dua pemujul sukan main bol di negeri itih.

itu bu duah abar. Semua mai juta ringgit mau buah nyukat sampai masang stok pembiak. Saat nogap ada genetik, dua produktiviti ternakan pakai bibit B-quality. Menteri Industri Pinguman, Komoditi Dua Pemasang Wilayah, Datuk Sri, Dr. Steven Rudi Utomnang, Bogok Stesen Kidip Binatang, Jurah Obok Kakak Takka, saat nama pagu, Operasi Bayar Standard Pemuda. Ionang Stesen Kidip Binatang Karabungan memakai ni juta ringgit saat kakak takah pusat latihan veterina dua kat kuartal spikroja. Stesen Maragang dua long sebangan membuat kakak takah saat kidip kerobau dua koming pakai belanja setengah juta ringgit saat nama pagu bangunan ofis dua kuartal spikroja. Ia seperti takah sesi gulung sina ngarun ofis menteri di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Datuk Seri Dr. Steven Rudi Utom Tong Tanon Geh Ofis Menteri nyukong sejakak nama pengeluar daging sapi nyirusuk lembaga Pimakuang doki barik tanak tanak Sarawak Sarkra. Sanian ino dua pusat kidip sapi mabuh nai dirimbas betong dua setengah bau. Dua pusat ino ngejakak siap dang suku Kitaru Sowak 2022. Dua pusat terbawa ino tapot kidip kira 500 sapi dua nama kapasiti feedlot Sakra Sok Taratus jadi moi ratus porong di Mayang Serian. Tokot ekspor barang man mau bitamah jadi ni poin ni dua bilion ringgit atau 95.3% dibanding priratus 20 juta ringgit dan sowa 2020. Pak Sungguh imbangan dagang barang man masih lagi defisit. Dang pingusap ngurung sinai Datuk Sri, Dr. Steven Rundi Utomnang dang suku sebunga sowa 2026 sijak defisit bitokot ni poin nuam taruh bilion ringgit. Sarawak rekod defisit dagang barang man 2.24 bilion ringgit dang sowa 2025 dibanding 2.44 bilion ringgit sowa dia ino. Bitu nak dua ino rakah mesti obomit sanamah adok pengeluar barang man tempatan bayar ngurang import. Datuk Sri Dr. Steven Rundi Utom Tong Nyatuak Geh dang industri kidip oyuak di Sarawak. Ioh nang industri inoh di Sarawak ngijaka ya doras masang dang sowa 2030. Inisiatif inoh niat kiang oyuak Indo SPP 500,000 porong ngirusuk pimasang punua kawasan kidip oyuak di Pasir Putih di Kuching, dua di Selangau, bayar toyak oyuak modern di En Sengai, Simunjan. Toya oyuak dimunuk ngejaka ya peruah moi ratus 90,000 porong oyuak dah ni sowa bitokot ni poin 2 bilion ringgit. Pimasang iti ya kakak Sarawak jadi negeri ekspor dekat

A Malaysia, Singapura doh Brunei Darussalam, Best Zian Jess Wei, terkabir dapat hormat Gapit Premier, Datuk Ahmar Awang Tengah, aliasan di opisnya di Kompleks Dun di Kuching. Pimodong ino biniat saat notap adok kerjasama dan pimasang pasar, pakai gaya bersepadu dan bogok sektor dekoda ekonomi sosial duah abuang torun. Dan binapot ino, sok duah pihak mau nyatuak dan pingubah strategi pimasang drobi punua bayar penyedia plan tindakan drobi tatong. Iti saat notap pimasang pasar di Sarawak tapod oboh ngatur secara mampan inklusif duah binaan saat pinyonang komuniti. Kerjasama strategik Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor bersama syarikat-syarikat Bokon suku biguna dan pimasang teknologi semiconductor di Sarawak Robi sok takah kroja pikarik. Iti sak teknologi ino tapod oboh masang no kita kah pimasang aplikasi komersial duah industri. Sanyat ino SMD Semiconductor mo sai memorandum sama paham MOU bisama dua syarikat dang onu iti. Pengerusi Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor Datuk Sri Wan Rizosman Wan Omar Nang MOU ino ngelibat Photovoltaic Foundry Private Limited Sok Singapura Doh Jiangsu Linyang Energy Company Limited Sok China. Ia sebandit ini dok pingarang abal dan sidang media selepas MOU ino di Kuching onu iti. Sign MOU ino obo saksi Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Sebagai ino pemasang bakat mo obuah ngin pinumpu dang pelan hala tuju industri semiconductor Sarawak san notap Robi Bogo onak negeri sua dang sektor teknologi bitokot di Katung. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor, Syariman Jamenang, pimasang bakat ino jadi kodak sok pikaran lebih guna dan pimasang ekosistem semiconductor. Kodak sok inisiatif dua buah ponu iyo reh program pi belajar semiconductor, iyo no program latihan nomburan sampruah tenaga kerja deponai dang bidang nai tukuah chip semiconductor. Siri Inok Adin, program Inok memujur peruah Robi 50 jurutera denai tukuh cip tempatan. Selepas obat latihan, peserta program yang obah ngin gaji sebungas si kurang-kurang RM5,000. Luas Inok SMD Semiconductor tong naigeh program tajaan Dr. Falsafah PhD pakai kerjasama University Bristol. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR Ngatur dak YFM Dayo Motorung Ratus dibau padawan dua serian naik penyedia saat nyamut onu gawia sewa iti. Nenain pengurus YFM Dayo Jud Anye pihak sai sonang sebab ogi peluang berdapat ratus dekurang binasib nyerusu program CSR amote ngidio onu ayu gawia. Binurung barang-barang dekoda inyok man, boras dua debokon lagi arap tapo turung. Ngurang pinusah nya ada terima Program ino ngelibat semomoi penerima, sok semong nuam kupuak, pakai kerjasama opis kebajikan masyarakat bau dua serian. Barang-barang binurung obo terima sok nya ada paguh otina.

Ya, selamat ngemi duduk bala pengoji radio YFM dan duduk bala geng-geng awak. Ngemi tinggal bersama Dodi, Cik Lenny dan segmen Ngancang Peta. Sapa ku nom ngemi nop ku pri nganom iti tia. Yo san tinggal paningan iti seran so YFM radio RTM Kuching pakai gelombang FM di 0.5 megasok Kuching. Aduh, di 0.5 megasok Serian. Ngumiti mau ngumi ono dua semang prii ono bulan lima sewa 2026. Harap nang para pengkojit YFM berayu sihat do pagu-pagu si jaya. Yang duduk balingan ada masih dang orang adin harap nang nakit-nakitnya penuh dang orang disah jurat laju. Ingat ngojit lagu ngojit info do ngojit salam desok bala geng-geng awas sa di botot ingan nunduk yo sa ingan selamat. Selamat nong tepat di nuju ingan. Yo kudak biasa dan pukul 2:30 ngumi otak ngojit abar pakai sinar biata. Pakai sebayu untuk ngocit abar pukul 6:30 ngumi. Ajak dia untuk sama-sama berhibur dua lagu desok Lin Se Yesi. Lagu Sobak Singumi sama-sama untuk berhibur.

seekor 6.5 sengumi andu. Sarawak negak bereputasi jadi hub acara kerja dagang dengan kerja nami. Sarawak rekod di 0.24 juta pemenuk penemi dengan suku adi sepengah sewa 2026. Sarawak netap 22 jawatan kuasa kerja penyedia sukan si 2027. Selamat sengmi anu bersama aku, Marceline Gansi, termagah so YFM Bidaya. Madin Tengenegah. Atau peguru nga report persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Andu Adiju Ian Udung Sepengas Penggal Adi Rima. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif nga Seni Persembahan MTCP Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah kagah ucapan penggulungan I Andu Ati. Derum pengenang I ia kidaat nang Sarawak Madinati jung negap kedudukan jadi destinasi utama acara kerja dagang nga kerja nami di Ratawati. Perungun Rima Pertaru acara antarabangsa Mujur Dok Seun Neksuwa 2020 Mai ka injaka tarik rebis 25,000 delegasi saman katuh penempahan ekonomi rebis 205 juta ringgit. Nek bulan April adiripas 20 acara kerja dagang Mbah Dok Ngatur. Ikedaat nang rebis keda so delegasi nambah tipuh nyandok ngera yin aktiviti riadah nga ana tepan utung ka industri kerja nami nga ekonomi derem reis. Nga anak Datuk Sri Abdul Karim menegah kedaat nang perungun di 0.24 juta pemenuk penemi dok rekod di Sarawak nga suku Adi Sepengas suat 2026 ditambah 4.5% banding tipuh Adi Samah suat Perjah. Asia PJU jadi sumber utama penemi ke Sarawak Adi Kakat 52.6% so perungun pemenuk. So perungun anak 40.5% agi ina so reis-reis ASEAN. Setelah anak kerja nami domestik PJU kakat industri kerja nami derem reis adi teban 45.0% derem tipuhana. Sengunura susah setegar penyemar global, statistik kiren industri kerja nami Sarawak jung berkembang ka dede tegap. Derum pengenang Adi Samah Datuk Sri Abdul Karim menyebut program Sarawak Malaysia My Second Home SMM2H keren penambah Adi Munos Atin so I dogna diripo pentadbiran Opis Menteri ngesua 2020. Neg bulan April 2026 perungun 2,100 peri perundi pemitik mengedoknya benar banding 1,240 pemitik derum tipu sewa 2,000 neg 2,000 peri. So bulan Januari neg April Suati perungun 120 perundi pemitik teban ke 200 mengju peserta mehdoknya benar dengan perungun pemitik bergantung menekso China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dan Taiwan. Program ini peruah RM605,000 dalam yuran proses ke penyerikan tetap perungun RM60.5 juta. Penyedia sukan si 2027 diribuk kluster Sarawak kena ngaduduh ke tunak tipuh nanya mengagaris masa adimbah dok natap. Menteri Pemiang Sukan Nga Pengembang Tukit Dagang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah dalam ucapan penggulungan I di Dewan Undangan Negeri Anwati Kedaat Nang perungun 22 Jabatan Kuasa Kerja medok natap yang perhati bara pita operasi bas. Jabatan Kuasa ana bertanggungjawab tunduh berang masam aspek samun pengurusan urusan dengan teknikal kerana tu perik penyedia dok mansa dengan bersepadu terseka tunak tipu adi dok natap. Sarawak menegak dok gen tanggungjawab mengatur rami kuka sukan si Malaysia 2027 dengan semangmai anupuran September 2027 di Stadium Sarawak. Sarawak menegak pun reis yang semangju so taruh perumai acara sukan adi dok bertanding. Tanggungjawab hati kira nang penerap guna Sarawak dalam tempat mujur pingat Sukan si Malaysia 2027. Nga anak Datuk Sri Abdul Karim kedaat nang Sarawak nitah 606.5 juta ringgit ia sukan si 2027. Kerja-kerja nambah kena semendi pemudah sukan adi alun dokenu tu nak tipu deribu atur pemansang Malaysia adi semang taruh. Madin nanti sop perkerja nambah kena ana kenu tu nak plan. Kedak pemudah ina nimun Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu nga Pusat Tenis Padang Sarawak.
Projek nama kena Stadium Sarawak dok jaga kemas ngadu peri no peran Januari 2027. Kerja-kerja nama kena Yun Simeng Pemuda ada beken dok jaga peguru ngah suku ada dua suati. So per venue dok jaga kena operasi sepenuhi ngah suku sepungas ngah ada dua suat 2027 jadi penyedia tipu temasya sukanana. Setelah anak Dato' Sri Abdul Karim menegaknya bernang perintah reis nyebenar kerja nukar dan Stadium Negeri ke Stadium Taha Arifin. Raka ana yang ngangan penura bedewu Dato' Haji Muhammad Taha Arifin pengasas kaum beraruh Bol Sarawak FAS ngaswa semang peri ju propat. Ayah menegaknya penura bas dan menetap penyekembang sukan rebis i beraruh Bol di Sarawak. Sarawak seentakah pemujur ngasen pemujur bas dan berang masam kejohanan sukan. Nimun jadi juara Piala FA Malaysia ngasawak semang peri-peri perdua sama juara Sukma Tui Tarukari Bijut-Jut ngasawak semang peri-peri peru semang peri-peri perdua ngas semang peri-peri perupat. Pingatan anak setabi hormat adi patut kat tokoh adi penerai bagi terung penyekembang saman pimujur berobor di Rais Ati. Biji uringi ngagah. Perungun semang mai juta ringgit medok nitah yen penyekembang stok pembiak ing yut negap genetik nga produktiviti kudip dang. So piramid bine adibian kualiti. Menteri Industri Pinguman Komoditi nga penyekembang wilayah Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedaat nang berang masam ternakan andok namah kena yang nambah pingasi operasi saman standard pimudah. Ayah Kedaat nang stesen ternakan kerabungan mempakai di juta ringgit yang nambah kena pusat latihan veterina nga kuatus kerja tengan. Stesen Maragang nga Long Sebangan menegah dokato takah yang pembiakan kerbau nga kembing nga beranja setengah juta ringgit yang nama kena bangunan opis nga kuatus kerja tengan. Ayah keadaan saat ini tipu sesi penggulungan opis menteri I di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utong menegaknya bernang opis menteri ana menegaknya kong rakah negap takah sara diri daging sapi so lembaga penyatuan nga pemulihan tanah Sarawak Salkra nga ana dua pusat pembiakan nga penggemukkan sapi andok naik di Rimas Betong nga setenggang bau adi dok jaga kemas nga suku adi taruh sewa 2026 dua pusat bau ana nga kapasiti 500 pereng reka kat kapasiti feedlot Salkra so taruatus ka mayaratus pereng di Mayang Serian. Nilai ekspor pinguman bertambah ke di poin di 2 bilion ringgit puan ka 95.0% banding periratus juk perundi juta ringgit dengan suwa 2020. Sungguh mana imbangan kerja dagang pinguman kibaba terum defisit. Dalam ucapan penggulungan Opis Menteri Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utom Kedah Adnang, yang suku adis pengas suwa 2026 ada, defisit anak inah perungun di 0.6 taruh bilion ringgit. Sarawak rekod defisit kerja dagang pinguman perungun 6.64 bilion ringgit ngasua 2025 banding 6.44 bilion ngasua sepayuana. Harati ayah nang kiren penyeguna yang negap penyeruah penguman dalam reis saman ngurang pahal pesengan tunduh import. Dato' Sri Dr. Stephen Rundi Utong menegak nyebut pasar industri kudip ayo di Sarawak. Ayan raknang Sarawak duk jaga bibayah pita kudip ayo ngegaya signifikan ngesua 2000 taruh pro. Inisiatif anak neten populasi ayo Indo SPP perungun 500,000 pereng so penyekembang puno kawasan kudip ayo pasar putih di Kuching ngeselangau saman taya ayo moden di Ensengi Semungan, Simunjan. Taya-taya anak duk jaga peruah 560,000 pereng ayo ni sewa ngeperungun penyeruah inah di 0.2 peri bilion ringgit. Penyekembang ati rena Sarawak jadi pengekspor utama di Ratawati adi menegar renamah penyekuna pemprosesan hiliran yang pasaran domestik nga antarabangsa. Industri ati menegar returuk ngurang defisit kerja dagang pengumuman derempita kudipda.
Program Pengembang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP raat ngatur kerjasama strategik dengan Perintah Sarawak dalam rangka ngatur plan saman peleboran bandar ngerbis mampan ke berdaya tahan. Bikara anak dokagah tipuh kerja pendapat gapit pengarun residen UNDP Malaysia, Singapura nga Brunei Darussalam, Besian Hezo nga gapit Premier Dato' Amar Ong Tengah aliasan di opis di Kompleks Dun di Kuching. Kerja berdana-dana fokus ke penyebagi kerjasama dalam penyekembang bandar seorangkah bersepadu mutas berang masam pitak saman ekonomi sosial nga abang terut. Dalam juri anak so dua pihak menegak nyebut pasar penggubalan strategi penyekembang adirapis komprehensif saman penyedia pelan tindakan adi tateng. Ati inatu penyekembang bandar di Sarawak dapat dok ngatur ngam mampan inklusif ke berdaya tahan yang penyenang community. Kerjasama Strategik Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor bersama syarikat Beken berguna yang bedak teknologi semiconductor adik dokakat di Sarawak bergerak arabis so fasa kerja prati. Ati isa teknologi ana dapat dokakat nekat takah berkembang aplikasi komersial hingga industri. Nga ana SMD Semiconductor sign memorandum janji sepakat MOU bersama dua syarikat Anwati. Pengerusi Sarawak Microelectronics Design SMD Semiconductor Datuk Sri Wan Liz Osman Wan Omar kita adnang MOU ana tebanka Photovoltaic Foundry Private Limited so Singapura nga Jiangsu Linyang Energy Company Limited so China. Ai kedaan di penerus agah dalam sidang media ripas MOU ana di Kuching Anwati. MOU ana dok nyaksi bedak Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Nga anak penyekembang bakat nak penerbitan bas tunduh pelan hala tuju industri semiconductor Sarawak ina tu repis bega anak rais sewa derem pitak teknologi nilai bergatung. Pengubah pegawai eksekutif SMD Semiconductor Sharima Jamil nyebut nang penyekembang bakat jadi kedah asas berguna derem kakat ekosistem semiconductor. Kedah inisiatif dok mansang ina program penguasaan semiconductor an ina program training khusus nemburat yang peruah tenaga mahir terempitak reka bentuk chip semiconductor. Negmadin program ana mujur peruah repis 50 jurutera reka bentuk chip tempatan. Repas kemas training peserta program dok nawar gaji minimum RM5,000. Bukan soana SMD semiconductor menegak penandang program tejaan Dr. Falsafah PhD nga kerjasama Universiti Bristol. Program Tanggungjawab Sosial Kopra CSR adik dok ngatur YFM Bedayah berturut ngurang susah masyarakat di bau pedawan nga serian naik penyedia kamat penyita gawai suati nga sedang-sedang. Tunak penerang sok pengurus YFM Bedayah Jud Anyi kedaat nang pihak iga nanti nak berturut masyarakat adik berguna di penurung sok program CSR repis i tipuh penyita rami gawai adire. Penurung nimun barang berguna nimun inyok man beras ka beken-beken dok harap dapat turut ngurang susah bara penerima. Program mana teban ka semengmai penerima so semengnam kampung nga kerjasama opis kebajikan masyarakat bau nga serian saman pinurung so penderma individu adisua tamit bat. Ngaku ngemasegah ku peribasa puun-puun ni. Sarawak nega reputasi jadi hub acara kerja dagang nga kerja nami. Sarawak rekod 2.24 juta pemendek penemi nga suku adis pengas sewa 2026. Sarawak netap 22 jabatan kuasa kerja penyedia sukan si 2027. Nga ana ati dega adi modak nyusun beda Muhammad Al-Hadi bin Syamsawi, so section berita Ewas Masa RTM Kuching, selamat sekemian duka, salam Malaysia Madani.

Yang itu tu mahu sama-sama berhibur dua lagu dari so Jackson Boson bersama The Magnificent Five Band, lagu Bintangku. Ada nang ingat terhibur rami ngocit lagu ino teh yo. Aku pun nang buku jam mata din buku balas sino demo sibuk masak di dapur saat dia man singarom. Arab nang semadi ingat masak no semadi ingat ngocik radio ngocik info aduh ngocik salam desok bala geng-geng awa ya saingan terhibur rami saingan pita masyarakat Greenas enai pengenai keroja ingat ya. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya sampai to ngocit aba pukul ju ngarom terpakai sina bukar sadong. Ajak sama beribu dua lagu desok desir bisama doh rahayu kurnia lagu tetap bisama.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda ni ya. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang buat-buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya pandenda kah? Pemiah tu pakai tu. Bermana bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Sebungas na punpunaga. Sarawak pidaras langka pigatuh image jaji hub acara dagang dengan pinami. Sarawak rekod ini 2.4 juta pimanag pinami suku Sibungas sawa 2026. Sarawak ngundah 22 komiti kerja penyedia sukan si 2027. Kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak anu ke ju penggal kerimah anu ti. Menteri Pinami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan MTCP Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah peluah ucapan sesi penggulungan anu ti. Napidaan Sarawak itiseh tagap jadi tempat utama acara dagang dengan Pinami The Rantau City. Rimu pertaruh acara anca bangsa Mejeun Neg Sawa 2020 mahi. Jangka narik lebih 26,000 delegasi serta pinceun ekonomi lebih 205 juta ringgit. Setakat berempat temerimpas 20 acara dagang metuna. Lebih setengah masa delegasi pikamu timpuh nganai dan negeri dan aktiviti riadah ngaban penguntung neg industri pinami dengan ekonomi ratus. Dato' Sri Abdul Karim pidaan ini 24 juta pimandeg pinami di Sarawak suku Sibungas sawa 2026 bitambah 4.5% dibanding tempoh de sama sawa taya. Asia kekal jadi kawasan paling ahi pinami di Sarawak 52.6%. Masuk ke Siti 4.5% masuk negara-negara ASEAN. Pinami domestik pegarak industri pinami negeri 45% habis timpuh ada sama. Statistik pitengah industri pinami Sarawak terus berkembang makin tegap. Dato' Sri Abdul Karim pidaan program Sarawak Malaysia My Second Home pitengah pimakat paguh darungan pentadbiran Opis Menteri T masa sawa 2020. Setakat berempat sawa 2026, 2,100 peminta melulus dibanding 1,240 peminta sawa 2007 neg sawa 2009. Masa buran ini neg berempat sawati 120 peminta dengan 209 peserta terlibat melulus peminta paling akhir masa China, Amerika Syarikat, United Kingdom, Singapura dengan Taiwan. Program dapat mengumpul pinceun RM650,000 yuran pemprosesan dengan simpanan tetap RM60.5 juta. Penyedia sukan C 2027 dengan kluster Sarawak tunah lancar ngajar jadual dengan tempoh demetinatep. Menteri Pemujang Sukan dengan Pemancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah di sesi penggulungan Dewan Undangan Negeri Anuti pidaan 22 Komiti Tunah Ngurus Bidang Operasi. Komiti bertanggungjawab aspek pengurusan dengan teknikal. Sarawak ngatur Majlis Muka Sukan Si Malaysia 2027 wang semang mahi anuburan prii sawa 2027 The Stadium Sarawak. Sarawak tempat tinan ngatur semengju masu taruh perumahi acara sukan tinaning. Di pitengah Sarawak suanyalon tanggungjawab wang ngatur sukan si Malaysia 2027. Dato' Sri Abdul Karim pidaan Sarawak sedia belanja 606.5 juta ringgit tinan sukan si 2027. Kerja pegatuh taraf semengni kemudah sukan masih tunah ngajah jadual darungan rancangan Malaysia ke sementara. Kia Stadium Sarawak, Stadium Perpaduan, Arena Lawn Ball, Pusat Latihan Wushu dengan Pusat Tenis Padang Sarawak. Projek pegatuh taraf Stadium Sarawak jangka siap 20 PI yang berani sewa 2027. Semuanya kemudah beken, jangka tiguru kerja pegatuh taraf suku kedua sawati.
Semua venue jangka bioperasi puno suku Sibungas dengan suku kedua sawak 2027 dinan sidia Sibayuh temasa sukan. Dato Sri Karim Praga Perintah Negeri lulus nukar ganan Stadium Negeri jadi Stadium Taha Arifin. Tidantian legasi Turang Dato Haji Muhammad Taha Arifin, pengasas Gerumpung Bol Sarawak, FAS Sawas Mengperi 24. Sarawak cermelang dengan menang ahi bidang sukan, jadi juara Piala FA Malaysia Sawas Mengperi Peri 2 serta juara Sukma Tarukali Bijuhut Sawas Mengperi Peri Puru, Semengperi Peri 2 dengan Semengperi Peri 4. Semeng Mahi Jutaringi tenan mirih dengan ngada baka binatang B-Quality. Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom Manang, stesen nginang binatang pigatuh taraf, kia operasi serta standard pikakes. Stesen piara binatang karabungan minan belanja ni juta ringgit pigatuh taraf pusat latihan veterina dengan kuartus pekerja. Nepidanti masa sesi penggulungan Opis Menteri T de Dewan Undangan Negeri Sarawak. Dato Sri Dr. Steven Rudi Utom menang Opis Menteri na nyukung langkah peluah labi ahi daging sapi minan Lembaga Penyatuan dengan Pemulihan Tanah Sarawak SALKRA. Dua pusat piara dengan pisimat sapi masih tunah derimbas betong dengan setengah bau. Pusat jangka siap suku Kitaru sewak 2026. Kapasiti pusat dapat keberat 500 ereng sapi dengan kapasiti feedlot SALKRA masu taru ratus neg mahi ratus ereng dek mayang sirion. Hasil ekspor pimaan bitamah ini pun ini 2 bilion ringgit atau 5.3% dibanding 370 juta ringgit sewak 2020. Menganipan negara masih import lebih ahli pimaan dibanding ekspor. Di sesi penggulungan, Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom menang suku Sibungas sewak 2026 saja import pimaan kahi ini puan 6 taruh bilion ringgit. Di tengah perlu langkah peluah ahi pimaan supaya kurang import pimaan. Dato Sri Dr. Steven Rundi Utom pidaan industri piara pengah de Sarawak. Sarawak jangka piara pengah secara bahas sewak 2020. Langkah irang ada pengah induk SPP 500,000 ereng de kawasan piara pengah Pasir Putih de Kuching dengan de Selangau serta ladang pengah moden de Ensenge Simunyan. Ladang pengah ira peluah mahir 160,000 ereng pengah ini sewak beraga ini pun 2 bilion ringgit. Langkati ngajak Sarawak ekspor ahi pengah derantau ti. Industri pengah irang-urang defisit dagang pimaan sektor binatang. Program Pimancang Gerumpung Bangsa-Bangsa Bersatu UNDP era kerjasama strategik dengan Perintah Sarawak nyusun pimancang banner dengan pelaburan jangka masa tuhai supaya banner de Sarawak lebih mampan dengan bidaya tahan. Bidaan pikarati masa bidapu dengan Gapit Wakil Residen UNDP Malaysia, Singapura dengan Brunei Darussalam, Benson Hazel Negapit Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan da opis nahan kompleks Dun da Kuching. Dua pihak berunding pasal ngunah strategi pimancang serta plan tindakan supaya pimancang banner da Sarawak dapat nurus secara mampan inklusif dengan bidaya tahan. Kerjasama Strategik Sarawak Micro Electronic Design SMD Semiconductor bersama company beken supaya teknologi semiconductor di Sarawak bergerak lebih masuk fasa penyelidikan. Teknologi dapat tunah neg peringkat pemancang aplikasi komersial dengan industri.
SMD Semiconductor sign janji MOU bisamah dua company anuti. Pengerusi Microelectronics Design SMD Semiconductor, Dato' Sri Wan Lizosman Wan Omar Pidaan, MOU dengan Photovoltaic Foundry Private Limited masuk Singapore dengan Jiangsu Liang Energy Company Limited masuk China. Nadaput penulis agah mesain MOU The Kuching, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menyaksi MOU dah sign. Perintah ngumit bahat pimancang bakat supaya lebih ihong anak Sarawak kerja di sektor teknologi semiconductor. Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor Syariman Jamil menang pimancang bakat penting di ekosistem semiconductor. Langkah tuna perintah seninche training khas timpuh 6 bulan tinan kaduh tinaga mahir bidang reka bentuk chip semiconductor. Setakat itu program mengkaduh lebih 50 jurutera reka bentuk chip tempatan. Wang mehubuk training, peserta program, wang kerja, ira dapat gaji minimum RM5,000. SMD Semiconductor pengada program tajaan Dr. Falsafah PhD kerjasama dengan Universiti Bristol.

dok utusok angkah dok layat musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dera yang kesok ngebusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dok ut kesong angkah dok layat musik nakit ngutawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Kok mena begaut temit rawatan di klinik wankah hospital. Rakah begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

Lagu Seraru Gaon, lagu desok Tonio Spoji, mau menghibur otok ngaromiti yo. Yo jat, tak ingat yo report gaya undur demit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak abis kuat kesan sepuku Pak Ngumi semong pri'i undur bulan 5 sewak 2026. Angunu ngumi iti tia ogi sobak dudu di kedua-kedua tempat di Sri Aman, Sibu Kapit Bintulu Miri Duh Limbang doi hujan di bigian di Bokon. Ngaramiti nog pagi tiap sepagi ngijaka ogi hujan di kedua-kedua tempat di Serian, Sri Aman, Betong, Serike, Sibu Kapit Miri Duh Limbang ngijaka doi hujan di bigian di Bokon. Laut bergelombang 0.50 meter sebab sobak yup sok barat laut berlaju semong 20 km sejam. Suhu sekitar 24.4 darjah Celsius. Ya nanti report yang duduk di email Jabatan Meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saat seluruh negeri Sarawak bi kuat kuasa sepuku Pak Ngumi semong peri on bulan 5 sewa 2022. Harap nang report gaya ngandu ino tia biguna saan sesuatu ya. Yang duduk balingan di jurah mangan miti, aku juga selamat menjamu selera duduk balingan man busu-busu ya. Pakai simbok dapat asal mokok man nuk piin setengah jam ataupun 45 minit lepas ino. Mungkin yang dokuin ya. Iti dapat elak saat dipoinnya buncit. Lebih pagu nak piin api masak ya. Nak piin suam. Yang duduk balingan dan jamut ondu beranak ondu iti aku juga nge selamat ondu beranak duduk balingan harap nengan sentiasa sihat timur akan rezeki dua pagu-pagu si jaya sihat ceria si jaya jat terbibu lagi dua lagu seterusnya lagu desok Dila Dalik lagu Sama-sama Suka.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit, cibuk cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya, habis. Jong-jong di rumah pembangunan dengan dikit. Saya, alhamdulillah lah, diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasaan anggar dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

lagu Joget Palik Cuti Gawiah, lagu Luisa Lilian N. Lagu tong modak dengan palik cuti ya. Pak Mak Kemut sebayu palik cuti ingan mohon dia cuti ngan sa cuti ngan lulus semoga ingan dapat palik cuti gawiah ya. Ya, terima kasih Ji Chun Fo di mogi bersama doku ngarmiti dang segmen ngancang peta. Rucu mereka nang selamat ngemianu DJ tim di PB Persatuan Peminat Seni Muzik Budaya Kuching barang dengan ku adik kenal adep ku ina. Salam manis na mesra seraru so aku di siburan thank you ina. Terima kasih ya sebab mau like do share live Facebook YFM Bidayo ya. Yang lupa lagi ngan dipoyak ngan miti ngan dapat ke komen di ruangan Facebook YFM Bidayo. Karena ingat dapat berkongsi info di berguna ataupun info di amagai ngan. Ataupun ingat dapat pait salam ya. Sebab dapat bahasa salam-salam ingat notia. Ya, terima kasih gendudu tiang pakok dan mogi bersama doku ngarmiti. During kubes nang selamat sungumi onu, ya selamat ngarom, selamat bertugas untuk DJ di konti na. Ingin salam di reca Amerikan Mami Cegu Esther, Jikin Kenny Sumukjang, Menek Sumia, Ayut, Cik, Obeng, salam ngancang peta DJ. Yunang, request lagu selamat anu gawai sok Jackson Boston, thank you na.

Yosha, tapi boleh kedua lagu seterusnya, lagu Pemita The Salt Durin Gubes, lagu The Salt Jackson Boson Adrian Bobby Rero Solo.

menerangi bumi kenyalan, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

lagu dayung lagu Elawati mo menghibur tok ngarom itu ya. Ngarom itu mo ngarom onu duo. Semang peri onu bulan lima sawa 2026 de itu ya dok te nyamut onu gawa ya. Aku pandang buka palingan mo nai persiapan ngan ya nyambut onu gawai buku ge palingan de mo mupok-mupok nai biskut. Dua mupok-mupok sayan limang bori ngisat bori. Dah mupok-mupok shopping barang seana ngan ya pakai onu gawia ya.

Ya, bersama dua anu gawia di anok EJKK Kampung Anah Rais yang ngatur program Kampung Anah Rais Harvest Festival 2026. Dang ni nog duo on bulan nuam 2026 iti sepukul peri pagi nog pukul semongarom atau pada di Kampung Anah Rais. Jadi duduk balik dengan Dipoya ingat dapat nog ki program Kampung Anah Rais Harvest Festival 2026 iti ya. Buku aktiviti dia naik nyak ada muti. Yo cak tapi boleh kita lagu seterusnya lagu desok Patrick the Bang lagu Agogo Yang Sano.

0: apa?
1: Ada apa? Ada kena ada ramin ka?
2: Gapi-gapi kabar. Dekai nyaut aku mau sejen.
1: Oh, nak rapu.
3: Tapi dengan nak rapu mati, bukan dia pun peduli mati. Ada nyaut untuk tiga anak mu buka ka? Asyik je. Buka terbuka, terbuka.
1: Ayah, ayah.
2: Muat namu. Anak kakak. Tanang ku asik mati na. Ani nak pawan mu mana gelamat-lamat anutik.
4: Kaik je. Aku nak ramin kena dua ti. Indra minta tolong dengan masik ni kena dua ti garam.
2: Ayah, ni maga ti ganta ayah.
4: Aku nak ramin tak masik ni kena dua. Ranyung kak baras kini. Ni sidah na nek. Ngampan namang neti manek. Dah ire-ire bayu mana ira no overtime manten na medua nuti na babar mari lambat ah overtime manten na
3: muen ka
4: ayo
3: ayo ayo ah narapu cuma tebeka bi payan namu kan ada sauk sauk nyugon na jam 2 tim tuhai nyap menawa bo ya cuba cuba sauk tebeka dadak dadak.
4: Ayah, terima kasih ya. Nak kena dua ngina masih dengan aku ti. Ramari ku tia. Kai ku dapat tu hayat ya. Disupat ku tia. Ja anakku ija na muas daramin.
2: Ayah, penuh boh. Ja anu ti mepete. Ada menak ngeban selayat mati na.
4: Ayah, ada, ada tia, ada, ada. Terima kasih ya. Nak kena dua. Mari ku tanya.
2: Ani ku anamu ti kedua neburan tanangnya pengen buran tibo abara magau na mari jaga masa ti kena jaga mari pen ngaben ubok ngaben ute wana kakak nia na nak mugon tangan mugon kaja masih raya ku dengan kakak bo
5: he mo kuaninya pimudip dakai biguna.

Ya, surat cinta Oma Deso Robin bersama Dotisha mau menghibur tok ngarmit ya. Arab nang ingat ribu rami ngocit lagu ino dia. Aku pun nang bego balik ingat masa waktu din dan mau relax-relax di ruang tamu ataupun di sopak bori. Semadi kabus pikir semadi kabus gonan di sepak bori ajak sama berhibur dua kuk ngarmiti dan segmen ngancang petuk nak buku pre-e ngaram iti tiak ya. Ya, terima kasih Bill Patrick nama gip sama dokuk ngarmiti ya nang selamat lama undu DJ selamat bertugas ya nang undu iti cukup nyambung oh ya. Kuan ri putihnya haina. Amide sem nang hai hai hai di jalan ni geng-geng awak kabar peminat-peminat YFM Radio dikidiki lagi na. Selamat ngumi ke selamat bidapak dinge. Harap bara di dalam senang kadamai na. Terima kasih sebab mau share dan like Facebook YFM Bidayo. Bye jagoy yang nang selamat ngumis onu selamat berkonti DJ semoga sentiasa sihat ceria yo arab nang ingan tong sihat ceria grinas ke yo Vincent Tagau nang terima kasih sebab mo like ber share Facebook Live FM Bidaya. Por korek nang selamat kami andu dengan selamat ngancang petuk DJ dengan semua pikaping YFM Bidayuh de kami andu tina harap kita semua sihat dengan terasen pagu andu ami de kawasan tebeda lambat andu tina. Yo jat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu The So Arrogers lagu suka sama suka.

0: masak dia beli juang. Tahu setengah orang tiak inyo obuak. Lepas tu tato dia turak motor tinok pedawan. Dedek muno. Pakat tek boras mengkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh le PMX nang jimat tenaga do. Aku ti do dia kalau turak untuk kata ne. Muh le motor kata oma bat lagi no. Dah pokok cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro limo ku. Aduh. Mau obuak tiak. Eh, takut ku nyam IC mu dia yo.
1: Ah, kejap leh kejap. Deh, dah ki sebek duit keti. Titi. Okey.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ge ogi nya de bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum minum.

Lagu Bujang SS Slow and Steady ya, lagu so Roran Lias mau menghibur tu angkara miti. Alat dengan terhibur rami ngojit lagu inot ya. Jadi nak buku si pasal jadual kempen Dema Darah Mingguan. Duduk balingan deraannya derma doya. Ingan dialu-alukan derma doya yo. Tiap pagi 20 bulan 5 2020 ya lagi buah ngatur kempen derma doya di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan ono di sama ke 26 bulan 5 iti tiap pagi. Ya lagi gabung atur kempen derma doya di Dewan Rafisya sepukul pergi pagi no pukul ni ngumi. Dan 26 bulan 5 iti ono 4 ya ogi ge ngatur kempen derma darah di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak masa sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Muka ino di GF Wisma Mahmud sepukul pri'i pagi no pukul ni ngumi. Dan onu limo 22 onu bulan limo iti ya ogi ge obah ngatur kempen derma darah dini tepat ge di pusat tabung darah Hospital Umum Sarawak sepukul moi pagi no pukul 4:30 ngumi. Dan 20 tahun bulan obah nunuam ya ogi ge kempen derma darah di Masjid Darul Akmal Samriang Aman sepukul pri'i pagi no pukul 2 ngumi. Dan ono di sama ge di Isuzu Jimisar Pine Square Batu Kawah sepukul pri'i pagi no pukul 2 ngumi. Dan 24 bulan buhandu minggu ogi mengatur ge kempen derma darah di Dewan Persatuan Chung Hua Batu Kawah sepukul pri'i pagi no pukul 2 ngumi. Ya duduk balaingan di minat ya derma doya ingat dapat nok bugo-bugo ki topat dua on bulan demo magah kuno tia ya. Ni baik doya ino dapat ngelamat nyawa ni ada bokon. Dia memang perlu doya ino.

Ya, terima kasih Charlie Chung Tizen Lime dah mau give sama aku ngarmiti nang request lagu Jobong yo. Dari Asten nang selamat gumi, dua selamat bertugas DJ, yo selamat ngarom genduduk balengan, arap naingan sihat-sihat green nasi ja ngarmiti. Kiong Livindi nang hai DJ, selamat ngumi, dua selamat bertugas, dua selamat ngarom duduk ingan. Ziko Kos nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ, ni kabar DJ nah pagu ingan eh. Kawi Kurus nang salam Malaysia Medani, selamat ngancang petak, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku ina YFM Dayo gerak bersama. Semoga dipermudahkan tugasan ingan ngarmiti nah.

Ya dong, geng, mohon DJ main lagu Joget Hari Gawai dengan lagu Dayung Padawan san hiburan sok geng-geng awak pikaping YFM Raya peminat setia rakan pendengar ni nak. Rakan Facebook dan dikenal Kawi Kurus dan Kedaki Sijak okay, nah. Semoga terhibur nah. Yo, jat tapi boleh kita lagu seterus lagu Deso Siza Desila lagu Jobong sama-sama Tok Ngojit lagu itu.

Seraru Nakit Jaga Aisita, Penerang Kewangan Penyihat, Penerang Bank, Penerang Pasar Perentak, Sopreng Agit Dong Nyiken Derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita kadaya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi dayak mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemitiak yang siin penurung peritah, yang dapat beras, nyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda bersaya di tedek dayak. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Ya nanti temu sama-sama berlibur dua lagu desa Sandra di members lagu Andu Gawai Tak Bidapet. Nah. Harap nang masa gawai titi ya. Atau rami-rami bidapet je. Rami-rami mewah kibori madis ayua. Kibori sukiat sudi. Aduh boleh baladingan ingannya. Ya, terima kasih Nur Azira Azira yang nang hai DJ. Selamat ngancang petak, selamat berkonti. Hai geng-geng awah dengan peminat setia Wai FM Raya dekenal. Okey, nah. Yang nang request lagu gawai DJ. Selamat digawai mesu mic rantai tinan hiburan semua de Facebook. Kak itu hai irak nyamuk gawai, nah. Yo, dek itu ya, dek tu ya menyambut onu gawai ayo. Aku pun nang buku palingan dek doh sabar-sabar ya pali cuti pali bigau ya. Yo, cak tapi boleh gitu lagu desok mic rantai lagu ngintu andu gawai.

0: Cah! Cah! Asi-asi ke dampu siok ti. Tiap-tiap anun taki awa. Anyapkan nih kawa dep netinan taki. Birahaya tiap takin. Kat bileh tanek tinan kinari gaya pagu.
1: Woi, sebarang barang ngeramile maan siok nyamu.
0: Anyap kumajimu. Manim pliu laula daru menang tim.
1: An siok dar bileh men kinari musi ekai bonce siok kami. Ngeja siok si endes et anakku. Abamu sebarang barang dengan jalur aku dipilihnya.
0: Amu dengan siok sama saja. Ngena si barang-barang. Mungsen lagi siok. Taki sebarang-barang.
1: Amu abah menyana sebarang. Mene pun aku dua kerja. Siok dua kerja. Pak siok. Anyap jipah na. Aku ada jipah ku. Mana mu boleh nyamah aku dengan siok. Siok anyap entek. Mana nempuat jaman. Kan siok kamu pun anyap mana taki ada jaman.
0: Memang siok si anyap entek. Kai bipikir. Pak amu dah betuki kurung siok kamu kai ni sebab barang tak kira awak
1: lagi amu nyana kena kurung kupan siok siok bukan nama kamu siok ada harat masa mabur mana negawah kamu
2: oi ni kena dua tibi darus kan awak kamu pun awaknya lagi ce ada mudip di tangan pasal siok tak kira awak dia mau sampai kena dua lebih cepat ada mudip ini tangan mesti berantek dah tur di tungkat da adat baru pemudi pada peripurami.

Ya lagu cobang lagu Deso Eliza Suzina mau menghibur to ngarom itu ya. Ya, terima kasih Lily Sinok Leno dan mau gib sama doku dengan witi dan segmen ngancang betul. Ya, terima kasih sebab mau share dua like Facebook YFM Bidayu.

Sinorena Nang, selamat ngumi, selamat ngarom duduk di JN, dua suap fan club semua grinas di sepakan ni yang nang ayu madis di kupak rasuni bala cousin-cousin ku di kupak stas bau ina dengan dikenal semua grinas duduk di JN selamat anugawia di anog yang request lagu Venalia ina. Juliana Saman nang hello, selamat ngancang petuk DJ ngan bala geng-geng awah YFM Radio. Selamat nyambut anu gawai duit tu itu dak kait tu hai lagi na, selamat masu salam masu JB na. Rosin kunyau nang selamat ngancang petuk, selamat petugas DJ geng-geng awah, harap semua sihat-sihat selalu, selamat anu gawai Deanog, ayunang request lagu gawai sok snipers. Terima kasih DJ. Salam damai Mosu Surian Pagu Paras.

Zaki takut nang selamat bingara bala geng awak Pikaping YFM. Bila ya, salam sejahtera semua. Ana. Veronica Sep nang selamat ngarom dan selamat bertugas DJ di Konti. Ini agak DJ ngarom ti. Bagus. Aku harap nang ingan sihat grenas gayo. Ya nang harap DJ sihat dan cerah-cerah selalu. Thank you bogo-bogo di YFM dan DJ-DJ YFM atas bantuan onutik ne. Sat Tuhan memberkati kita semua. Nang DJ dapat main lagu Jobong dalam blues. Thank you DJ kesayangan.

Ya Indo kena wait nang selamat ngarum DJ cantik na White FM Bidayo selamat bertugas ceria-ceria selalu na. Yo Jamadin sebiar 2 minit lagi ngan dia pukul pri ngarum. Atau menolak pidupan segmen ngancang pada lepas itu dia atau ya ngojit abal puku peringaram The Praradus Sok National FM dah terus bersama pengarun terdebu kandang segmen ngaram pawan. Aku ini cuman terima kasih. Selamat ngaram, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Tahanan rakyat Malaysia yang menyertai Global Sumut Flotilla GSF meningkat kepada 25 orang, manakala 4 lagi masih meneruskan pelayaran ke Gaza. Perkara tersebut disahkan Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Halim Arabi. Tambahnya 40 bot misi GSF 2.0 telah dipintas dan diceroboh tentera Zionis, termasuk 15 bot yang membawa rakyat Malaysia. Sementara itu, Malaysia mengecam sekerasnya tindakan Israel memintas dan menahan ahli serta anak kapal GSF di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus ketika melaksanakan misi kemanusiaan menuju ke Gaza. Kementerian Luar dalam kenyataan menegaskan tindakan itu merupakan pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa, termasuk undang-undang maritim dan hak asasi manusia. Malaysia turut menuntut pembebasan tanpa syarat dan jaminan keselamatan semua yang ditahan serta mendesak kapal berkenaan dilepaskan dengan jaminan keselamatan. Krisis bekalan global dijangka memberi impak lebih ketara terutama suku ketiga tahun ini, khususnya membabitkan kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, tekanan bekalan global sedang dipantau kerana kesannya berlaku secara berperingkat.
1: Kerajaan akan terus melaksanakan intervensi yang bersasar supaya rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan yang sewajarnya, khususnya dalam memastikan bekalan asas mencukupi, harga kekal terkawal dan bantuan sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global di Putrajaya. Tambah Akmal, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada langkah memastikan bekalan asas mencukupi selain mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Sementara itu, Akmal Nasrullah turut menjelaskan empat garis keutamaan ditetapkan kerajaan bagi mengurus krisis bekalan global.
1: Kerajaan akan terus mengurus krisis ini berdasarkan empat keutamaan, iaitu yang pertama adalah untuk kita menjamin bekalan, khususnya makanan, tenaga, ubat-ubatan dan barangan keperluan. Kedua, memanjangkan dan mengoptimumkan bekalan sedia ada melalui pengurusan subsidi, kawalan ketirisan dan penguatkuasaan. Ketiga, mengekang kenaikan harga supaya tekanan kos tidak dipindahkan sepenuhnya kepada rakyat. Dan keempat, memanfaatkan peluang baharu termasuk dalam biodiesel, bahan api lestari dan juga sumber alternatif.
0: Tambah beliau, kerajaan juga akan terus memperkukuh libat urus bersama industri, persatuan perniagaan, kementerian, agensi penguatkuasaan dan pihak berkepentingan. Setiap maklum balas akan dinilai secara menyeluruh sebelum keputusan dasar dimuktamadkan. Mengenai bantuan Budi Madani Diesel, Akmal memaklumkan bantuan sebanyak RM300 sebulan itu dikekalkan, termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Ia wajar dalam mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berkukuh keupayaan perisikan dan perancangan strategik, Jabatan Imigresen, JIM, tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, langkah penting itu bagi mendepani ancaman sindiket rentas sempadan.
2: Sindiket ini tidak lagi beroperasi secara konvensional. Mereka gunakan pasport yang dimanipulasi. Mereka palsukan identiti, pertukaran dokumen perjalanan di lapangan terbang transit, penyalahgunaan visa. Mereka eksploitasi teknologi dan kelemahan sistem antarabangsa untuk mengaburi penguatkuasaan imigrasi. Laluan migrasi tidak teratur hari ini telah berkembang menjadi satu operational ecosystem yang sentiasa berubah mengikut tekanan penguatkuasaan dan peluang yang tersedia.
0: Menurutnya, GIM juga perlu berada beberapa langkah di hadapan sesuai dengan ancaman semasa. Beliau berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Jabatan Imigresen Malaysia di Putrajaya. Pada majlis sama, Datuk Seri Saifuddin turut memberitahu, Pusat Pengasingan Pelarian dan Pemohon Suaka PPK-PPS akan menjadi perintis pembaharuan kepada pengurusan pelarian komprehensif negara. Manakala laporan pelaksanaan projek khas berkenaan akan dibentangkan kepada Kabinet bulan hadapan. PPK-PPS dijadual dibangunkan di Bidor, Perak.
2: Kita ada tugasan tambahan untuk ada siapkan laporan perjemaah menteri biar dalam bulan Jun, dalam minggu kedua begitu, kita laporkan sebagai nota jemaah menteri kepada rakan-rakan jemaah menteri di atas mintaan yang amat berhormat Perdana Menteri, sebab kita berpeluang untuk memberikan perincian terhadap satu projek khas yang sedang kita jalankan sesuai tanggungjawab yang diberikan oleh Majlis Keselamatan Negara di bawah tajuk pengurusan pelarian secara komprehensif.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Berita seterusnya, lebih 1,000 laporan diterima kes gangguan seksual membabitkan mangsa lelaki sejak tahun lalu. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, peningkatan laporan itu menunjukkan semakin ramai mangsa tampil mendapatkan bantuan dan membuat aduan.
3: Kes-kes gangguan seksual ini bukan hanya melibatkan wanita tetapi juga lelaki. Maka kita perlu menghormati gender, tak kira dia lelaki ke perempuan, dan lelaki juga tidak mahu diperlakukan seperti mana wanita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Nancy turut memaklumkan keperluan bagi meminda Akta Keganasan Rumah Tangga 1994. Ia susulan lebih 4,000 kes berkaitan telah direkodkan antara tahun 2021 hingga Oktober tahun lalu.
3: Jadi secara menyeluruh, apabila kita nak meminda satu-satu undang-undang, kita perlu mengkaji. Sebab banyak yang perlu kita kaji, takut ada bercanggah dengan ataupun kita mengambil isi yang sudah ada dalam undang-undang lain. Maka itu perlu dikaji sebelum kita mengkaji. Lagipun akta ini bukan di bawah kami, cuma kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan pindaan akta, dan mereka akan sentiasa ada mengadakan mesyuarat untuk melihat apa lagi yang perlu kita lakukan, dan kami akan memberi input kami.
0: Menurut beliau, pindaan tersebut perlu bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dan lebih menyeluruh dalam menangani isu berkenaan. Program Kembara Pendidikan Tinggi akan diperluas secara berperingkat ke seluruh negara sebagai pendekatan baharu merapatkan institusi pengajian tinggi dengan masyarakat serta menyumbang kepada pembangunan komuniti. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, program akan dilaksanakan melalui kerjasama Universiti Awam, Politeknik dan Kolej Komuniti. Universiti Malaysia Terengganu dipilih sebagai universiti peneraju bagi pelaksanaan program tersebut. Pasukan Perubatan Tabung Haji berada pada kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi masyair bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat berwukuf dengan selamat. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Zamri Harun berkata, 224 petugas bersedia menghadapi cabaran cuaca panas dan pergerakan besar-besaran. Sukan, atlet angkat berat Muhammad Aznil Bidin dan pemain squash Eng Yen Yao dipilih sebagai muka baharu program Road to Gold RTG. Manakala pelumba basikal track Muhammad Syafirdaus Syahrum kekal dalam program berkenaan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari turut mengumumkan pengguguran bergu campuran Goh Soon Huat dan Shevon Lai selepas terkeluar daripada ranking 8 terbaik dunia. Selain itu, RTG kini dinaik taraf sebagai program sepenuh masa. Dan dua atlet muda, Nur Alisa Muhammad Farid serta Elvis Presley anak Clement sedang dipantau untuk ke program Fast Track. Sebagai tajuk utama disampaikan sekali lagi. Tahanan GSF warga Malaysia meningkat 25 orang. Empat keutamaan digariskan hadapi krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ngan Adin bersama Dokoi dan segmen
1: Ngarum Tahun. Segmen seandingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu di yang pilih anak kai.
2: Sampukur peringarom, next mendua terus ngarom. Ingat dapat ngojit kai dan RTM Klik, dua live FB, YFM, BBA.

Raga Brahman tadi Dr. Bahan pada The Seal Fit Rahayu Kurnia Tetap Bisa Mah Tepan Atta Madi Semang Pri Minar Pas Pukul Pri I Singar Seramang Ngaram Seramang Dapat Dengar Tak Drum Sek Mengaram Brahman Tak Yet Ngaram Mati ya. Ngaram Anda Dua Semang Pri Anu Beran Mei 2026 Bisa Mengaku Jabat Bertegas Di Jelala Puan Kacun Naila Balik Tidak Bisa Mengasop Raga ya. Neka Pukul Simang Dua Seterap Ngaram Ngenak Warap Sop Rengan Drum Membuat Senang Rebisi Ngan Sabah Kunang Madi Nanti Kedai Ana Paya Paya Jadi Binaran Kemenaga Naik Kerja Kerja Di Dok Nura Ngan Terima Kasih Tu Sop Perangan.

Anda di jalan lagu gawai di Dr. Bana pada Jackson Boson, Eldrin Bobby, Relos Solo, ya. Dengan ini anding ini anak ini roles solo gipat penyanyi yang di depan ragu Ramindu Gawai yang di tengah ragu Gawai dengan permenso perkembangan berbisingan di bestia Mi Anastasia YFM BDA RTM Kuching. Nah, ibu negara dengan yang lebih pansau pergi ya. Berita Sarawak ke kagah ke ripas selaras dengan peruntukan dari buat seksyen rima ordinan anu kelepasan am. Tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri Sarawak kagah nang pengisytiharan hari kelepasan am disebabkan pertindihan cuti umum dengan taruh Jun 2026 ina hari kelepasan am gantian yang hari Wesa di Rebu ngah taruh perni anu bulan Mei 2026 ngah pat anu bulan Jun 2026 ina anu kelepasan am gantian yen anu gawai daya ada rebu tipu hari keputeraan yang dipertuan agong di bulan Jun 2026 ngana pengisytiharan nanti ina sebagai gantian tuduh anu kelepasan am adi mehdoga peruntuk drum jadual sebengas ordinan anu kelepasan am ngana pat anu bulan Jun 2026 ina kemisi ya apankah anu hari kelepasan am di medok peruntuk dalam jadual ordinan hari kelepasan am berarti anu kemisi ya yana rakyat Sarawak beramah dengan bahas gawai dengan anu keputeraan yang di Pertuan Agong terbuk dengan di Nuran Jun 2026 dengan anu wesak terpunik Nuran Mei 2026. Ingin nak kena ia berangan di merancang ya, rancang kemisingan kena lagi kena sebarangan sama aku nanti buku misi skurati kena ia re mentang melancong. Ingin nak naik kita rancang pemenungan ya, habis ke ya dengan kena ia naik pemenucuk. Anak nak kita rancang ni de adi dengan Nora saya so pergi mujur. Aku nak isai ekmisi skura adi minggu bawah ekmisi skura ya. Doga anjur puno ngah aktiviti adi berfaedah terus so pergi. Habis sih baru sudah sedek tadi ekmisi skura. Lagi nama ini barangan terpedua benar pas sebagai peris dengan mengasah mengaram terus so pergi berangar habis dengan adi bestia mian station wifi media. Ingin aja dengan tap jopram dengan ragu so make it. Dengar aku di dan steady amang kalu.

Rangan peraman dari Dr. Bahan pada Beethoven Nog Bu Asong Ku Tuan Nata Ahmadin Patruk Minat Repas Apu Kerpri Sengar Mengen Serang Ngaram Merbisi di Barangan Adi Ubestia Mian Station WFM Bidia Pukul Semang Sengar Mentari Dapat Sama-sama Kedengah Agah Sengaram Adi Dog Peruah Adi YFM Bidia Kunaga Barangan Sobat Kuna Mati Nati Adi Nepia-pia Ya Sambil Kedengah Ke Harap So Barangan Adi Membuat Senang Merbisi Dengan Adi Mati Nati Sobat Kuna Kedai Nurak Kerja Pengenai Dengan di kerja shift ngarep ya mari nanti kedai berehat senek kering nang ngana selamat norak so kerja kerja di dok norak ngan kemenaga ya nah barengan nah kedai mari nanti di nah dalam pemenu barengan kemana kena kena kit ya dalam pemenu ngan banyak dah natu ada pengan tuna atau seramat adi aki dok netap isai so praga podkah isai menungan seramat na ketepat dari dog ketuju madina di jam tadi sudah 40 menit pas pukul pre singar sama ngarom sama praman adi wfm bidi ya ngana cadi ngetap cu praman adep ta ya ngaraku praman so Eliza Suzina ngaraku adi dan a jobeng

0: Atau ragu iti? Kan ingat dia ngocit ragu-ragu demuti?
1: Maya saat peluang, ketengah.
2: Segmen ngarbuan. So, pukul pisaran dan pukul seminggu setelah ngarep.
1: Terus ngocit pakai gerombang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dan kawasan Serian.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkah calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedanya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah Denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: FM di 06 Pendik MHz di Kuching.

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Session berdiri.

Pukul 9 bingarem. Selamat bingarem bersama dengan aku Angeline Impor agak bingarem di mesu YFM Bidia. Kuching City FC KCFC layak debi main Liga Juara-Juara Asia 2 ACL 2 jangka nyugon kesan bahas di sektor penemi Sarawak sekaligus nulung negeri ti ngejung sasaran 5 juta penemi sawati. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan kelab suwe de pentas main bola Asia muka peluang promosi Sarawak khas ne Kuching ini palen pinemi dengan sukan bitaraf encabangsa. Pidaan neg media de Dewan Undangan Negeri Sarawak anuti. Menteri pun ngucap ahi terima kasih neg pengurusan dengan tim KCFC ingin berjaya de final Piala Malaysia. Kuching City FC belawan Johor Darul Takzim JDTFC anu nemti de Stadium Nasional Bukit Jalil. Pikara debeken kemudah Stadium Negeri Sarawak, Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan, Stadium Negeri Sarawak itu sepiganan Jaji Stadium Taha Arifin lagi bayuh dapat naik taraf. Peruntukan juta ringgit masa itu, mingkali bayuh cukup, nginada perancangan ira naik taraf kemudah dengan Stadium Modern, tinan paring balik kegemlangan Jaji Lambang Peminat Main Bol Sarawak. Cadang naik taraf minat doktuna rimpas sukan si dengan masih minan stadium sedia ada enyap cara beken dengan kuno kriteria ada perlu bagi bertanding di Liga Super dengan ACL 2. Ngunah program berjung bingara Breaking News Run 2.0 jaji platform signifikan dua mupok budaya mudip sehat selain Sarawak ni palen maraton negara. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Pidaan tren ngunah acara berjung piburut maraton dengan separuh maraton makin ahi di Sarawak nyamah dengan usaha gaya mudip aktif encah inya ratus. Dato' Sri Abdul Karim Pidaan di sidang media di Dewan Undangan Negeri Sarawak Lemah Tandu Ijen nyaratus pijuan suwe Breaking News Run 2.0 wang semengeni Julai. Maraton siri kedua tunah Persatuan Wartawan Bagian Kuching KDJ dengan Persatuan Wartawan Commonwealth CJAT jangka narik 1,200 orang pengamal media, petugas kesihatan, peminat kecergasan dengan inyaratus. Ada dua kategori sian mah taruh kilometer dengan iju kilometer. Program kemahiran semula komuniti RECP Petronas platform tina nulung ngeket takah sosioekonomi ratus lebih lagi bala B40 melalui peluang kerja dengan nama hasil pencuen isi remin. Masa desama nyugon pimpuan negelongan iti berkait bidang industri inyo dengan gas. Pengarah Kolej Teknologi Termaju Opis Tenaga Manusia ETEK JTM Kampus Miri Teknologis Dr. Mustal Mahmud Pidaan inisiatif Program Petroleum Nasional Berhad Petronas tinyidia pengelatih asas teknikal dengan kusawanan di komuniti inyang ngendai nehen saluran paip gas Sabah Sarawak SSGP mesu lawas Tok Bintulu. Sekamu sewak 2024 Tok sewak 2025 iju petaruh orang pinateh di program ti dengan itina kerja di Miri Bintulu dua sektor inyok dengan gas. Mustahil biucap di majlis tamat latihan perancah besi tahap ini demiri bisa mah semengenem orang de suwe. Dengan sen ketik agah mesu YFM Bidaya susun bedak Ratna Saimin mesu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching Salam Malaysia Madani.

Ragu ni Dr. Mahmudah Nazrin je. Amba kai isi barang kuan. Ya. Lepas tinggal pukul semang suku singar memang biasa. Tidak dapat sama marketing program penyanyi tak ada amba. Ada peruang ngaduk susun pada apa nerbit Ibrahim Jangin. Ngan-ngan terima kasih dulu so perkeberangan ya. Habis dengan nanti lagi bersama ke Hadi Murad Mian Station WiFi Media RTM Kuching. Jadi ngata pecah Brahman hangar ragu-ragu di dok meh di meh dok sedia ke so praga tadi pecah dia Brahman ngar ragu gawai so lin se yesi sama rami nyamut gawai ya akan dipasana ragu so peace bain timengan mu dan kemang di FM Media RTM Kuching.

Okey, terima kasih dengan selamat kita didebut lagi tadi dengan program penyanyi Tertama Dengan Erti. Dengan Erti, balik lagi aku dengan lagu-lagu Demak. Lagu-lagu dengan kita ngibur, berlalu kita ada bersama anakku tiap hari anu dua. Lagu pembuka kita matiin masuk Edmund Moti bersama dengan Podam Saujana Band. Lagu dan berkenaan Nasib Onak Tumang.

Oh yang betul-betul dengar lagu daripada orang kita ngerti, lagu Rasa Bunga Senajun masuk Edmund Motik bersama dengan Potam bersama Jana Ben. Dengan Damatina ini orang penyanyi Agatha Lucy bersama dengan kumpulan Rolling Guys. Lagu berkenaan Daki Janjimu. Masih dengan aku dengan lagu-lagu penghibur dan setiap penaja semua nak kini dan setiap pengaruh anu dua. Dengan terima kasih lagi dan jabalah kita ada tetap setia bersama dengan aku dan radio setiap pengaruh dua. Dengan kita kaping lagu-lagu tema, lagu-lagu berdiri dengan kodawang sewa 80-an.

Oh ya, bagi pelatihan dan nungkah kerja di masa tinggal selalu bekerja dengan bagi pada kita ada berihat dalam min masih berus masa setia bersama dengan aku dengan radio. Terima kasih kepada semua pelatihan dengan ngerti pembiasaan kita bersama dengan bala lagu-lagu masuk bala penyanyi-penyanyi tak temah kita ngerti aku ngeban bala penyanyi dengan lagu dengan RDM Wangsawa 8.

berhati termasuk Gilbert Bilong, lagu The Pidenan Aku Suka Sukion Anikarati. Lagu dah direkod orang sewa 80-an lagu dia dah direkod dengan masih paguh doga pinggita doga anu itu. Okey, terus dengan lagu-lagu dewa. Lagu-lagu dah terus aku naga semua belak ini dengan kali tip sama dengan ni orang penyanyi kita berdaya Zenche Roslyn Neal.

masih lagi yang menangkapi dengan lagu-lagu Demba ya. Kadang-kadang lagu Demba menti Teh Ahi Bina Arati sebab bala penulis lirik lagu-lagu Demba menti memang mengerikin lagu-lagu ataupun lirik dah tulis pada pelagi. Okey, terus lagi ngilu dengan lagu-lagu dan kerja aku nak semua pelagi dia dengar nanti sebab cuma ngari anu dua saja kita keluar lagu-lagu Demba, lagu-lagu de record dengan RTM oh 60-an, 70-an dengan so 80-an dan ngerti pengabar lagu-lagu masuk pelagi penyanyi record lagu uang sewa 80.

yang kedua lagu mesua kumpulan The Commotion, dan kedua lagu dengan RTM Wang Soa 80-an kan, dan selama aku Wang Soa 1100 Mahi Pro Taruh ataupun Soa Mahi Pro Mampu.

Terima lagu masuk kumpulan The Fabulous Light, lagu berkenaan nama oleh Tomanku. Dengan kita bertukar penyemas program lagu-lagu demba kita dengar di pertama tu, kita balik lagi orang minggu bau dan setiap pukul semeng suku binara setiap nara berdua bersama dengan bala penyanyi-penyanyi tak demas. Lagu penyemas dan ngerti masuk kumpulan The Fabulous Light, lagu tapi dengan ngojet leh sindaku. Jadi semua kini harap hibur dengan harap kita dapat besok lagi uang minggu.

0: Ingat suka lagu itu? Ragu hati. Atu ragu iti. Sampai iti namur, kan ingat dia ngojit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengah.
2: Segmen ngalmuan. Sob kong pisarem, nepukau semanggu selat ngarem.
1: Terus ngojit pakai gerumang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Raga Pramana di Dr. Bana pada Pritinina ni tengah ragu gawai aku ngucap selamat untuk gawai kuat na ya ngapa pun sop raga rabi sengah nanti kip sama KDY FM BDR RTM kuci serama ngaram serama bida pedingi ta di dalam segmen ngaram pawan ya bapa bisa mengaku cerba bertugas di Jelala tidak bisa mengaku sop raga berata neka pukur semangat dua setara pengara penganak berdingan ya dengan sabar kena mati nanti adi bapa kerja selamat nura kerja kerja di dok nura ngan ya kemudian gai ya nemperangan sabar kena mati nanti kedai nah dalam pemenungan nanti Andri Bamutonga menyara jero acu ya kena kita nak terus ramah tadi kita kena tap berisi ngan nah di Andri Badrum keadaan gaya anu dia kena aku nak gaya dengan kedai mari nanti Andri Badrum keadaan arahat nah pun kah di kawasan-kawasan di dok Miki ya arahat ni ngan nak senang kena kita jaga penyelamatan so beragi sai so beragi perkara dok nurat amujur

Keluarga Israel atas rahmat dekat Ramin Arenda. 20 minit lepas pukul 9 di Singa Samangara jaringan tapi cuba peraman ada tak ya dengan ragu-ragu peraman dari modal sedia yang sobra tapi cuba peraman dia bersama dengan Vipers Joget Bujang Nami.

0: Atu ragu iti. Kan ingat dia ngajit ragu-ragu demuti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarbon. So, pukul pisarem dan pukul 19.00 ngarem.
1: Terus ngajit pakai gerumang soba.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM di 06.2 MHz dalam kawasan Serian.

Ragu Pramana di Oktober pada Rani Pet Ale lalu ngingatan kau ni dengan ragu salako ya. Nggak perlu so praga perangan dari bestia bersama ke di WiFi video RTM Kucing. Ya dengan kedai imadinati media mo kajian ada mengalami seramat bersedera ya. Isai prima kena ia dengan mati guna gaya dengan dia bekerja. Selamat nora kerja pengenangan. Terima kasih terus so praga perangan dari bestia Miana Station WiFi video RTM Kucing. Ingat nggak ada hajat masa tapi cuy dengar ya peraman dengan ragu-ragu peraman dari medok kesedia ke sopra ke ngarem hati ngarem andu dua ya brahma nga semang brahma semang pria naburan May 2026

Anda tanya jawab dengan Raga Brahman Gawai ya. Berperan so Raga Brahman di Bapak Setiap sama KDW FM PD ya. Bapak tinggal nyami tak merindah ke kapan dengan segmen ngarung pewentah. Terima kasih tu so Raga Brahman ya. Dengan Raga tadi sekasa dengan Raga Brahman mana rindu sekelau dia kira sebenarnya The Redeemer sekasih ku. Dengan apa dengan aku jawab berdengar sedih jelah langit dan seramat ngarung ke so Raga. Berapa dengan tak ada dua kata nak berdengar. Bye-bye.

Microsleep inih minyap kadah reda terun adi sekejap yang tipu ni nek taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah nek 20 minit. Minyuk rakan ngap penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

nasib sepuk break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemay moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai ege parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyaga teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyaga teban moto lebih sokhat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

0: fresh.
1: Influenza, dah ka es aen biasa. Pak ida perjadi rebis benar, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perenggenan, adi dah sehat. Denyah dah temit bat, ngegrindung adup sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu undu ngebebak kemayata pasin. Selalu ngutengan ngepin ngesabun, pakai tutu undu ngebebak kemayata sehat, kemanyah begaul ngedaya beken, kemayata bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adup tak, kemayata tanda-tanda anak de benar. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsoak. Amai ane ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta saman community. Penyitayan khidmat masyarakat atik so RTM.

0: atau nosak dia pilih inyua. Tolu setengah orang tiak inyua obuak. Dari patu tato dia betulak motor tinut pedawan. Dedek muno. Pakat pek boras mongkilo tong ido gemtungang.
1: Eh, ino nang nyak jimat tenaga. Muh repiem ek nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau betulak untuk kaca ne. Muh lima toka ti oma bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
0: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pilih puluh lima ku. Aduh. Mau obuak tiak. Eh. Takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Nah, kejap leh kejap. Deh dah kisah back duit ke ti. Titi. Okay.
0: Wah tobal mana back duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hogi nyada bayar tambangnya. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pernah berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapun pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 25 tapun berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mus ada duit, cuba cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, ngan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jom-jom di rumah pembangunan dia dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasa dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkan saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Asok rami tekuruk dua dingan, Ngojit Radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu Ngojit segmen sebuang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu, segmen sebuang dua nuam, dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu, sok pukul sebuang dua turup ngarom, nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

iblis. Melagi da tempat kerja, biar pinguna kami jadi berkat. Ne bala dengan kami, ne tempat dah kami kerja, lalu berkati nyugun mulia negakam. Tuhan berkatkan lagi bala mama kami da kanteng mi wang mi kerja, biar bala ti lagi dok senaga kam da timputi. Kami kamut bala anak, bala di mi, da sekolah, biarlah kam ngintu, nyaga, bijuho bala ti somara bahaya, penyusah, kandam, pisak singa. Me lagi da nini kami da timputi Tuhan. Kirana mereka tekam nyaga kami supaya kami sihat mun kerja, sihat lagi kami balik bersama dengan ruang mama kami. Kami ranyarah pimudip kami sepanjang anuti Tuhan negakam sebab kami percaya akam akan tebek, akam akan ngatur, akam tanpa tak akan magah pimudip kami sepanjang anuti. Kami nyungka dengan nyarah semua hati Tuhan minan gana anak kami salmaseh tak jaji juru selamat dan tanpa semua kami. Amin. Tanpa mereka kita semua. Haleluya.

Tunggu dia, sudah madat mempukul 6.30 isan-isan. Perintah Sarawak benar kena dingin, penurung perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat mengkirin pemujur. Program Kepimpinan Wanita WLP Redong Naigah di Sibu Ngamiri. Selamat Isan-Isan bersama ngaku Francis Farrell Chu di dalam agah Isan-Isan Sok YFM Bidaya. Gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Koi Hian Kidatnang, Perintah Sarawak tetap dalam negap dingin penurung saman inisiatif yang pita perumahan saman bedak rakyat dini Abang Reis, Bien Ramin. Menyo yen Opis Menteri I tipuh udung Dewan Undangan Negeri Mijah ayenang 7,300 pemite bergar bistar perurimah juta ringgit meh donyi bandar so sawa 2020 ni diripo skim bantuan sewa kediaman Sarawak SRAS adi mengen utung ka rakyat di Kuching, Sibu nga Bintulu. Skemana madin nanti meh dog naigah di Serian, Siburan, Seri Aman, Betong nga Mukah kahat kelayakan penyedapan sama tipuh penurung adi dongen menegah mehdopad. Ayanang sok sawa 2020 rebis 275 juta ringgit menegah dongsiun sok Perintah Sarawak sok skim pinjaman remin betang adi mengen utung ka rebis mai ribu rawang dini Abang Reis. Sederhana, Dato' Amar Dr. Sim adi jadi geh Menteri Penyihat Ratus Perumahan nga Perintah Kawasan agi geh nyebut pasar program Rumah Spektra Mutiara PBT yang turung individu dapat naik remin di tanah adi ngeradapu. Ayanang projek sebunga sana adi biar taruh bilit beus ke dua bilit mamuh inah yang mai naan di Kota Semarahan kaima ditakah peruah tender. Sok sawa 2019 Opis Menteri I menyebenar rebis 7,600 pemite pak setegar susah ekonomi global nga penamah dalam ongkos membeda projek meteban susah ka projek ana. Sederhana ayenang ka 4.5% projek perumahan di Sarawak dogna diribo kategori dog nanguh ka lepas pengatur sok perintah begeso I meh dapat dog PJO. Sederhana Dato' Amar Dr. Sim Kit Atnang, projek sistem pembentungan berpusat di Kuching, Kota Semarahan, Bintulu nga Miri, meh kirain pemujur. Ayanang reka bentuk ianya projek takah dua di Miri adi berharga 450 juta ringgit meh kemas ka madinati kajen tender I dog peruah. Sederhana, projek sistem pembentukan berpusat Kuching Package 2 berharga 750 juta ringgit madinati mehperi 2.4% kemas ke Indonesia kemas dognai ngaburan Ogos Sawati. Sederhana, Dato' Amar Dr. Sim Kidatnang kerja mengenai reka bentuk sistem pembentukan berpusat zon ni Package taruh madinati meditakah mai 5% ka projek pembentungan berpusat Kota Semarahan takah ni berharga 650 juta ringgit madin meh ditakah reka bentuk. Sederhana di Bintulu, sepekat nginyam duit adi dognai beda Perintah Persekutuan yang sistem pembentungan kawasan utara selatan berharga 225 juta ringgit meh sien sepekat ka projek ana madinati aun ditakah sien buah pikir so perunding. Dato' Amar Dr. Sim Kidatnati, tipuh menyo pasar Opis Menteri I, tipuh udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Mijah. Opis Menteri Penyihat Ratus Perumahan Nga Perintah Kawasan mengen taruh ratus mai peru 2.2 juta ringgit ke pihak berkuasa kawasan yang ngemas 206 projek diribu atur pemansang Malaysia nomor 92 RMK 92. Menteri I
Dato' Amar Dr. Sim. Kita nang ati ina nga natu penyekembang adi senimang saman inklusif yang ngera adir di kawasan pasar saman di kawasan sepapasar dini Apong Reis. Setadanana di ribo atur pemansang nam Malaysia nombor semangtaruh RMK semangtaruh Opis Menteri I serna pendetah beranya 570.2 juta ringgit diki 150.6 juta ringgit mendongget ke 25 pihak bikuasa kawasan di Sarawak. Bekan soana so sawa 2009 mai 170 taruh projek rakyat diribu projek khas meh dongnai adi sama nak bedak kena dingin aran raya ngak sistem parit pasang perita aran lampu isyarat mandong ratus ngak library. Setelah tanya Dato' Amar Dr. Sim Kiratnang, projek Nura susah ubah sama projek bedak kena dingin sistem parit rek peju jadi pendatang bas. Ayanang diribu RMK Semang 2, apis parit nga terispiin JPS Sarawak, terima pendatang beranya rebis pre-iprucu juta ringgit, yet naik 24 projek, adi dok beranya bedak perintah Sarawak, saman perintah persekatuan. Diribu RMK Semang 2 ke JPS menerima pre-iprucu juta ringgit yang menetap 24 projek Nura Susah Ubah ke Sok Yang Ana taruh projek mahkemas ni adong nai ke tadah ikrik meret ke takah penetap Puguru Sok Sawa Adi. Setelah nana Dato' Amar Dr. Sim Kidat Nang Sok Sawa 2009 Mai 147 projek mendoja benar diribu program CSR nga perintah beranya ni point ni bilan ringgit. So, kia kana 104 projek meh kemas ka tadah i andong nai ka agigah adi gibaba ditakah reka bentuk. Pecu dingi nga agah. Para dayung di Sarawak pejuu dog bedak rebis mujur so rakah negap dinge kepimpinan nga kapasiti sedengara dapat rebis aktif dalam penyekembang komuniti saman pemujur sosial nga ekonomi reis. Menteri Penyekembang Kaum Dayung anak-anak nga penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidatnang berak masam inisiatif saman rakah strategik pejuu dog natap sena para dayung dapat pejuu stama derem berak masam pita ka biar nga pikir kira adi kritikal. Kada so program ana inah saman program kepimpinan wanita WLP Leadership Bootcamp for Youth saman program Master of Arts in Leadership Development. Ayah kita nanti tipuh minyo pasar Opis Menteri I dalam udung Dewan Undangan Negeri Sarawak, Meja. Sedangkan Dato' Sri Fatimah Kidatnang taruh program kepimpinan wanita WLP redongatur di Sibu Nga Miri, Puguru Sok Sawa Ati, repas program sebungas idongatur Nga Bran April di Bintulu. Ayanang program ana redongatur Nga kerjasama Sok Pengarun Sok Kaum De Perita NGO, Pengubat Masyarakat sama Nabara Ketua Kaum Dayung. Bekan soana program Leadership Bootcamp for Youth redongatur geh di Kuching nga beran Jun saman miri nga beran September adire. Penetan program anak inah yen anak skura dayung adi belajar di university saman institusi skura takah bergatung IPT. Ayenang peritah menyebenar biasiswa ka baradayung Sarawak adiswa dalam program Masters of Arts in Leadership Development di ASEAN. Madinati agi taruh naan aditrima biasiswa ane Puguru so taruh pro ane beran Januari ka kursus ngera donjaka kemas nga beran me sawabau. Setelah nana Dato' Sri Fatimah Kidatnang, Opis Menteri I so kerjasama nga Opis Kerja Penolong Masyarakat re pebayah ge program mana yen negap dinge institusi rawang so parad ka ke ibu bapaan saman gaya ngurus rawang. Ayanang semang dua kursus medok plan sawati ka ire dog ngatur pakai gaya hybrid yen orang 100
1200 naan di Sarawak. Negmadin lagi 640 naan mahsua dalam rimah kursus ada dongatur di Sri Aman nga Bintulo. Dato' Sri Fatimah Namahnang Negmadin perungun 645 naan mahsua dalam kursus ana kaire dongatur di Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang nga Muka. Sedangkan Dato' Sri Fatimah Kidanang program Gender Rate Change at Workplace ada sebungas kari i dongatur redongnai di Kuching, Sibu nga Miri, Puguru So Buran Bao. Ayanang program ana ada sebungas kari i dongatur ina inisiatif ina beda daerah tu lebih semerti pasar isu gender di tempat kerja saman derem masyarakat. Penetan dongen ke barak kejatangan awam, kampanye adibir na penyejawit dengan peritah GLC, saman kaum de peritah NGO, ia na kidaan penanggung individu derma penjadi tempat kerja adi seramat profesional ke bebas so tada diskriminasi. Dato' Sri Fatimah kita nanti tipu menyu pasar opis menteri i derma udung Dewan Undangan Negeri Sarawak Meja. Sedangkan Dato' Sri Fatimah Kidatnang Negtar Pro Anubaran April Sawati Rimah Pro 6,500 Mai Pro Rimanaan di Sarawak Mersin Utung So Bantuan Keuangan Bulanan Opis Kerja Penduduk Masyarakat Nga Pendetah Beranya 100.4 juta ringgit. Sedangkan di Ribu Inisiatif Kesehatan Bersasar taruh ratus taruh perupat naan menerima bantuan pesakit buah pinggang ngak pendidah beranja 2.5 taruh juta ringgit rimah perupri naan terima bantuan perubatan ngak pendidah beranja 150 ribu ringgit ke 40 juta naan ringgit terima bantuan alat tiruan puan kesokongan ngak pendidah beranja 100 taruh perupat ribu ringgit. Bagian soalnya Dato' Sri Fatimah Kidatnang Peritah Sarawak beda kena dengan skim penurung penyihat so meranya ongkos pengimejan positron emission tomography PET scan yang nyedia perkhidmatan teknologi diagnostik adi lebih kena yang terung ngera adi do cancer. Ayanang adi kiret nang peritah tetud dari menetu sistem penyihat adi lebih inklusif ngak responsif nanyam penyeguna rakyat lebih si dari mengatun enam nyedia rawatan rebis awar. Sedangkan Dato' Sri Fatimah Kidatnang Sawati Peritah Sarawak nitah sementara poin juta ringgit yang ngurus ka ngir penurung kangra adinura susah ong so opis kerja penurung masyarakat. Adi inah nga datu penurung ngana dapat begaut dongin kangra adinura susah ong dini abong reis. Sedangkan Dato' Sri Fatimah Kidatnang Peritah Pujuu Nyerjasama dengan Pita Atur Seramat Anak-anak Sobrang Masam Inisiatif Advokasi dengan Pemerkasaan. Ayanang inisiatif ana ina hirna bara pimas, guru, agensi peritah, kaum de peritah NGO, saman community. Sedangkan so program advokasi perlindungan kanak-kanak, kasih kanak-kanak, perungguna 20,172 naan so 267 skura di Sarawak sua dalam program ana. Program ana inah ia nak kidaan pasar hak maruah saman atur seramat anak-anak beken so ngatat geh daratus nai report awar pasar tedek kes kejara anak-anak ka ngatat geh daratus sebeda begaut nai pengadu tunuh kes kejara saman eksploitasi. Ngaku ngemasegah ku paribasa pun put ni. Peritah Sarawak beda kena dingin penurung perumahan mampu milik. Projek sistem pembentungan berpusat Mbah Kirin Pemujur. Program kepimpinan wanita WLP redognai di Sibu Ngamiri. Ngana kasat tidak agah di drama peminyo biatah yen Isan Isatanwati adi mendong nyusun muda Ratna Saimin so section berita ehwal semasa
RTM Kuching. Selamat Isan-Isan ke Salam Malaysia Madani.

YFM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul 3 berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama.

Selamat Isan Isan tak berapa dengar di Isan Isan Noti di drama segmen Maka Kerimu Hasta DJ F in the house. Ada lagi bersama dengan Sopreng Negang Ngapukor Prii Isan Isan ya. Anuati 20 anu bulan Mei sawa 2026. Ani kagak Sopreng di Isan Isan Noti harap Sopreng lagi di drama membuat senang. Harap Sopreng lagi di drama ramai pawan. Kamu nega harap Sopreng tak bersedia ya. Drama pereng tak, drama pikir kira tak, drama tak nura kerja pengenai tak di Anuati. Jadinya buat pasar kerja pengenai harap Sopreng tak mari mujur di drum Sopreng kerja penura tak di Anuati ya. Dekira diki ya. Agi atau di kede yen barata di opis kah yen barata di naik kerja pengenai tak di reminarin kah yen barata di naik kerja pengenai tak di tarun kah di taya. Harap atau mujur di drum Sopreng kerja pengenai tak ya. Okey, jadi kita tengah nuburan Anuati ke atas Sita Ramai Nugawai dem kira arong dem semang di Ado ya. Jadi bagaimana meragu gawai donya dia yang soprek di Isan-Isan Anuati. Dan atas sama-sama nyeraman adepta. Okey, jadi tetap juga peramanta kita sama-sama kedengar ragu Dr. Ban pada Elawati. Ragu adiden dayung.

FM. YFM. YFM. Gerak bersama. Segmen Mekat Rimuhas. Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya. Gerak bersama. Sebengas perempuan agar. Perintah Sarawak sedia bantuan piramin mampu milik. Projek sistem pembentongan berpusat rekod pimaju kerja pagu. Program kepimpinan wanita WLP Ratunah de bahagian Sibu dengan Miri. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Anin da agah berpagi YFM Bidaya di tengah agah. Diguru agah dengan report Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang Perintah Negeri sedia bantuan perumahan serta inisiatif Miri Ramin mampu milik de seluruh negeri. De sesi penggulungan Opis Menteri ne anunya nuna ne pidaan lebih 7,000 taruh ratus peminta dengan nilai lebih taruh RM25 juta melulus masuk sewa 2020 derungan skim bantuan siwa Ramin Sarawak. Peluang ti juga ne inya ratus di bahagian Kuching, Sibu dengan Bintulu. Skim iti sep luas tinan di bahagian Serian, Siburan, Seriaman Betong serta Muka dengan pigatu syarat kelayakan pincaan serta timpuh bantuan lebih tuhai. Lebih RM275 juta juga nek perintah negeri bagi skim loan Ramin Tangan mesusawa 2020. Ngebel penguntung nek lebih mahir ribu pintu Ramin Tangan de seluruh negeri. Dato' Amar Dr. Sim Kuhian jaji Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan perintah tempatan peragah program Rumah Spektra Mutiara PBT. Tinanulung pemirih Ramin sebunga sengguna Ramin de tanah nempu adep. Projek perintis terima mahi peminta de semarahan dengan itisi de peringkat tender. Ramin sedia taruh pitak beus dengan dua pitak umon. Opis Menteri Tik lulus lebih 7,600 peminta Ramin mampu milik swasta masuk sewa 2020.

menang reka bentuk sistem pembentangan berpusat Miri fasa 2 dengan ungkos RM450 juta mesiap ITC de peringkat pimangan sedia tender. Projek tinanggung belanja beda perintah negeri dengan persekutuan jangka dapat tender suku kedua Sawati. Projek sistem pembentangan berpusat Kuching pakej 2 dengan ungkos RM750 juta tahap pimaju fizikal 42.4% jangka siap sepenuh bermahi Sawati. Kerja reka bentuk projek sistem pembentangan berpusat Kuching zon ini pakej taruh ITC mahi 45% siap. Projek sistem pembentangan berpusat Kota Semarahan fasa ini minat ungkos RM650 juta de peringkat reka bentuk awal de Bintulu perjanjian loan acah tinggal pihak dengan perintah persekutuan Malaysia melulus. Dato' Ahmad Dato' Sim Kuhian Pidanti de sesi penggolongan de Kudung Dewan Undangan Negeri Sarawak anu nyanduna. Loan kahi RM225 juta iratinan ngunah projek. Menteri Penyihat Ratus Peramin dengan Perintah Tempatan Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Pidaan Opis Menterina nyukon taruh ratus mahi perdua penepri RM2 juta nek pihak bikuasa tempatan tina nyiap 206 projek durungan rancangan Malaysia ke semendua. Dorongan rancangan Malaysia ke sementara, Opis Menteri T sedia 500 icu peruni puan 2 peri juta ringgit. 150 puan icu 6 juta ringgit juga nek 25 pihak berkuasa tempatan de seluruh Sarawak Sawati. Masuk Sawak 2019 ngundah 100 icu perutaru projek rakyat dorongan projek khas, projek pigatu taraf jalan bahas dengan sistem parit, masang lampu jalan dengan traffic light, jamban ratus perpustakaan serta pikakas de kawasan sepak pasar. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian menang projek pindahan ubah dengan pimacang sistem parit de seluruh negeri Iratunah. Dok tanggung bilanca perintah negeri dengan persekutuan. Dorongan rancangan Malaysia ke semendua Opis Pengairan dengan Saliran JPS Sarawak terima lebih peri perucu juta ringgit tindang undah 24 projek pindahan ubah dengan parit de pasar. Taruh projek mesiap ini masih tunah dengan debeken era tunah Sawati. Dato' Ahmad Dato' Sim menang dorongan projek rakyat 147 projek minan ungkos ini pen ini bilion ringgit melulus masuk sewa 2019. 104 projek mesiap dengan debeken masa tunah atau de peringkat reka bentuk.

di Selangor. Bala Dayung di Sarawak juga ada peluang ngumit pelatih dengan sokongan supaya dapat lebih aktif dengan bicara abi kaum sosial dengan ekonomi negeri. Menteri Pemacang Dayung anaknya dengan kesejahteraan komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, akhir inisiatif dengan langkah strategik ngancak Dayung bidaya saing akhir bidang. Program Kepimpinan Dayung WLP Seencheh Leadership Bootcamp for Youth serta Program Master of Arts in Leadership Development. Dato' Sri Fatimah Pedanti di sesi penggulungan Opis Menterina di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke Anunya Nuna. Program Kepimpinan Wanita WLP Ratunda Taru sesi di Bintulu

Sibu dengan Miri Buran Mahi dengan Buran Semeheng Sawati. Sesis bungas metunah Buran Empat de merimpas nehen bitulu. Desesi penggulungan Opis Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan kesejahteraan komuniti Datuk Menteri Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang terlibat seece wakil gerumpung beken perintah NGO, ketua masyarakat dengan ketua kaum dayung. Program Leadership Bootcamp for Youth Iratunah de bahagian Kuching dengan Miri Buran Enam dengan Buran Perii. Cangka ngeben mahasiswa dayung masuk institusi pengajian Datu IPT. Perintah lulus nyukon beasiswa nek dayung ngemit pengajian Master of Arts in Leadership Development de ASEAN Women Leadership University College. Taruh orang terima beasiswa ngemit bidang pengajian tegih taruh puru neberan ni sewati jangka ubah belajar berarima sewabau. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Pidaan, Opis Menterina melalui Jabatan Wanita dengan Kebajikan Sarawak Pesilung Program Negap Institusi Memba. Tipi beratnya aspek tanggungjawab anda amang ngurus memba dengan teri bidingan. Semendua kursus Iranatur Sawati secara hybrid. Sasaran ngaban 1,200 peserta di seluruh Sarawak. Setakat itu saya rimah kursus menatur di bahagian Kuching, Seraman dengan Bintulu, Dok Nupan 645 orang. Kursus di Samai Ratuna di bahagian Miri, Sibu Sarike, Betong Limbang Mukah dengan Semerahan, Buran Mahi nek Buran Semengni Sawati. Program Gender Rate Change at Work Place Iratuna de Kuching Sibu dengan Miri Buran Bau. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Menang, program sebunga sekali natur beda Opis Menteri ti ngacak sedar serta paham isu gender di tempat kerja dengan ancah kaum. Program ti rangaban bekerja perintah, company bikait perintah serta dengan komuniti masuk rumpung beken perintah NGO. Nehara program dapat nulung bekerja lebih paham tiap ada tanggungjawab ngacak tempat kerja selamat ulah beradat dengan adil. Nepedanti de sesi penggulungan Opis Menterina de Dewan Undangan Negeri Sarawak anu nyenuna. Kihong 5,600 mahi puru rima orang de Sarawak terima bantuan duit tiap bulan masuk Opis Pingkua Kaum. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Pidaan rekod sitaket taruh puru anda berempat sewati 100 ini ben 4 juta ringgit. Derungan inisiatif penyihat taruh ratus taruh perempat terima bantuan pisakit buah pinggang minam belanja iju pen rima taruh juta ringgit. Rima perperi orang terima bantuan perubatan kahi mahi ratus rima puru ribu ringgit. 47 orang terima bantuan alat tiruan sokongan kahi belanja 100 ribu ringgit. Perintah Negeri Ngia Skim Bantuan Perubatan Wang Nanggung Ungkos Pezetron Emission Thermotherapy PET Scan supaya ihop pesakit dapat minan teknologi diagnostik kanser dengan betul. Menteri Pemacang Dayung anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Pidaan perintah jamin sistem sokongan penyihat lebih inklusif dengan cepat bertindak. Datuk Sri Fatimah Pidaan perintah Sarawak sedia sementara peniju juta ringgit tindak ngurus serta nyukon bantuan bencana sawati melalui Opis Pingkua Kaum Sarawak. Langkah perintah supaya bantuan lebih pantas cukon nek mangsa bencana.
Perintah Pelindungan Akhirnya menenahi langkah advokasi dengan pemerkasaan. Menteri Pemancang Dayung Anakinya dengan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah Menang, sua terlibat anda amang guru agensi perintah gerumpung bekam perintah dengan Inya Ratus. Program advokasi pelindung anak inya, kasih anak inya, nak pidaan 20,000 mahiratus iju peruni sua program masuk 160 sekolah di seluruh Sarawak. Tujuan program ti ngajar pasal hak maruah dengan penyelamat anak inya pirancang guna report awal kes pijera dengan ngulun.

0: FM Gerak Bersama. Gerak Bersama.
1: YFM. YFM. YFM Gerak Bersama. Segmen Bekatri Muhas.
2: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Orang kena teman pada Refine Band Rago ada dan gawai kita ya. Okey, jadi ada menerima pendidikan dengan pukul rejuk setengah isan sana. Jadi dengan pukul rejuk setengah dan mana di barangnya atau sama-sama dapat kedengah agah di drama penyebab jagoi ya. Jadi nana adi gebak bersama dengan kita di YFM Bidayah Seramat isan isan. Ini nana adi ada drama pemenuh tak ke tempat kerja tak didikati nak kena ke tempat motor. Dremta ana diaran didikati desah atau apa rarat ngah handphone ta ya desah atau apa teru desah atau apa begaut cek handphone ta mai te kemeta mendek opis kapan kan dek tepat adi ta tuju bisa agak tak perasa bisa agak tak tinggal sok preg message adi meret ya jadi nakit na penetun ta dia pemenu ta diaran ngata jaga atur seramat ta depta ke semenege atur seramat ngaradi beken adegi kano moto diaran. Jadi menaga nimun di tika-tika nimun hati ten arana badeg beda moto ya. Jadi desah pah raju teban moto ngapuno berhemat ya. Okey, jadi yang peminat-peminat Cliff Richard atau sama-sama kena ragu ya di dan I could easily fall in love with you.

0: FM, YFM, YFM gerak bersama segmen Makatri Muhas
1: pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi
0: YFM Bidaya gerak bersama
2: pukul 7:30 pagi.

kita buat dua abar. Bara dayung di Sarawak mesti kita buat abu kayak sa bara di mana dapat jadi pengubak dua nama pikungang saat naik ayuh adu duman dan pemasang ekonomi sosial dua ekonomi negeri. Menteri Pemasang Dayung anak kopat dua penyenang komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, bogo inisiatif dua rakah strategik tubuh ubah penuh saat notab bara dayung dapat Robis Braga dan bogo bidang. Kodak so program kepimpinan wanita WLP, Leadership Bootcamp for Youth, bayar program Master of Arts in Leadership Development. Iyoh nang program dimuno biniat saat namah pengipuan jadi pengubak, komuniti strategik, pemikir kritikal, dua pemasang kapasiti adob dayung. Dato' Sri Fatimah sobat diniti takal ngulung sindai di Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Onu Sumia. Program Kepimpinan Wanita WAP ia abonai dan taruh sesi di bagian Sibu 2 Miri dan Buran Moi 2 Buran Semong Sawa Iti. Sesi Sibungas moh abonai dan Buran 4 Iti Sodi di Bintulu. Takal ngulung sinai di Dun Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, sesi ini ngelibat para pengarun pertubuhan Indo Perintah NGO, Ketua Masyarakat Baya Ketua Kaum Dayung. Saat program Leadership Bootcamp for Youth, pimenue ia abonai di bagian Kuching 2 Miri dan Buran Nuam 2 Buran Prii Iti, numpu nudu para mahasiswa dayung so institusi pembelajar bergantung IPT. Perita tong dibenar ge ngin biasiswa nudu dayung Sarawak di Raad Mit Belajar Program Master of Art in Leadership Development di Asia Women Leadership University College. Taruh naan penerima biasiswa jurah belajar adin, tajoh taruh peru anu buran ni itih sodi dua ngijaka obuak dan buran rimoh sawa bau. Semada ini, Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, Opis Menteri ngirisu Opis Dayung Dua Kebajikan Sarawak yang ketibu program pinogap institusi Rawang. Itih dinawap aspek pingoma pengurusan Rawang Dua Torin Jamit dan Rawang. Semong dua kursus mau obuah nyusun sawa itih saan obuah nai secara hybrid niat piswa 1,200 nanya di seluruh Sarawak. Nogadin rimoh khusus moh obuah nai di bagian Kuching, Sri Aman 2 Bintulu, sewa da 945 nanya. Khusus di sama tong ia obuah nai ge di bagian Miri, Sibu, Sarike, Betong, Limbang, Mukah, Duo Semerahan, dan Buran Moi Nog Buran Semongli sewaiti. Program Generate Change Alliance Workplace ia obuah penu di taruh lokasi yahina Kuching, Sibu, Duo Miri, Tajuh Buran Bau. Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, program di sebungas kali abuh naino ia oleh inisiatif Opis Menteri dan Sijaka Ngin Penyodar dua pengipuan pasal isu gender di tempat keroja baya dang ratus. Program abuh niat nuduk pi keroja perintah Serikat Bikait Perintah GLC baya rakan komuniti sok pertubuhan Indo Perintah NGO. Ju iyo Arab program ino dapat ngin penyodar pasal duman setiap individu saat kakat tempat kerja diselamat, profesional dua bebas sebuah diskriminasi. Ia sobat diniti di Dewan Undangan Negeri Sarawak Ondu Sumia. Siri Buran 4 sewa iti, rimoh peru 6,000, rimoh ratus moih peru rimoh penerima di seluruh Sarawak moh terima pinurung belanja bilang buran Opis Kebajikan Masyarakat ngelibat sukat belanja 100.4 juta ringgit. Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang Simadino, di ribuan inisiatif kesihatan bersasar, taruh ratus taruh perupat penerima mau terima pinurung pesakit buah kupuang ngelibat beranja ju poin rimah puluh taruh juta ringgit. Rimah puluh perii penerima adu terima pinurung berobat pakai kos mai ratus lima puluh ribu ringgit, sementara 40 juta penerima terima pinurung pingokas tiru atau sokongan di ngelibat beranja 100 taruh puluh ribu ringgit. Perintah Negeri tong nama paguh ke skim pinurung berubat ngirusu pinanggung beranya pengimejan positron emission demografi PET scan saat peluah akses pesakit untuk teknologi diagnosis kanser di Robis Modern 2 Trap Botur. Datuk Sri Fatimah Abdullah Nang, pinamah paguh itih pikiran perintah komited saat notab sistem sokongan penyihat di Robis Inklusif 2 responsif saat rakyat. Aduh, walau so ino, Datuk Sri Fatimah Nang,
Perintah Sarawak muh nyukat semong taruh pencu juta ringgit saat pingatul dua ngin pinurung bencana sawaiti ngirisu Opis Kebajikan Masyarakat Sarawak. Iti saat notab bangsa dia berpasas di seluruh negeri yang dikas terima pinurung ino. Perintah Kidubu ngin pingilindung nudu anak opot ngirisu Bogo Inisiatif Advokasi Dua Pemerkasaan. Dato' Sri Fatimah Abdullah Nang, sijaka iti ngelibat bara sindok sama guru agensi perintah pertubuhan hidup perintah NGO baya komuniti dan tepat. Ngirisu program advokasi pengelindung anak opot atau kasih kanak-kanak, iyo nang 20 taruh mui 170 di peserta so 167 sekolah di seluruh Sarawak mujur betapod. Projek biniat, program biniat saat norang pasar hak adon paguh dua pengelamat anak opot, dua sok gorak balai dibunuh dan naik pingadu sekira buah pijora doi buah piduri dua eksploitasi. Ngan ku ngemas abar ku basa parik pun.

Sop korju isan-isan aja jah dekang apu korju sengarem skama. Okey, tapi jangan pernah mentah kerana kita sama-sama kedengar ragu. Doktor Ban pada Titik Kamal, yang barata ada jebeng-jebeng di tika hati ya. Banyak susah hati, nanda di berisut pikir kira atas tegar jebeng. Pramen bersama hakiki di YFM, bida ya. Kutah.